0: Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama di Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih cerita tentang bagaimana kasus atau fenomena fasobis yang meresahkan dan merugikan lintas daerah. Di mana pada pagi hari ini kami mengajak sahabat budaya untuk komentar seputaran topik kita pagi hari ini, bagaimana mencegah yang namanya penipuan ya lewat digital, termasuk banyaknya yang masih tergiur dengan adanya pembelian barang-barang yang dianggap murah ya, padahal sebenarnya ini adalah modusnya adalah penipuan. Silakan yang lain yang mau bergabung, kami undang di 0811 400 9250. Sahabat budaya, kita berbicara tentang bagaimana menanggapi kasus yang terjadi ini di daerah Sidrap, ditangkapnya fasobis sekitaran 12 pelaku. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baribas.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: mana kabar, Pak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Iya, gimana kita, sehat-sehat sih?
1: Alhamdulillah juga.
0: Iya.
1: Masalah ini ya, ada yang ada tadi. Ya. Kata Jono, Pak Jono Ida, Delimpo, semuanya benar.
0: Ya.
1: Terutama Delimpo, saya pernah juga. Saya ini pernah jadi korban.
0: Pernah korban juga.
1: Iya. Malah masalah pulsa, masalah uang.
0: Modusnya gimana itu? Lewat WA ya?
1: Iya.
0: Itu.
1: Nah, masalah rumah tanggaku, anakku masih begitu, lebih parah lagi itu.
0: Yeah.
1: Terakhir di situ, terakhir ini ada anak angkat di Manado, dia minta belikan pulsa. Tapi saya ikuti maunya lagi. Di situ baru sadar bahwa ini nama ini dia kepala KUA di sana. Kenapa bisa kita beli pulsa? Di situ saya baru sadar.
0: Yeah.
1: Ya. Yang lain sudah kita lewati, yang terakhir itu rumah tangga mau beli motor juga, dia kasih lihat ini semua baru maksudnya mau dijual. Saya telepon dia bagaimana, Pak, lengkap dengan surat-suratnya tidak gampang itu, Bu, diatur kalau ini anu makin duduk, dan saya tidak mau beli kucing dalam karung. Ini gue tahu polisi. Mau apa, lebih bagus lagi kalau orang berpangkat. Saya kasih begitu. banyak kata-kata yang saya, tapi saya tidak, tidak layani lagi kedua kalinya. Kata ini termasuk berduka. Terakhir saya bilang memang, kalau memang ada surat-suratnya, apa namanya itu, Mbok?
0: Yeah.
1: Surat pertamanya itu kendaraan. Saya mau cocokkan
0: BPKB.
1: SNK-nya.
0: Oh, STNK-nya.
1: SNK-nya dulu. Kalau memang BPKB-nya tidak ada. Saya mau cocokkan nomor STNK-nya di situ dengan mesin. Nah, dia bilang, perkara itu hebat juga ini. Tapi ya, tidak mau beli kucing dalam. Di situ tidak membawa. Anakku, begini-begini dia kan anak. Anakku selalu menangis. Bukan masalah bilang anak tak celaka atau bagaimana, masalah kepribadian kan, dia kan kerja di Hotel Parado itu, si Gadir. Setelah itu, tutup. Saya balik ke dia, Mbok. Begini, kita ketemu di mana, tempat, tapi dengan isyarat. Apa yang kau minta sama anakku ini, saya ikut sama sekeluarga, kau juga ikut sekeluarga. Saya menjamin semua, membayar di mana kita ketemu tempatnya, saya bayar semua. Kalau kau berani, dia bilang tidak bawa jaki, anu begini-begini. Tidak, saya tidak bawa saksi atau orang-orang. Ini jadi ini. Berhenti ngimbong, nalpok, karena saya balik ke dia. Tidak baik cerita, tidak usah itu masalah kepribadian begitu. Jadi, terakhir, pesan mobil. Ini begini-begini. Uh, dokter, ini bu, ini mana tinggal awal. Setelah ada satu minggu dua minggu, dia minta uang untuk mengurus surat-surat. Saya juga kirimkan dia. Yeah. Tapi saya tidak kasih tahu anak-anak karena kapan dia marah saya. Saya belum mengerti bahwa ini ada penipuan sudah lama ini sebenarnya. Ini sejak ada apa ya? Setelah itu bu, beberapa uangku habis hampir 10 juta bu. Kenapa ini saya? Gini kok, kalau memang terakhir bu, kalau memang minta lagi saya bilang, kalau memang itu barang ada untuk saya, kirim dulu barangnya ke sini. Kesin suratnya dia tinggal terakhir itu tidak mimbok kapok juga mengerti mbok bagaimana jadi makanya saya itu saya pribadi banyak bilang saya pengen kedai kampung apa berbaur di kantor atau apa tapi bodoh karena tahap tahu itu semua saya mengirim dan menerima pesan keluar teman itu ya pak itu pesan-pesan tidak lama saya yang mau cuma mengingatkan memang kita hati-hati menjelaskan karena lebih banyak orang yang mau menipu ya. Masalah polisi masalah pakai polisi apa kita persi nomor banyak ya tidak mau ya disimpan berarti bukan polisi banyak sekarang yang menipu betul pak. Itulah kehidupan pak. Bagaimana ya kan berdesak terdesak sini orang yang ya seperti ekonomi tapi jangan begitu caranya mau menipu orang akhirnya nanti ketahuan kan lebih parah lagi dia, itu saja mbok dia jadi menjawab
0: ya yeah. Oke okay.
1: Itu saja mbok yeah. Saya ingatkan semua ya hati-hati makasih mbok
0: yeah.
1: Sehat ya mbok sekeluarga
0: amin ya rabbal alamin
1: salam sehat sama teman-teman di perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Kabupaten Goa ya, sudah bergabung Sobat Budaya. Saya baca dulu WA yang sudah masuk ini, banyak yang sudah kirim pesan singkat. Assalamualaikum, mambo rusa hadir juga baribasa, lahir oleh pangkajene, tanite. Pak Sobis itu perlu diberantas. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Heri ya, ini dari daerah Sidrap ini Pak Heri. Iya. Baik, silakan yang masih ingin bergabung di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250 kita ngobrolin tentang bagaimana fenomena Pak Sobis ini yang semakin meresahkan warga ya. Bukan hanya warga di Sulsel tetapi di luar Sulsel bahkan ini kejadiannya menipu warga Sulawesi daerah Barat, Jawa Barat ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Bari Basa.
2: Assalamualaikum, Bari Basa, Bung Ruslan.
0: Ya, dari?
2: Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
0: Oke, Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Gila, gimana kabarnya Pak Kahar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat pagi ini, Bung Ruslan.
0: Iya. Oke. Silakan, kita mau komentar terkait dengan ini, topik kita pagi hari ini terkait dengan Pak Sobis.
2: Iya. Dari tadi ini saya telepon di perusahaan tapi pada sekali pun telepon jadi saya pindah ke perompas.
0: Iya.
2: Ini yang berusaha.
0: Iya.
2: Kasus penipuan jaringan atau kejahatan online dengan sejumlah uang. Beberapa tahun belakangan ini senada apa yang saya ucapkan tempoh hari. Pada minggu malam 23 Agustus 2026.
0: Iya.
2: Saya dicari polisi, tidak ada naikkan tangan. Saya Pak Karudin. Saya dicari uang, banyak yang naikkan tangan. Saya Pak Karudin. Namun menurut saya tidak pernah juga unjuk rasa mereka yang melakukan penipuan.
0: Yeah.
2: Dengan berbagai modul itu, dengan berbagai klaim itu. Namun apa yang saya lihat, orang-orang yang melakukan kasus penipuan itu jangankan hidup mereka sukses. Bahasa Makassar, mana tangga sama si Badi. Satu set menir saya barusan, udang mengikuti arus. Ikan menentang arus. Bencana banjir datang, ikan habis. Udang melenting berkembang, harga pertimbangan. Apa, udang mengikuti arus, ikan menentang arus. Bencana banjir datang, ikan habis. Udang melenting berkembang, sehingga berat timbangan, mahal harga, mahal gizi. Terima kasih, Bursan. Pasimanga. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Kaharudin Daimbe tadi Jeneponto ya. Silakan yang lain di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Silakan yang mau bergabung lewat WA juga boleh. Telepon biasa juga boleh, kita ngobrolin tentang masalah fenomena Paso di sini ya sahabat budaya. Dan tentu banyak hal yang sering terjadi di lingkungan kita, orang ditipu melalui apakah itu melalui pesan singkat WA ataupun dengan melalui apa namanya media sosial ya. Silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bari Basa.
3: Iya,
0: yeah, Tari.
3: Apa kabar, Om Dokter?
0: Baik-baik, baru sih gabung lagi nih. Lah masih sibuk kayaknya Mama Nipa ini.
3: Enggak terlalu, sedikit. Ada jahitan, Ruslan.
0: Oh,
3: kan. Kalau pagi sibuk di dapur.
0: Oh, gitu.
3: Nah, kalau malam menjahit.
0: Iya.
3: Ada di tetangga kamar, tetap
0: lagi nelfon. Iya, itu yang saya bilang, oh ada penggantinya ini, kurang pengganti.
3: Dan dia baru-baru gitu,
0: mungkin kan. Iya, iya.
3: Bagus. Jadi, gini tema, Tadet. Kenapa iya. Itu, Di? Tambah banyak orang susah, menyetong rampat
0: tolong. Iya, dia.
3: Nah, pasti gitu, kasihan kalau orang yang lagi butuh, terus tiba-tiba ada yang ini-ini, begitu biasa.
0: Gampang tergiur, iya. Betul.
3: Jadi...
0: Kalau kita enggak ada di pengalaman pendapat WA, ini baru-baru mungkin ini atau bagaimana? Ada
3: lumayan lama nih.
0: Lumayan lama ya.
3: Ruslan. Android.
0: Itu gimana model kasusnya itu? Apa iming-imingnya yang disampaikan sampai kita tertarik dengan iming-iming itu? Halo. Ya, Bu Niar. Aduh, terputus. Dicoba kembali ya, Bu Niar. Di 0811 400 9250 ya. Ya, tersambung kembali. Assalamualaikum.
3: Salam. Ya. Kenapa begini?
0: Jaringan ini agak-agak kinek turun.
3: Carutun di HP ya.
0: Ada
3: dulu kejadian itu... Kamawar, diarahkan kayak mau dihipnotis gitu lewat HP.
0: Iya.
3: Nah, akhirnya nanti dekat-dekat arah rumah baru nyadar sih Kak Mawar. Terus pernah juga ketika yang zaman-zaman itu orang ditelepon kalau anaknya kecelakaan kok ke Ruslan.
0: Iya.
3: Nah, jadi panik gitu neneknya tetangga. Tapi kita kan tetangga heboh tongki. Kenapa? Ih, jangan percaya. Jadi satu yang terima teleponnya itu yang ngopat tolo-tolo.
0: Yeah.
3: Satu keluar ke tempat yang menelpon itu kan ditanya di mana posisi, Pak. Digampai Kak Ruslan. Itu jadi sebenarnya dari kita jikalau mungkin kasih bodoh-bodoh cuman namanya kadang-kadang orang kalau lagi susah toh Kak Ruslan tiba-tiba ada di HP begitu.
0: Iya.
3: Tergoda. Dia, saya juga sempat
0: dia biasa, memainkan iya. Psikologis atau biasa kalau iya. Lagi pas.
3: Nggak ada hipnotisnya itu kalau yang video atau telepon.
0: Kayak dihipnotis gini.
3: Kalau ngechat kayaknya enggak bisa jiki terlalu terpengaruh, tapi kalau sampai dengar suara.
0: Terus gimana sampai, caranya kalau misalnya begitu supaya sadar ki cepat bahwa ini ki ditipu, dihipnotis.
3: Makanya jaga-jaga diri tongki, banyak-banyak kata usah sih, banyak-banyak bersikir.
0: Oh, gitu deh.
3: Supaya itu yang menjaga di badan tak, yang mengingatkan kita.
0: Kalau
3: itu ada modus hipnotis, karena yang biasa kan begitu, dia pakai juga kayak ilmu-ilmu gaib itu, Karuslan.
0: Wah, hebat tuh, mending pasu bisa.
3: Ada tong itu yang pakai begitu, yang sampai orang bisa tergoda tuh, kalau orang yang masih yang kuat-kuat tong anunya tidak tong tergoda, yang setengah-setengah tong ini gampang sekali dimasuki Karuslan, yang begitu-begitu. Saya itu sempat tong lihat, cuma bilang begini, kalau bapak mentap pakai minyak dorong mau kasih gratis. Nah, jadi dari kita sih Karuslan sebenarnya tidak cuman pemerintah juga atau pihak yang kayak begini harus betul-betul banyak mas ya. Tidak Ji.
0: Tidak Ji, sedikit.
3: Sudah beda Karuslan.
0: Iya.
3: Mirik ya.
0: Bagus Ji, bagus Ji.
3: Tom, itu Illumix. Karuslan karena ketawa Ji, kina belum bagus baru. Mau jenah dengar ketawa.
0: Iya.
3: Oke, Pale, assalamualaikum. Tunggu mi yang ketawa berikutnya, Demangka. Mana ki Demangka? Masuk Meki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Niar di Mungin Sidi ya. Baik, kita terima lagi di nomor telepon WA di 0811-400-9250 ya. Silakan yang mau bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Oke, kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, mari basa. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari?
4: Pak, mohon maaf saya pakai nama samara Pak Ruslan.
0: Pak siapa?
4: Dengan Agus, Agus.
0: Ya, Pak Agus. Ya, silakan ya. Pak Agus komentar ya. Tak terkait izin dengan topik kita.
4: Nama yang diangkat oleh Pak Ripasa RRI Forum 4 hari ini.
0: Iya.
4: Mohon maaf Pak, saya ini baru pertama kali bergabung, kebetulan lagi mobile.
0: Oh iya.
4: Dan mendengarkan tema ini. Dan memang ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah lama menurut saya.
0: Yeah.
4: Jadi mohon izin Pak Ruslan dan mungkin pendengar Pro 4. Yeah. Saya kebetulan orang Sindra Pak.
0: Oh iya, iya, betul.
4: Ya, cuman lama berdomisili di Makassar. Dan saya salah satu orang yang mungkin selama ini menginginkan adanya sebuah perubahan terkait fenomena ini.
0: Ya.
4: Artinya perubahan bagaimana pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk merubah sidrap ini.
0: Ya.
4: Dari
0: image
4: karena betul. Ketika ada sidrap.
0: Ya.
4: Dan tentu saya sebagai orang sidrap, lahir di sidrap. Besar umur 20 tahun saya sidrap, itu sangat-sangat kecewa dan sangat terpukul.
0: Iya.
4: Salah satu contoh ketika tadi Bun Ruslan mengangkat nama sidrap, itu sebuah pukulan telat bagi saya. Dan saya tidak bisa menyalahkan orang.
0: Iya.
4: Jika ada pengungkapan kasus seperti ini atau sejenisnya yang dituduhkan, kenyataannya seperti itu.
0: Iya.
4: Ya ini Pak Sobis ini tahun berapa Pak Sobis ini namanya muncul. Dari zaman-zaman Orde Baru sebenarnya ini sudah muncul Pak.
0: Iya.
4: Ada 94 sampai 97 itu sudah muncul, walaupun model dan caranya berbeda.
0: Yeah.
4: Yang dulu kita belum ada jaringan telekomunikasi yang masih jaringan
0: telepon
4: rumah.
0: Betul.
4: Nah, apa yang diangkat oleh RRI hari ini adalah sebuah tonggak, sebuah awal, dan saya berharap bukan hanya Pro 4 dalam hal ini Bariba saya mengangkat, saya berharap karena yang saya tahu kemarin yang di kasus itu kan sebenarnya lintas Polda, Pak.
0: Iya, lintas Polda, betul.
4: Iya.
0: Dan ini Polda Jawa Barat langsung ke lapangan.
4: Polda Jawa Barat, dan tempat. Ini baru pertama kali Polda di luar Sulawesi Selatan ini ke kejadian ini tanpa melibatkan Polda Sulsel ataupun Polres Sidrap.
0: Iya, betul.
4: Dan saya rasa pihak Polda Sulsel khususnya Polres Sidrap harus terpukul juga dengan kegiatan ini, dengan kejadian ini, dengan pengungkapan kasus ini.
0: Iya, betul.
4: Mereka harus sadar bahwa kehadiran Polda Sulsel dan Polres Sidrap, saya tidak menjustis siapa pimpinan dari dua lembaga ini.
0: Ya.
4: Ini harus menjadi sebuah peringatan, alarm buat mereka bahwa di wilayah kita telah terjadi kejahatan, yang mengungkapkan itu adalah lembaga yang berada di luar, walaupun memang secara hukum ya, karena mungkin korbannya dari Jawa Barat, mereka melapor di Jawa Barat,
0: ya,
4: betul. Sehingga Polda Jawa Barat yang datang langsung. Dan saya kira kejadian ini, laporan-laporan seperti ini sudah banyak masuk.
0: Ya.
4: Bukan hanya di Polda Sulsel, bukan hanya di Polres Sidrap, Polda Sulsel pun silih berganti pimpinan masuk, tetapi hasilnya masih begitu-begitu saja. Tidak ada progres atau tidak ada usaha bagaimana minimal bisa memberikan edukasi dulu ke masyarakat.
0: Yeah.
4: Jadi saya langsung saja, karena kalau saya mau bahas ini pasti sampai malam ini, Pak.
0: Iya, betul.
4: Kita berharap bukan
0: tuna. Iya. Halo.
4: Radio na.
0: Iya.
4: Televisi, dan bisa saja dari pihak Mabes Polri ini. Teruskan ini, tapi bukan tidak hanya sampai di situ.
0: Yeah.
4: Kalau hanya sampai ada laporan kemudian dieksekusi, kemudian ya mohon maaf, isu dan Polda ada laporan tapi tidak pernah kita dengar pelakunya itu sampai di sidang. Adalah, tetapi dari 100 kasus, saya rasa hanya 10 kasus yang berhasil disidangkan. Mudah-mudahan ada pihak-pihak dari Polda dan Polres Sidrap mendengar ini. Saya lebih suka kalau mereka mendengar.
0: Iya.
4: Karena jujur Pak, sebagai orang Sidrap tentu saya malu dan harap, walaupun saya tidak mengatakan daerah lain, tetapi kas ini bukan hanya ada di Sidrap, Pak.
0: Iya, betul.
4: Tapi saya mengaku bahwa yang lebih dikenal adalah, dan saya kira, karena yang saya tahu, saya pernah coba menelusuri beberapa undang-undang dengan pelanggaran elektronik seperti ini, ya memang agak susah, Pak Bantuan. Jadi beberapa penelpon tadi yang mungkin ada korban, tapi ketika mereka tidak mau, ini tidak akan dicari. Karena memang alur apa namanya, saya tidak terlalu paham, tetapi dari undang-undang yang saya baca itu, saya lupa undang-undang nomor berapa, itu harus ada pelapornya, Pak. Sehingga ketika mereka mungkin berpendapat bahwa ketika saya melapor, anggaplah mungkin 5 juta, ya hanya mungkin kemungkinan besar 50% bisa kembali saya punya materi tadi, itu mohon menuduh itu pun harus mengeluarkan, mereka akan bermalas-malas. Ya, beberapa sebagian kecil yang ingin saya sebutkan di sini, inilah hal-hal yang perlu dari pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan semua, apalagi pihak kepolisian, ini harus menjadi sebuah perhatian serius, Pak.
0: Ya.
4: Bahkan kita pernah dengar bahwa ada korban dari negeri. Di luar negeri mana mereka tahu Sulawesi Selatan itu di mana? Ya mereka kan dari pembicaraan kita ini melalui Baripasa RPR 4 itu bisa memberikan masukan ke media-media lain ini supaya ini menjadi sebuah isu nasional.
0: Yeah.
4: Sehingga dari isu nasional itu ada sebuah gerakan, ya jangan selama ini gerakan anti narkoba Pak, tetapi gerakan anti penipuan online.
0: Yeah.
4: Itu mungkin sementara Pak, karena baik, kalau saya mau ungkap semua ini tidak ada lagi acara Pro 4 yang lain bisa kita tayangkan hari ini.
0: Baik, terima kasih
4: Pak
0: Agus.
4: Terima kasih Pak Ruslan.
0: Iya, sama-sama.
4: Ya, saya mohon maaf kalau nama saya samarkan Pak.
0: Ye.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ya tadi. Dengan nama udaranya Pak Agus, beliau juga sangat merasa apa ya, dengan adanya fenomena yang Pak Sobis ini dihentikan dengan salah satu daerah, tapi itulah oknum ya. Jadi kita garis kembali di sini bahwa ini adalah perbuatan oknum, tetapi itu tadi ini juga menjadi hal perhatian ya bagi Polda Sulsel, kemudian Polres Sidrap untuk menjadi concern untuk menangani setiap ada laporan-laporan masyarakat terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Karena saya yakin dan percaya banyak laporan-laporan masyarakat yang terkait dengan penipuan lewat online ini, tapi tidak ditelusuri secara lebih mendalam. Termasuk ada teman yang pernah juga mengalami kejadian yang sama, tetapi begitu laporannya masuk di Polda, tetapi begitu tidak sampai ketemu dengan pelakunya ya. Memang dia atasi dengan cara itu tadi, dengan model ketemu dengan yang pelakunya, dengan yang jadi korban ini, sesama korban, karena menggunakan sistem modus segitiga. Jadi antara penjual dengan ini, motifnya dengan penjualan barang berupa kendaraan. Tetapi itu terjadi tadi, ada pihak ketiga yang memanfaatkan momen penjualan ini dengan mendapatkan transferan kiriman uang. Tetapi sampai sekarang uangnya tidak kembali ya, seperti itu. Jadi antara korban dengan korban ini sudah dipertemukan, akhirnya ya sudah ambil jalan damai dengan sistem pengembalian sebagian, tetapi tidak full pengembalian uang itu sendiri. Jadi ada modus segitiga. Jadi harus hati-hati juga ya sahabat budaya, karena ada model penjualan seperti itu. Ada orang lain yang membantu menjualkan, tetapi ternyata yang punya kendaraan dengan yang pembeli ini tidak baku kenal, sehingga terjadilah peristiwa penipuan di situ. Silakan yang lain yang mungkin bergabung, silakan di 0811-400-9250. Banyak sekali model-model kasus penipuan melalui Pak Sobis ini ya. Jadi memang harus hati-hati dan tentunya lebih banyak membaca referensi-referensi terkait dengan motif-motif penipuan seperti ini, supaya tidak gampang kita terkena modus operandi umum yang diperankan oleh Pak Sobis itu, sindikat Pak Sobis. Jadi penipuan daring yang tentunya sering meresahkan warga, banyak pelakunya ya. Karena itu tadi, sudah lama sebenarnya kasus-kasus seperti ini, cuma sebelum ada zamannya model internet atau digital, itu sudah ada melalui telepon-telepon rumah, telepon biasa. Tetapi ini lama-kelamaan berkembang, sehingga semakin banyak juga korban-korban yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat. Tapi itu tadi, mudah-mudahan dengan kita angkatnya tema ini memberi motivasi bagi penegak hukum khususnya di Sulsel dan beberapa Polres yang ada di daerah Sulawesi Selatan, itu lebih lagi memperhatikan bagaimana penegakan hukum terhadap sindikat Pak Sobis ini. Kalau sudah ditangkap ya harus diproses melalui pengadilan, tidak ada istilah tidak sampai di pengadilan. Silakan sahabat budaya di 0811-400-9250. Baik, kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang terjadi.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan tentunya tadi kita sudah banyak berbicara tentang masalah pasobis ya. Jadi intinya dalam obrolan kita pagi hari ini, mudah-mudahan kita semakin lebih waspada dan hati-hati dalam hal ketika mendapatkan tawaran yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang biasanya ya. Artinya kita harus hati-hati dengan modus penipuan pasobis. Jadi mudah-mudahan juga dengan adanya kejadian penangkapan para pelaku pasobis ini bisa menjadi salah satu langkah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk lebih membersihkan lagi ya pelaku-pelaku penipuan lewat online ini atau lewat digital, sehingga masyarakat tidak lagi banyak yang terkena modus seperti penipuan yang dilakukan oleh pasobis ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat budaya. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Mari Basah pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai. Mudah-mudahan dengan adanya topik yang kita angkat ini, kita lebih waspada, lebih hati-hati lagi ketika mendapatkan semacam tawaran-tawaran ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan kita lalai dan bisa kena tipu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Miguel ada wita berita rahsia tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca, sapo. Apalagi jadi tumang kok ke media sosial deh. Dek nari sama kada politika, sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya, riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale, wadi sapa berita kau mengkut
0: deh. Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI, wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na, magampang diakses. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Isi paket.
3: Tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, sagu lempeng adalah makanan khas tradisional Maluku yang berbahan dasar tepung sagu. Adonan sagu dibentuk menjadi lempengan, kemudian dipanggang hingga matang. Hasilnya memiliki tekstur padat dan renyah dengan cita rasa khas sagu. Sagu lempeng biasanya dinikmati sebagai cemilan dan teman minum teh dan kopi. Makanan ini menjadi bagian dari kuliner masyarakat Maluku yang diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dilestarikan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri jejak peradaban yang kaya dari Sulawesi Selatan. Hari ini, kita akan membahas 5 rumah adat yang tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga syarat filosofi dan nilai budaya masyarakatnya. Siapkah Anda menjelajahi warisan arsitektur yang memukau ini?

mulai dari ikon arsitektur Sulawesi Selatan yang mendunia, rumah tongkonan dari Toraja. Dengan atap melengkung menyerupai perahu, rumah ini dibangun tidak sembarangan. Menghadap utara sebagai simbol asal leluhur dan dibangun bersama secara gotong royong sebagai lambang persaudaraan. Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat spiritual, sosial, dan adat masyarakat Toraja. Di depannya sering terpasang deretan tanduk kerbau, penanda status sosial dan keberanian keluarga pemilik

kedua, ada rumah adat masyarakat Duri di Endrekang yang dikenal sebagai Bola Soba. Dibangun dari kayu keras dan beratap rumbia, rumah ini ditopang oleh tiang-tiang tinggi yang berfungsi menghindari serangan binatang dan banjir. Ciri khasnya adalah ukiran geometris pada bagian depan rumah, serta tangga yang dapat diangkat ketika malam hari. Ini mencerminkan kecermatan dan sistem keamanan tradisional yang diwariskan

Ketiga, di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar dikenal dua bentuk utama rumah adat, ada Soraja dan Bola. Soraja berarti rumah besar yang biasanya milik bangsawan dan dibangun lebih tinggi dari rumah biasa. Sedangkan Bola adalah rumah rakyat pada umumnya. Keduanya dibangun dengan struktur rumah panggung lengkap dengan tiang-tiang kayu dan tangga di bagian depannya. Arsitektur ini tidak hanya fungsional terhadap iklim tropis, tapi juga menggambarkan hierarki sosial di masa lalu.

Selanjutnya, kita masuk ke wilayah Bulukumba. Kita akan menemukan rumah adat masyarakat Kajang yang unik. Rumah ini sangat sederhana, dibangun dengan prinsip kesetaraan dan keharmonisan dengan alam. Dindingnya yang dari bambu, atap daun rumbia, dan tidak menggunakan paku logam, hanya pasak kayu. Masyarakat Kajang Dalam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Arsitektur rumah mereka mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja, mandiri, dan penuh hormat terhadap alam dan leluhur.

Yang terakhir, ada Rumah Adat Mandar. Meski secara administratif berada di Sulawesi Barat, suku Mandar memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Bugis dan Makassar. Rumah Adat Mandar juga berbentuk rumah panggung dengan atap segitiga. Uniknya, bentuk dan ornamen rumah menunjukkan keterikatan kuat dengan kehidupan maritim. Banyak rumah Mandar menghadap laut, karena masyarakat Mandar dikenal sebagai pelaut ulung. Arsitektur mereka menggabungkan unsur keindahan, kekuatan struktur, dan adaptasi terhadap iklim pesisir.

Itulah beberapa rumah adat dari Sulawesi Selatan, yang dari tongkonan megah hingga rumah kajang yang sederhana. Arsitektur rumah adat di Sulawesi Selatan adalah cerminan dari nilai-nilai leluhur, seperti kebangsaan, kearifan, dan keselarasan dengan alam. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan. Hey, ma,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di informasi tanggap bencana dan kita tahulah akhir-akhir ini memang banyak sekali terjadi kebakaran baik itu di rumah maupun di lingkungan kita sendiri. Seperti apa itu cara mencegah kebakaran sahabat budaya? Ada informasi kami hadirkan. Ya, Indonesia itu memiliki banyak hutan ya sebagai salah satu juga sumber kekayaan alamnya. Sayangnya kebakaran hutan itu sering terjadi pada hutan dan lahan. Dan ini hampir telah menjadi langganan lah setiap tahun kita tahu itu. Dan kebakaran hutan dan lahan ini sahabat budaya apalagi lahan gambut itu bisa terjadi karena faktor alam. Seperti mungkin ada sambaran petir yang mengenai pohon kemudian apinya itu menyebar menimbulkan kebakaran. Namun seringkali juga kebakaran ini terjadi akibat ulah manusia. Ada pihak-pihak sahabat budaya yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak bagi sekitar. Nah, selanjutnya informasinya akan disampaikan oleh Ines. Silakan Ines.
11: Iya. Jadi kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Hewan-hewan harus kehilangan tempat tinggal dan tak sedikit yang mati karena ikut terbakar. Tanaman-tanaman yang bisa sebagai bahan obat pun juga ikut musnah. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus menghirup asap berbahaya bagi kesehatan, jarak pandang terbatas yang berisiko terjadi kecelakaan di jalan, serta aktivitas jadi terhambat dan berdampak pada perekonomian. Membutuhkan waktu tidak sebentar ya untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kli yang telah merugikan banyak pihak. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi masyarakat pun juga harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam pencegahan tersebut. Ya baik sahabat budaya, untuk mengantisipasi segala resiko, berikut ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu kita menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Jadi sahabat budaya, angin yang bertiup kencang akan beresiko tinggi menyebarkan kobaran api dengan cepat dan juga ini dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian yang kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Nah, hal ini untuk menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, sahabat budaya, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini sangat penting ya sahabat budaya, apalagi untuk pekerja-pekerja yang mungkin kalau kerja itu harus bawa rokok. Jadi ini penting untuk memperhatikan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika rokoknya itu masih menyala, karena ini beresiko tinggi juga untuk memicu terjadinya kebakaran.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
5: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya, bagaimana cara mencegah kebakaran hutan yang tadi sudah disampaikan oleh Ines beberapa informasinya. Dan sahabat budaya, berikutnya adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Yang keempat, silakan, Dila.
6: Baik, yang keempat itu adalah tidak membuat api unggung di area yang rawan terjadi kebakaran. Nah, contohnya itu seperti kayak lahan kosong yang kering, yang biasa ada kering, kayak tanaman-tanaman kering itu, yang rumput-rumput gitu, itu enggak boleh banget. Karena mudah sekali terbakar, sahabat budaya. Nah, yang kelima itu ada, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Nah, sahabat budaya, perhatikan juga tidak ada barang yang mudah terbakar di sekitarnya, seperti plastik atau sampah-sampah yang pokoknya yang gampang terbakar, atau kertas dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam itu adalah ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Nah, untuk itu perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau. Nah, biasanya kan masyarakat kadang keliru membakar sampah di halaman rumahnya. Mungkin boleh untuk tidak membiasakan perilaku tersebut karena bisa berdampak di ini apa ya, di lingkungan sekitar begitu.
7: Baik, sahabat budaya, yang ketujuh itu adalah penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mungkin poin ketujuh ini itu tugas mungkin kalau di lingkungan kita RT ya, RT itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa harus sama-sama itu jaga itu hutan atau lahan-lahan, jangan sampai membakar di sembarang tempat, apalagi sampah-sampah plastik yang rawan terjadi kebakaran. Yang selanjutnya itu adalah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang nomor 8 itu adalah membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu tanahnya jadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Baik, sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja nasembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
0: Weh, aja nata mau bilas sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na?
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Isi paket.
3: Tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
7: Melanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya di pagi menjelang siang hari ini, bagaimana cara mencegah kebakaran hutan dan akan disampaikan oleh Sri. Silakan Sri.
8: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kebakaran hutan. Yang nomor 9 itu adalah melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan nomor 10 yaitu adalah menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan. Dan yang terakhir saudara yaitu adalah melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
7: Itulah informasi sahabat budaya di acara kita tanggap bencana. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, roti kaya Sarinda adalah roti khas kota Ambon yang telah berdiri sejak tahun 1977. Roti ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan selai srikaya yang khas. Selain roti kaya, Sarinda juga menyediakan roti kacang dan roti moka. Roti ini dibuat tanpa bahan pengawet dan umumnya bertahan sekitar 4 hingga 6 hari di suhu ruang. Roti ini sering dijadikan oleh-oleh khas Ambon dan dapat dibeli di Jalan Rijali nomor 7, Kota Ambon.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di teras UMKM. Sebentar saya akan menghadirkan teras UMKM yang sudah pernah kami hadirkan sahabat budaya di hari Minggu 17 Mei 2026. Saat lagi kita dengarkan dulu ya satu kelong berikut ini.

0: Kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Sari Batam malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya kita akan mengikuti teras UMKM dan hari ini akan bersama narasumber Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu, dan akan bicara tentang motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Acara ini sempat berlangsung pada tanggal 17 Mei 2026. Kita akan menyimak kembali acara ini selanjutnya. Di mana saja kita berjumpa siang hari ini di acara teras UMKM, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir bersama di siang hari ini. Kita akan berbincang sebentar dengan narasumber kami, yaitu Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Hari ini teras UMKM kita akan bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak.
0: Iya, selamat siang. Ipul ya.
1: Ipul nama panggilnya.
0: Oke, oke, Ipul. Apa kabar siang hari ini, Ipul?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Fine, sehat. Wah, keluar bahasa Inggrisnya, Gang. Oke lah. Baiklah, Ipul, nanti kita akan bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Nah, seperti apa sebenarnya UMKM bisa membuat mereka termotivasi ya, membangun UMKM-nya, juga bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang sukses tanpa harus gulung tikar begitu dengan suasana ekonomi mungkin yang kurang bagus ya. Baik, kita akan berbincang sesaat lagi bersama Ipul, sahabat budaya di mana saja berada. Lepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
0: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
0: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku. Ada. Nah, mereka juga adalah orang.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, kita masih bersama siang hari ini di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama Ipul. Siang hari ini kita bicara motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Oke. Baik, Ipul, kalau bicara tentang UMKM yang tadi saya sempat bilang bahwa UMKM itu adalah salah satu juga penggerak ekonomi di Indonesia dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak tinggal diam untuk memotivasi diri agar maju begitu dan jualannya laku mendapatkan cuan. Satunya. Oke, baiklah. Boleh mungkin Ipul kalau bicara tentang buku, ya pastinya buku itu juga salah satu tempat ya untuk kita berbagi atau membagi apa ya, mendapatkan ilmu lah dari buku tersebut. Nah, dengan adanya buku kita termotivasi untuk belajar bagaimana buku itu juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapatkan kesuksesan. Nah, Ipul, bolehkah diceritakan sejak kapan kita mendirikan usaha penerbitan buku Ta ini atau buku motivasi untuk UMKM dan mengapa kita memilih menerbitkan buku motivasi untuk UMKM? Silakan Ipul.
4: Ya, pertama-tama saya mendirikan penerbitan buku Pustaka Taman Ilmu itu sejak saya masih kuliah, Kak.
2: Ya. Semester berapa?
4: Jadi itu waktu semester 11 kalau enggak salah
2: semester
4: ya.
2: Semester 11. Oke.
4: Jadi itu di tahun 2017 Jadi tahun 2018 kami sudah punya sertifikat hak mereknya untuk Pustaka Taman Ilmu sendiri.
2: Okay.
4: Karena kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi bisnis di UNM. Jadi saya banyak tahu tentang bagaimana bisnis ini ke depannya. Kan beberapa kejadian itu setelah bisnis itu besar maka brandnya itu menjadi apa ya kayak orang mau merebutnya gitu. Beberapa kasus dulu ada yang seperti itu sempat viral. Jadi saya punya ide bahwa yang perlu saya pertahankan dulu adalah hak mereknya. Apalagi kan kalau kita belajar tentang undang-undang hak merek itu maka yang berhak mendapatkan hak merek itu adalah yang pertama mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM.
2: Oke.
4: Okay. Kemudian saya banyak menerbitkan buku tentang wirausaha ya, maksudnya wirausaha, bisnis. Jadi kan dosen-dosen saya di Fakultas Ekonomi itu ada beberapa yang rajin nulis juga ya. Jadi saya ingat sekali itu waktu saya belum selesai kuliah karena saya kuliahnya sampai semester 14 kak. Jadi tapi itu juga ada perencanaan bisnis sih sebenarnya. Karena saya di pikiran saya tidak mau setelah saya lulus saya menambah daftar pengangguran gitu.
2: Cocok.
4: Jadi saya maunya setelah saya lulus saya malah yang mencari karyawan.
2: Iya.
4: Itu dia di kepala saya itu. Jadi ada satu dosen saya sekarang sudah profesor itu menulis tentang kewirausahaan.
2: Oh iya.
4: Iya, jadi kewirausahaan itu sendiri kan bermakna bahwa dua kata di situ kak, ada wira, ada usaha. Wira itu artinya pahlawan. Kemudian usaha itu ya kegiatan kita, bisnis kita. Jadi seorang wirausahawan itu adalah orang yang menjadi sosok seorang pahlawan di usahanya.
2: Ya.
4: Jadi itu makna menurut saya itu makna pengusaha yang bagus untuk kita tanamkan di diri. Bahwa seorang pengusaha atau ownernya itu harus bisa menjadi pahlawan untuk usahanya, bukan mendelegasikan usahanya itu ke karyawannya. Nah, beberapa kasus kita kan dapati juga ini. Cukup misalnya owner santai-santai saja deh, saya yang punya, nanti bangkrut dia menyalahkan karyawannya atau beberapa yang di bawahnya. Padahal menurut buku yang saya terbitkan dan hasil diskusi di bangku kuliah, menurut saya yang paling berperan penting di usaha, apalagi UMKM itu adalah pemiliknya sendiri atau ownernya sendiri.
2: Oke. Jadi tepatnya tahun berapa itu semester itu yang dijalani? Tahun berapa berdiri nih tepatnya?
4: Tepatnya sebenarnya di 2016-an.
2: 2016 tepatnya ya.
4: Tepatnya di situ.
2: Wah, 10 tahun Midi kalau diingat-ingat ini 2026 nih.
4: Ya, 10 tahun. Tapi untuk kategori penerbitan buku itu Kak, untuk 10 tahun itu masih tergolong sangat muda. Beda dengan UMKM yang lain. Jadi standar kami itu Gramedia yang sudah 60-an tahun. Ya sorry nih kalau nyebut merek. Erlangga sudah 40-an tahun lebih. Kalau kami tuh ketemu dengan mereka-mereka tuh
2: kayak minder ya.
4: Mereka menganggap bahwa kami ini masih anak SD atau anak
2: sesuai TK umur. Gitu. Sesuai umur anak usia, maksudnya manusia gitu ya. Kalau 10 berarti masih kecil, masih kecil. SD begitu ya.
4: Beda kalau bisnis lain kan mungkin yang kayak gue makanan. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun itu orang berpikir, sudah lama nih, sudah
2: bagus ya bagus berkembangnya. Jadi kalau di media atau di buku, media tulisan belum apa-apa.
4: Ya kalau penerbit di bawah 10 tahun itu belum diperhitungkan.
2: Selamat berjuang gitu ya. Oke, baik. Kita ke yang berikutnya. Apa sebenarnya arti dari spirit atau jiwa pengusaha bagi seorang pelaku UMKM? Dan mengapa modal mental itu jauh lebih penting daripada modal finansial di awal usaha? Begitu, Ipol. Silakan.
4: Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wira usaha ini kan artinya pahlawan usaha. Nah itu kita harus bermental pahlawan gitu. Jadi semangat kita di situ. Jadi kita mendirikan usaha UMKM ini, kita sudah memiliki jiwa pahlawan betul di dalam diri kita. Bahwa baik ada modal atau tidak ada modal, yang jelas kita mau usaha ini berjalan, usaha ini kita jalankan, usaha ini maju gitu. Jadi menurut saya modal itu urutan kedua, modal finansial maksud saya, modal mental atau spirit, semangat di dalam diri kita ini yang pertama. Kami malah di usaha penerbitan itu enggak pakai modal finansial. Awalnya kami cuma modal semangat ya, maksudnya kami punya modal ilmu, keilmuan tentang editing, tentang layout, tentang desain, tentang pemasaran. Nah setelah ada naskah masuk, ya mereka akan DP kita. Nah setelah DP itu ya kita bayar percetakan, bayar layouter, bayar pemasaran gitu. Jadi yang paling penting menurut saya semangatnya dulu yang kita harus miliki.
2: Itu yang ditanamkan untuk UMKM ya. Bukan modal cuan atau uang ya.
4: Cuan akan perlahan mengikuti kita. Kalau kita punya semangat wira usaha itu.
2: Begitu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana cara seorang calon pengusaha menemukan alasan atau kuatlah strong why mereka agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi badai di awal merintis UMKM-nya? Silakan.
4: Nah ini juga semua, hampir semua UMKM di seluruh dunia mungkin ya, karena saya banyak baca dan meneliti, pasti awalnya itu merintis akan jatuh bangun. Itu itu banyak kita, hampir 99% gitu. Tetapi apakah mereka menyerah? Tidak. Hampir semua, kalau kita ada perkumpulan pertemuan dengan beberapa UMKM itu, saya bilang, apakah Anda pernah jatuh? Ya pernah jatuh, tapi apakah selalu bangun? Ya kita juga pasti selalu bangun itu. Jadi menurut saya alasan yang untuk spesifik usaha ya, misal yeah. saya usahanya mm-hmm. penerbitan buku ya. Mm-hmm. Saya pertama sangat mencintai buku, kedua saya sangat hobi membaca, yang ketiga menurut saya penerbitan buku harus tetap ada untuk bisa melestarikan ilmu pengetahuan. Mm-hmm. Nah, itu yang saya jaga dan itu yang saya ingin kembangkan.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm.
4: Mungkin kalau teman-teman di UMKM lain seperti mungkin usaha ayam ya, roti atau makanan. Nah, pasti dia punya alasan tersendiri. Salah satu teman saya punya alasan supaya orang bisa mencicipi makanan saya gitu. Itu salah satu alasan yang bisa kita pakai untuk memulai usaha.
2: Oke, baiklah. Nah, untuk yang berikutnya, kan biasa itu rasa takut gagal dan rugi seringkali menjadi tembok besar ya. Nah, bagaimana sebenarnya tips praktis untuk mengubah ketakutan tersebut menjadi bahan bakar tindakan? Ya.
4: Ya, saya pikir semua orang punya rasa takut ya, tapi menurut buku yang saya baca gitu ya, setiap orang punya tekniknya sendiri, punya levelnya sendiri. Bahkan ada kata motivasi itu yang mengatakan bahwa sebenarnya ketakutan itu tidak mesti dilawan, tapi memang diterima, tetapi keberanian itu mesti dibangun. Gitu.
2: Itu prinsip Anda juga kira-kira?
4: Ya, itu prinsip saya, bahwa kita memang punya rasa takut, tapi keberanian kita untuk memulai sesuatu itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri.
2: Iya, karena kapan takut berarti tidak akan besar usahanya, begitu ya Ipul ya? Kita iya. contohkanlah pengusaha besar tuh, mereka berani menanamkan modal. Iya. Sebesar itu hingga usahanya juga besar.
4: Iya. Dan kalau mungkin sekarang ya kita spesifik ke UMKM ya. Karena kalau pengusaha besar, kita bercerita tentang pengusaha besar ya, tentu mereka berani mengambil resiko yang besar, tapi juga memiliki peluang keuntungan yang besar. Tapi kalau kita di UMKM ya, kebanyakan prinsip kita ya UMKM itu ya, yang penting bisa hidup dari usaha itu sudah lumayan. Nah, itu pertama. Yang kedua, baru kita naik ya, bagaimana keuntungan kita bisa berlipat ganda. Yang ketiga, baru kita naik ke jenis usaha menengah atau besar.
2: Iya, gitu. Jadi pasti pengusaha kecil juga, pengusaha besar tuh dari kecil dulu ya, begitu ya Ipul ya, kira-kira.
4: Mungkin kita yang merintis ya, itu dimulai dari yang kecil ya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang pengusaha besar, yang lahir dari orang tua yang pengusaha besar, yang mereka pasti langsung dibesar, dan mungkin mereka akan turun. Tapi kita yang merintis, ya pasti dimulai dari yang kecil. Tetapi menurut saya ada hikmah tersendiri buat saya, kita bisa merintis mulai dari yang kecil, karena kita bisa tahu seluk-beluknya, ini perusahaan dimulai dari mana. Misal saya dimulai dari
2: modal
4: mental dulu, kemudian berusaha membuat hak mereknya, kemudian membuat sampai sekarang CV, NIB, kemudian bekerja sama dengan orang-orang. Nah, saya kira itu yang tidak dimiliki kalau teman-teman langsung ke bekerja di perusahaan besar. Mereka pasti tidak ada yang mungkin hanya di bagian produksi, produksi itu yang dia tahu. Di situ aja naik ke manajer, di situ aja dia. Tapi kalau kita yang merintis UMKM ini, kita tahu mulai dari A sampai Z-nya.
2: Oke, baiklah. Oke, Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Sesaat lagi saya mau kasih dengar dulu kelong berikut ini.
4: Siap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama dengan Ipul siang hari ini, sahabat budaya. Beliau adalah seorang owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu. Dan hari ini kita bicara mengenai motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Dan memang kalau UMKM ini sangat tersebar ya, sahabat budaya, di apa ya, di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan maupun di Makassar tentunya. Baik, kita ke Ipul dulu kembali. Kalau biasanya ini banyak orang yang gengsi atau ragu memulai UMKM karena skalanya yang kecil begitu. Nah, bagaimana caranya menanamkan pola pikir bahwa sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil? Silakan Ipul.
2: Iya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan bahwa UMKM itu kita sebagai pengusaha UMKM itu kalau dimulai dari kecil kita tahu bahwa mulai dari mengurus izinnya yang pertama sampai ke bagaimana cara memasarkannya. Nah, di sini yang mungkin teman-teman yang cita-citanya itu menjadi orang kantoran ya, yang berdasi ya, mungkin mereka akan gengsi akan hal ini untuk di awal-awal tapi setelah mereka melihat kesuksesan teman-temannya yang bahkan ya mungkin kalau startnya satu tahun ya mungkin dia lebih cepat besarnya, tapi setelah dilihat 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu saya yakin bahwa teman-teman yang awalnya memilih UMKM akan lebih berjaya, akan lebih besar di 10 tahun kemudian. Gitu. Jadi cocok yang kakak bilang bahwa semua yang kecil akan menjadi besar nantinya. Dan pilihan menjadi pengusaha UMKM adalah pilihan yang tepat.
1: Oh begitu, oke, baiklah. Nah, yang berikutnya adalah di awal usaha biasanya semangatnya itu menggebu-gebu. Ada itu kan begitu ya UMKM-nya, lalu menurun seiring berjalannya waktu. Nah, bagaimana strategi menjaga konsisten dan disiplin ketika motivasi itu sedang turun?
2: Iya, nah lagi-lagi tadi bahwa pengertian dari wirausaha adalah menjadi pahlawan usaha. Nah, di sini yang saya kunci itu di diri saya, di spirit saya di sini tuh kata awal dari wirausaha itu bahwa memang kita menjadi seorang pahlawan di usaha kita sendiri. Jadi walaupun badai menerjang, kata sastranya gitu ya, walaupun badai menerjang, karang itu tetap berdiri. Jadi ya, semangat yang menggebu-gebu itu mestinya, kalau menurut saya ya, mestinya dijaga. Ya naik turun ya mungkin fluktuatif ya, tapi semangat awal itu harus tetap dijaga.
1: Oke. Baiklah, yang berikutnya adalah kalau ketika produk pertama kali itu dilempar ke pasar biasanya dan ternyata sepi peminat. Nah, bagaimana seorang pengusaha UMKM itu harus menyikapi penolakan tersebut dari sudut pandang mental? Ya biasa kan kalau kita sudah jatuh atau usaha tak tidak sukses itu mental tak kodong, ih tidak laku misalnya dengan jualanku. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Silakan.
2: Bagi saya laku atau tidak laku itu tidak bisa diintervensi oleh pengusaha sendiri, karena itu berpengaruh pada konsumen ya. Kami mempelajari di kuliahan karena jurusan bisnis ya, ada beberapa yang mempengaruhi daya beli konsumen yang tidak bisa diganggu gugat itu selera seorang konsumen. Ya bisa saja ada pengusaha yang mengatakan bahwa kami lebih enak makanannya, kami lebih murah, kami lebih cantik misalkan penjualnya atau apanya, tetapi konsumen itu punya selera tersendiri. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi menurut saya kalau hanya urusan sepi pembeli itu jangan sampai menurunkan semangat teman-teman di UMKM untuk berwirausaha. Karena menurut pengalaman saya ya Kak, hampir 10 tahun nih di UMKM. Mengatakan bahwa ada momen-momen tertentu yang memang rezeki kita sudah di situ, yang pasti jualan kita akan laku. Ada momennya, ada titik-titik tersendiri. Alhamdulillah kami di PTI, Pustaka Taman Ilmu, ya lahir 2016, 2017 ada hak merek. 2019 kami dapat kontrak selama 5 tahun bersama Perpustakaan Nasional. Setiap terbitan Pustaka Taman Ilmu akan dibeli oleh Perpustakaan Nasional. Iya. Nah, ini mengantarkan saya bisa hidup enak di Jakarta. Saya di Jakarta hampir 6 bulan waktu itu, tahun 2019 sampai 2020. Nah, UMKM saya yang mengantarkan saya ke ibu kota sendiri, hidup baik, ada uang. Itu yang disesali sama teman-teman yang memilih tadi setelah lulus langsung kantoran. Sampai 2-3 tahun ya katanya masih segini-gini aja, gajinya juga segini-gini aja. Nah, bedanya kita di UMKM atau kita yang ownernya, pengusahanya itu, kadang rezeki kita banyak, ya kadang setengah, ya kadang juga memang tidak ada. Tetapi bagi saya, pengalaman saya bahwa ternyata kalau kita menghitung pendapatan UMKM

0: di bulan-bulan yang sebelumnya.
1: Oh iya tahu. Oke, baiklah. Kita ke berikutnya. Bisnis UMKM itu kan penuh dengan ketidakpastian. Seperti tadi kita sudah bilang, bisakah kita membagikan cerita atau analogi tentang bagaimana seorang pengusaha sukses itu bangkit dari kegagalan yang paling terpuruk? Iya, silakan.
0: Iya, saya kira semua bisnis itu penuh ketidakpastian ya. Tetapi lagi-lagi karena background saya memang bisnis ya. Jadi kami biasa, apalagi satu bisnis S2 masih jurusan magister bisnis ya. Kami memiliki challenge ya, dosen memberikan challenge bagaimana yang tidak pasti ini bisa kita pastikan. Gitu. Artinya bagaimana? Artinya kita sudah memproyeksikan apa-apa resiko yang ada di dalamnya. Jadi di ilmiah itu Kak, di kami itu ada yang namanya business plan.
1: Oh iya.
0: Jadi perencanaan bisnis. Nah, saya mulai menyusun business plan ini di kuliahan di S1. Jadi saya sudah bikin proposalnya, saya lomba ikut PKM, dapat juaranya, dapat dananya. Jadi memang di business plan itu bagaimana ketidakpastian bisnis ini bisa kita antisipasi, mana kira-kira kalau misalkan rugi di sektor A, kita bisa ganti dia ke sektor B. Kita kalau misalkan rugi lagi sektor B ya kita bisa ganti sektor C gitu. Atau bagaimana cara meminimalisir kerugiannya dan bagaimana cara bangkit kembali. Jadi sebenarnya di jurusan bisnis itu dipelajari hal-hal yang semacam itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang semangat, semangat saja itu kan yang dimiliki tidak cukup ya, tanpa kreativitas. Nah, bagaimana cara melatih kepekaan agar UMKM itu yang selalu inovatif dan melihat peluang di tengah persaingan yang ketat? Silakan Ipol.
0: Tentu semangat saja tidak cukup. Memang semua orang mungkin bisa membangun semangatnya ya di dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya. Tetapi kreativitas yang dimaksud di sini kreativitas untuk menciptakan suatu produk ya, suatu produk, suatu barang ya, itu tidak semua dimiliki oleh orang. Nah, kembali ke bisnis saya ya tentang penerbitan buku. Jadi saya melihat bahwa penerbit di luar Jawa ini sangat sedikit ya, apalagi kita di Makassar. Kemudian di Makassar pun sangat sedikit yang bisa nyebrang ke nasional. Nah, jadi saya memutar otak di sini, bagaimana sih caranya saya bikin penerbitan tapi skalanya bisa ke nasional gitu. Jadi teman-teman banyak yang heran, kok saya yang paling muda di penerbitan di skala Makassar, dan kenapa saya yang lebih dulu langsung ke Jakarta gitu, dan ada kontrak. Padahal itu memang dibangun pada saat awal berdirinya Pustaka Taman Ilmu, itu memang sudah menjadi business plan kami. Business plan kami di awal.
1: Baiklah. Nah, kalau berikutnya, sebenarnya seberapa besar peran lingkungan atau komunitas lah sesama pelaku usaha penerbitan atau seorang mentor dalam menjaga spirit berwirausaha agar tetap menyala begitu? Silakan.
0: Tentu dalam hadis Nabi juga ya mengatakan bahwa manusia itu tergantung lingkungannya gitu. Jadi saya sering dulu Kak, ada yang namanya plut ya di Sulawesi Selatan nih. Jadi saya di situ biasa memancing diskusi teman-teman bahwa kalau mungkin kita tidak ada kayak fasilitas plut, tidak ada kayak komunitas wirausaha, saya pun Kak yang jiwanya dan background pendidikannya bisnis, kadang down, kadang down juga. Tetapi yang menguatkan itu ya komunitas itu. Yang menguatkan, kita ada grup WA, misalkan sekarang ada grup WA, kita ketemu, kita baca lagi bagaimana mereka, kegiatan mereka, kadang kita termotivasi, oh, ini kok bisa lagi bangkitnya. Menurut saya komunitas, dan apalagi saya sangat meminta pemerintah juga bisa memberikan dukungan yang besar kepada UMKM, supaya kita bisa semakin tumbuh.
1: Baiklah. Yang berikutnya, kadang mengapa ya kita kadang-kadang berpikir ya, pentingkah bagi pelaku UMKM untuk mengapresiasi

0: masih progres-progres kecil dalam bisnis mereka. Dan bagaimana dampaknya terhadap psikologis mereka? Iya.
1: Iya Kak, saya kira kita sebagai manusia harus merayakan pencapaian kita, baik itu kecil atau besar ya. Mm-hmm. Jadi saya menerapkan itu di diri saya. Jadi bahasa gensetnya itu ada bahasa Inggrisnya itu yang self, hadiah untuk diri sendiri gitu. Mm. Bahasa Indonesianya gitu. Mm. Jadi pencapaian saya sebesar, kalau besar ya, saya memberikan hadiah yang besar juga, misal saya beli apa untuk investasi gitu. Mm. Tapi untuk skala kecilnya ya, kadang saya cuma pergi ke bioskop mungkin Kak untuk merayakan itu, atau beli apa sesuatu gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi menurut saya itu sangat berdampak untuk psikologis kita, karena yeah, balik lagi bahwa saya bisa menikmati hal ini, saya bisa membeli ini dari hasil bisnis saya, dari hasil usaha saya gitu.
0: Mm-hmm. Yeah. Oke, okay. Baiklah, bagaimana cara mengubah pola pikir UMKM yang awalnya hanya untuk bertahan hidup ya, tanda kutip, hari demi hari begitu, nah menjadi bervisi jangka panjang untuk bertumbuh dan membuka lapangan kerja kayak Ipul lakukan ya saat ini. Yeah. Oke, okay, silakan Ipul.
1: Iya, jadi memang banyak di antara kita seperti tadi saya bilang bahwa awalnya untuk bertahan hidup dulu.
0: Yeah.
1: Saya pikir ya, saya kan orangnya kayak gimana, sangat terbuka ya untuk orang lain juga, gimana pemikiran mereka.
0: Berbagi ilmu begitu ya.
1: Iya, berbagi ilmu. Jadi saya kadang berdiskusi. Tapi saya menyarankan bahwa bagus juga teknik Anda, kalau Anda misalkan pertama untuk membuka UMKM untuk bertahan hidup saja.
0: Yeah.
1: Kalau memang itu tidak memberikan Anda nilai peningkatan, saran saya tutup aja.
0: Ah.
1: Tutup. Tapi kalau misalkan Anda, okay, Anda pertama untuk bertahan hidup dan itu bisa membuat Anda hidup kayak 2 tahun, 3 tahun ke depan, maka berarti usaha Anda itu ada peluang untuk lebih besar. Saran saya tolong besarkan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kan ada biasa pengusaha ya, apalagi UMKM yang mengatakan usaha saya ini gini-gini aja, malas juga, bosan kan. Nah, daripada Anda tetap bosan, Anda menjalankan usaha Anda dalam keadaan bosan itu enggak enak, Kak.
0: Betul.
1: Itu akan sampai kepada titik jenuh, dan saya kira kalau jenuh itu ya tidak bisa bergerak kemana-mana gitu. Jadi saran saya ya tutup, ganti dengan hal lain yang Anda suka. Tetapi kalau itu bisa menutupi kehidupan Anda dan 2-3 tahun Anda proyeksikan bisa menjadi penghidupan Anda, saya sarankan itu dibesarkan. Karena itu juga bisa menjadi wadah Anda merekrut karyawan, dan karyawan itu juga bisa menghidupi, karyawan itu bisa menghidupi keluarganya juga dari usaha Anda itu.
0: Jadi betul sekali.
1: Begitu.
0: Oke. Nah, yang berikutnya, jika ada satu pesan utama atau quotes lah yang ingin kita titipkan kepada seluruh pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang dan hampir menyerah, apakah pesan tersebut? Iya.
1: Pesan saya sih cuma satu Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Anda mendirikan usaha dari awal berarti Anda menjadi pahlawan di usaha Anda itu. Jadi tetaplah menjadi pahlawan, tetap semangat. Tetap spirit, miliki spirit.
0: Iya. Dan kalau ada yang mungkin umpamanya jatuh begitu, apa yang pesan Anda?
1: Pesan saya selalu di teman-teman ya, bahwa kalau Anda jatuh, bangkit lagi gitu. Jadi saya punya satu quotes Kak dari SMA sampai sekarang itu.
0: Yeah.
1: Kalau memang jatuh, saya menuliskan besar-besar di dinding saya itu, tetap tersenyum dan bangkit lagi. Jadi tidak apa-apa jatuh, tetap tersenyum, tapi jangan lupa bangkit lagi.
0: Kalau orang yang baru berusaha, apa pesan tak untuk mereka atau baru merintis lah begitu?
1: Karena pengalaman ya, saya sekarang sudah tidak berani lagi mengatakan bahwa ada kan dulu beberapa motivator mengatakan bahwa buka usaha itu seperti kita berenang di air, didorong dulu, kemudian Anda akan berenang dengan sendirinya. Menurut saya sekarang langkah itu sudah harus diperbaharui. Menurut saya kalau Anda mau membuka usaha, tolong buat dulu bisnis plannya. Jadi bisnis plannya itu, kemudian di situ di bisnis, isi dari bisnis plan itu ada visi misi, ada produk Anda, market Anda, ada bagaimana modal Anda. Jadi Anda bisa memproyeksikan bagaimana usaha Anda ini ke depannya. Kalau berjalan satu bulan dan pembelinya segini, Anda bisa menutup atau Anda bisa membuat produk lain atau variasi yang lain.
0: Bicara tentang digitalisasi, nah saat ini kan digitalisasi kita tidak bisa pungkiri lah, pemasaran dari penerbitan buku yang ada dan yang IPUL dengan dengan teman-temannya merintis ini biasanya menggunakan teknologi juga atau promosinya kemana saja ini kira-kira?
1: Tentu kita tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman ya. Tetapi ya menurut saya bisnis dan Tuhan itu berjalan seiringan ya. Jadi kami mulai di 2019 itu buku kami sudah terdigital.
0: Iya.
1: Jadi mungkin teman-teman belum terlalu banyak tahu tentang digital di 2019. Kami sudah terdigital. Setiap terbitan kami akan jadi digital dan ada pembelian di sana terus menerus.
0: Iya. Jadi kalau setiap berapa kali biasa ada buku datang atau ada orang yang datang ke tempat penerbitan tak? Dalam setahun lah bisa berapa orang begitu atau setiap bulan ada begitu kira-kira?
1: Setiap bulan ada, setiap bulan ada. Tiap tahun ya mungkin sekitar 10-20-an itu.
0: Datang ya ke tempat tak?
1: Iya, menghubungi kami. Kan sekarang kan enaknya online tuh lebih banyak orang suka lewat
0: WhatsApp ya?
1: Iya, WhatsApp, lewat internet lah, lewat digital. Tidak lagi mencari di mana sih kantor kamu. Makanya saya buat kartu nama itu kak, di kartu nama saya tulis address di situ, alamat di situ, anywhere in the world.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dimanapun di atas dunia bisa kami di.
0: Iya. Oke.
1: Adapun yang jauh-jauh bisa lewat Zoom, bisa lewat video.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Dan itu sering banget kami lakukan.
0: Oh iya iya iya. Biasanya jualan juga melalui platform digital?
1: Inilah yang saya bilang enaknya di kami, kami banyak didukung sama distributor nasional. Jadi kami hanya menerbitkan, distributor itu yang mendistribusikan kemana.
0: Iya, jadi promosi juga.
1: Iya, promosi juga.
0: Biasanya di mana?
1: Kami sekarang TikTok. Kerjasama Gramedia. Jadi Gramedia yang bertanggung jawab penuh pemasaran kami. Gramedia digital, toko buku Gramedia. Ada satu kubuku di Jogja, ada satu Jakarta, Aksara Maya. Nah, inilah semua yang mendukung kami.
0: Jadi Anda tinggal menerbitkan saja, mereka yang promosikan gitu ya,
1: iya,
0: dan menjual ya.
1: Dan menjual.
0: Tapi yang biasa pengalamannya menjualnya mereka di mana, TikTok atau apa biasanya?
1: Hampir semua platform mereka masukin gitu. Nah inilah menjadi PR saya sekarang ini kak. Karena sebelumnya distributor kan ke mereka. Teman-teman banyak menawarkan dan memberikan ide kepada saya, bagaimana kalau saya juga membuat channel pemasaran, tapi lagi-lagi itu masih menjadi bahan penelitian untuk saya. Karena saya sosoknya gitu kak, sebelum saya masuk ke suatu tindakan, saya akan membaca buku dulu, saya akan meneliti dulu, saya akan memikirkan dampak dan kesiapan saya dari segi mental dan modal gitu.
0: Iya tahu. Yang penting itu mentalnya, karena biasa kan orang kalau jatuh tuh susah bangkit begitu ya. Baiklah. Ada yang perlu IPUL sampaikan di closing statement kita. Bukunya buku apa saja yang diterbitkan mungkin? Boleh dikasih lihat dulu ke kamera kami. Buku apa yang dalam tahun ini atau beberapa tahun belakangan yang ada, silakan IPUL.
1: Kami sudah menerbitkan hampir seribuan judul ya. Tapi yang kami bawa hari ini ada judulnya ini. Ini ya. Kelihatannya di kamera.
0: Kasih turun-turun sedikit. Iya, oke. Iya, oke.
1: Iya, ada judulnya nih, Mencintai Tanpa Dicintai. Ini novel nih. Dan sebentar akan dibahas nih kak di Gramedia di semesta buku. Jadi teman-teman bisa datang. Jam 7 malam.
0: Jam 7 malam.
1: Iya, di Gramedia Petarani.
0: Lalu apalagi bukunya
1: ada
0: yang lainnya?
1: Ada novel, ada Aurora Terlihat di Langit Indonesia.
0: Oke.
1: Ada juga buku dari Profesor Ahmad Sewang nih. Ini guru besar di UIN.
0: UIN Alauddin Makassar. Makassar ya. Oke. Okay. Itu buku-buku yang diterbitkan oleh CV Ipul. Apa namanya CV-nya? CV
1: Pustaka Taman Pustaka Ilmu.
0: Taman ya. Ilmu.
1: Bisa dicek di Google, Kak. Kami okay. pasti ada.
0: Ada di situ ya, ada ya. Website-nya juga ya.
1: Ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, Ipul, ada closing statement untuk topik kita hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, Ipul, silakan, Ki.
1: Untuk teman-teman UMKM tetap semangat. Itu
0: saja. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Saiful SPD, owner dan direktur CV Pustaka Taman Ilmu di acara kami Teras UMKM tentang motivasi spirit jadi pengusaha UMKM. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya, Ipul, untuk kita semuanya. Amin. Dan buat teman-teman atau sahabat budaya juga yang mau jadi pengusaha UMKM bisa langsung motivasinya dari beliau juga ya, boleh langsung. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya. Kondro adalah masakan sup iga sapi khas tradisi suku Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuahnya yang berwarna coklat kehitaman dan kaya akan rempah-rempah beraroma kuat. Kondro merupakan masakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan Bugis, yang sangat menggemari makanan kondro ini.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata ewako Makassar.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
4: Kita masih bersama di Perempat RRI Makassar. Sari Batam malah berikut di mana saja berada kita ke informasi sahabat budaya. Di mana saja berada informasi kali ini dari Toraja. Karena hari ini kita bicara tentang Solata. Nah, seperti apa sahabat budaya di siang hari ini informasinya kami hadirkan untuk kita semua. Ya, ada makanan tradisional di masyarakat Toraja. Kita akan coba tahu sahabat budaya di mana saja berada, makanan ini pun disajikan kapan saja begitu ya. Oke, kita coba dulu ke makanan lokalnya masyarakat Toraja, dan ini olahan yang apa ya, orang bilang khasnya ya yang ada di masyarakat Toraja. Coba kita akan melihat sahabat budaya lebih banyak lagi informasinya. Bicara tentang masyarakat Toraja, sahabat budaya, kalau berkunjung di Toraja tidak lengkap rasanya kita jika tidak mencicipi masakan khas Toraja. Ada beragam kuliner khas Toraja yang bisa memanjakan lidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Toraja itu memiliki keindahan alam dan juga wisata budaya yang terkenal hingga mancanegara. Tidak hanya itu, daerah yang khas dengan upacara adat kematian ini juga memiliki aneka kuliner lezat yang tentunya sayang ya kalau kita lewatkan begitu. Nah, bagi wisatawan yang berkunjung ke Toraja bisa mencoba berbagai kuliner khas setempat. Namun perlu menjadi perhatian adalah beberapa makanan khas Toraja non halal begitu ya. Baiklah, untuk itu sahabat budaya, bagi yang muslim perlu mengetahui jenis-jenis makanan yang ada di Toraja agar tidak salah. Nah, resto atau warung-warung makanan juga yang menyediakan makanan halal biasanya terpampang tulisan makanan umum atau umum makanan umum atau umum saja itu di bagian depannya. Sementara resto atau warung makan yang menyediakan makanan non-halal seperti daging babi atau daging anjing, mohon maaf ini sahabat budaya, ada yang sudah mencantumkan tulisan makanan khusus. Namun jika tidak ada tulisannya, jangan ragu untuk menanyakan kepada pemilik resto atau warung tersebut.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Kalau bicara tentang makanan di Toraja, ada beberapa makanan yang memang betul-betul khas di sana ya. Dan kalau bertandang ke Toraja pastinya harus lihat-lihat juga. Di sana ada biasa tulisannya makanan khusus, berarti untuk yang muslim jangan makan makanan tersebut. Pengalaman ya. Nah, makanan khas Toraja yang paling recommended yaitu depatori, sahabat budaya. Ini kue begitu. Salah satu makanan khas Toraja yang populer adalah depatori, dan jajanan ini biasanya disajikan sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Toraja. Nah, kue berbentuk lonjong ini terbuat dari tepung beras dan tepung ketan yang dicampur dengan gula merah cair. Di atas permukaannya biasanya ditaburi dengan wijen untuk menambah aroma. Nah, kue depatori memiliki cita rasa manis dan legit yang pastinya membuat kita ketagihan begitu. Jadi, sahabat budaya, kalau kue tradisional ini total sahabat budaya di Toraja sangat cocok itu katanya kalau dinikmati dengan teh atau kopi panas di sore hari. Betulkah itu? Baiklah. Saya coba terima telepon untuk sahabat budaya yang mau bergabung di siang hari ini, bergabung Miki, dan nanti kita akan dengar kelong-kelong Toraja. Jadi kalau bicara tentang depatori, siapa yang suka makan depatori dan kapan ya waktu kita biasa makannya? Kalau Dentene biasa makannya kapan? Tergantung sih, biasa kadang-kadang itu siang menjelang sore atau juga malam habis makan, biasa pencuci mulut begitu. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
1: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
2: Rizky?
0: Gak ada kok.
1: Oh, Rotodi.
3: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
5: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kalau bicara tentang makanan tradisional atau yang ada di Toraja, tadi ada di Petori. Nah, kali ini sayur tutuk, sahabat budaya, atau daun ubi. Di Toraja itu memang sahabat budaya mereka paling punya apa ya, ciri khas sayur itu memang sayur tutuk. Sayur ini, sahabat budaya, adalah makanan favorit orang Toraja. Ih, cocoki. Sayuran ini juga terbuat dari daun singkong yang ditumbuk, lalu dalam bahasa lokal itu disebut tutuk karena ditumbuk begitu ya. Sayuran tutuk ini biasanya dibuat dua versi, ada yang dicampur dengan daging dan ada juga yang dimasak dengan campuran kelapa. Nah, untuk menikmati makanan ini, sahabat budaya bisa mengunjungi warung-warung tradisional yang ada di Toraja, dan selain itu juga lebih dinikmati disantap bersama nasi hangat. Lebih enak maksudnya ya, lebih enak dinikmati saat makan dengan nasi hangat. Jangan menjauh-jauh ke Toraja. Di Mangkasar ada juga, itu biasa tukang sayur tuh lewat, sahabat budaya. Nah, jual itu sayur tutuk, tapi tidak ada pikelapana, tapi di dalamnya itu ada yang biasa taruh kangki jahe sedikit, serai sedikit. Jadi bisa langsung diolah, sahabat budaya. Tapi cuci dulu tahu adi supaya bersih. Mbak Jimmy, kita dengarkan kembali sahabat budaya kelong berikut ini.

0: waktunya kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Budaya di mana saja berada. Kita masih bersama siang hari ini tentunya di Solata. Informasi kembali saya hadirkan untuk kita semua. Dan kalau bicara tentang Toraya, ya makanannya Don Toraya itu ada beberapa. Ya moto tadi sayur tutu atau sayur daun ubi. Ada di sana juga namanya lada katokon. Nah, lada katokon ini adalah salah satu juga makanan yang disukai oleh orang Toraya. Kenapa Dente? Karena di sana itu ladanya pedis sekali. Lada katokon namanya. Lada katokon sebenarnya itu nama salah satu jenis cabe atau lombok ya di yang khas di daerah Toraja. Cabe ini sudah terkenal dengan kepedasannya hingga ke seluruh Indonesia. Nah, di Toraja banyak olahan masakan yang menggunakan lada katokon sebagai rempah sehingga wisatawan atau sahabat budaya tidak sulit jika ingin mencicipi pedasnya lada katokon ini. Oke. Salah satu makanan yang menggunakan yang menggunakan cabe katokon ini atau lada katokon ini adalah sayur tutu katapilureh. Sayur tutu terus ada lurehnya di dalam. Iya, biasa itu begitu nih sahabat budaya. Baru dibakar ki biasanya. Oke, atau biasa orang kukus ci. Oke, jadi ini salah satu makanan yang biasa menggunakan lada katokon itu adalah tutu katapilureh. Yakni olahan ikan teri yang dicampur dengan daging buah kecapi. Ada begitu juga, ada di sahabat budaya. Dan makanan khas Toraya ini juga menggunakan lada katokon, adalah pantolo pamarasan, ada juga masakan khas Toraya mirip rawon yang menggunakan rempah kuek. Apalagi sahabat budaya, nanti saya akan hadirkan informasinya ya, ada pantolo pamarasan. Seperti apa itu makanan tersebut? Iya, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan dulu, saya mau hadirkan sebuah informasi untuk kita semua berikut ini.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

abad budaya, Adu Kerbau di Toraja dikenal dengan nama Mak Pasilaga Tedong atau Tedong Silaga. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat kematian atau pemakaman Rambu Solo yang berfungsi sebagai hiburan atau menghibur keluarga yang sedang berduka serta sebagai simbol status sosial dan penghormatan terakhir.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Antara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, kalau bicara tentang makanan khas dari Toraja, ada juga namanya papiong. Papiong sendiri adalah makanan yang menarik ya untuk dicoba begitu. Kalau papiong ini termasuk makanan khusus atau non halal, sebab biasanya menggunakan babi. Ada juga tidak ya, maksudnya menggunakan daging babi, ada juga yang menggunakan daging ayam. Ini tergantung selera ya. Nah, papiong atau pong dalam piong atau pong dalam bahasa Toraja berarti tabung atau bambu, dan ini disebut sebagai apa ya? Sebagai apa, wadah begitu. Demikian lantaran masakan ini juga dimasak menggunakan bambu yang saya tadi bilang dia wadah ya. Sementara tambahan kata pak di depan atau di awalnya itu berarti makanan ini terbuat dari bahan dasar daging babi. Nah, di dalamnya terdapat potongan daging babi yang dicampur dengan daun miana. Ini adalah jenis tanaman hias yang berwarna ungu dan kaya manfaat. Bambu yang berisi bahan-bahan makanan ini kemudian dibakar hingga matang. Makanan papiong umumnya dihidangkan pada saat upacara. Namun selain itu juga banyak masyarakat yang memasak makanan ini di rumah mereka masing-masing, di Toraja maksudnya ya. Dan untuk sahabat budaya yang ingin mencicipi makanan ini juga bisa mengunjungi warung-warung makanan khas ya, makanan-makanan khusus yang ada di Toraja atau yang ada ya biasa di pinggir-pinggir tempat wisata itu ada biasanya jual juga sahabat budaya. Pernah lihat dendeng? Iya pernah. Baiklah sahabat budaya di mana saja berada, kita kembali dengarkan kelong berikut ini.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Toraja, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang penuh dengan misteri dan berbagai keunikan. Salah satunya yaitu kerbau belang yang lebih dikenal dengan tedong bunga. Kerbau bagi masyarakat Toraja memiliki keistimewaan tersendiri. Kerbau diyakini merupakan kendaraan bagi arwah menuju puya, dunia arwah atau akhirat.
1: Jadi memang orang Toraja melihat kerbau itu tidak seperti suku bangsa lain yang ada di Nusantara ini atau bahkan di dunia. Karena tedong bukan hanya sekedar binatang yang fungsional untuk di dunia, tetapi juga dia dipandang untuk kepentingan akhirat. Sehingga tedong ini diperlakukan sangat istimewa oleh orang-orang Toraja. Juga mendapat tingkatan-tingkatan tertentu di dalam masyarakat.

0: dinilai merupakan sesembahan tertinggi bagi masyarakat adat Toraja yang meninggal, seperti pada saat ritual Rambu Solo. Dalam kepercayaan Aluk Todolo atau agama Toraja kuno, Rambu Solo dilakukan keluarga bangsawan. Semakin tinggi nilai kebangsawanan, maka semakin besar dan mewah pula acara yang dilakukan. Terdapat persyaratan ketika akan menyembelih kerbau dalam ritual kematian Rambu Solo. Hal tersebut sangat bergantung hasil rembuk keluarga besar.
1: Pemotongan hewan kurban di masyarakat Toraja, tidak semua orang yang meninggal di Toraja itu dipotongkan kerbau atau dilakukan upacara besar. Yang pertama, dia harus memenuhi bahwa apakah kastanya memungkinkan untuk melakukan itu. Karena di Toraja kita kenal ada 4 kasta. Sekalipun dia cukup uang, dia kaya, tetapi kalau kastanya tidak bisa, tidak memungkinkan juga tidak dia tertolak oleh masyarakat untuk melakukan itu. Kedua, kalaupun dia masuk dalam kasta tinggi, kasta yang pantas untuk melakukan itu, tetapi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu juga tidak akan jadi disembelih. Karena itu pun kalau semuanya lengkap, kalau semuanya bisa punya kemampuan, kastanya bisa memungkinkan untuk melakukan itu pun dilakukan musyawarah, pembongan. Apakah akan dilakukan upacara tingkat tinggi, tingkat menengah, atau tingkat bawah? Ini pun dilakukan musyawarah atau pembongan.
0: Penyembelihan hewan kurban pada ritual adat, selain pada jumlah yang beragam bergantung kasta, juga dapat terlihat dari jenis kerbau yang disembelih. Semakin tinggi kasta keluarga, maka kerbau yang disembelih juga harus memiliki tingkatan tertinggi.
1: Upacara tinggi minimal dia harus menyembelih 24, tetapi di bagian utara bisa menyembelih lebih, bisa menyembelih sampai 100, 200 ekor kerbau. Tetapi yang penting bahwa tidak semua orang bisa menyembelih sampai kepada nilai 24, tergantung dari satu, apakah dia masuk di dalam kasta itu. Kedua, apakah dia punya kemampuan? Karena mengumpulkan 24 ekor kerbau itu tidak mudah. Semua orang harus ikut berpartisipasi. Semua keluarga harus ikut berpartisipasi. Ketika cukup 24, dipilih lagi hewan apa, jenis kerbau apa yang mau kita kurbankan untuk mencapai kesempurnaan secara spiritual, secara ritual. Nah, sehingga orang berupaya untuk mengangkat derajat daripada upacara ini, dipilihlah tedong-tedong yang bernilai tinggi. Pilihlah taleko, ada bonganya, ada lotombokonya, ada baliannya, untuk menjadi upacara ini menjadi sempurna.
0: Tedong bonga merupakan kerbau yang memiliki kasta tertinggi. Dinamai bonga karena memiliki belang di sekujur tubuh. Tedong bonga memiliki beberapa jenis bergantung pada jenis dan belangnya. Ada yang disebut bonga sangak daran, yaitu kerbau belang bagian mulut didominasi warna hitam. Ada juga bonga randandali jika warna alis mata hitam. Selain itu disebut bonga lotong boko jika memiliki warna hitam di bagian punggung. Tedong bonga dengan nilai tertinggi adalah tedong saleko. Kulitnya didominasi warna putih pucat dengan bercak atau belang hitam di sekujur tubuhnya. Kasta kerbau lainnya yaitu Tedong Sambau, yang merupakan kerbau kasta terendah. Kerbau ini berwarna kulit abu-abu atau coklat, hampir menyerupai kulit sapi. Jenis kerbau belang seperti Tedong Bunga dan Saleko merupakan jenis kerbau termahal. Penentuan harga dari seekor kerbau sangat dipengaruhi oleh ciri fisik kerbau tersebut.
1: Iya, sama dia langka, dalam arti bahwa kita sangat sulit untuk menemukan jenis kerbau yang seperti itu. Misalnya saleko misalnya, atau bonga. Kita susah sulit sekali menemukan kerbau belang. Ya. Bahkan ada cerita bahwa di mana-mana itu, kalau ada kerbau hamil, orang Toraja sudah bisa menaksir berapa harga anaknya. Kalau dia saleko atau dia bonga nanti, dia berani bayar sekian. Itu belum lahir. Orang baru menerka-nerka ini nanti anaknya model apa. Gitu. Jadi yang menentukan itu adalah bentuk-bentuk yang ada, tanda-tanda yang ada di fisik. Ini tanda-tanda, karena dia menjadi langka gitu. Yang kedua adalah karena dia unik, kerbau tekeng langi misalnya. Tekeng langi ini memiliki jenis tanduk yang tidak simetris. Satu tanduknya melengkung ke atas, satu tanduknya melengkung ke bawah. Ini unik, sehingga dia mahal. Dia jarang sekali kita bisa temukan yang seperti itu. Tedong lotong boko ini memang dia belang, tetapi belangnya hanya di punggung. Tidak ada di bagian lain daripada tubuhnya. dia menyerupai selimut. Jadi itu dia unik. Nah, itulah yang membuat dia jadi mahal. Keunikan dan kelangkaannya ini sulit untuk kita temukan di tempat lain. Mungkin ada, tetapi tidak mendapat nilai yang sama seperti Toraja.
0: Keunikan yang dimiliki Toraja membuat siapa saja akan bergidik ngeri atau geleng-geleng kepala keheranan. Harga seekor kerbau belang Toraja dapat bernilai hingga 1 miliar rupiah. Tentu saja akan membuat Anda menggelengkan kepala, seolah tidak yakin atau bahkan meragukan kebenarannya. Bayangkan saja ketika seekor kerbau dengan harga ratusan juta berakhir menjadi hewan sembelihan. Akan tetapi, bagi masyarakat Toraja, semakin mahal harga kerbau yang disembelih, maka semakin tinggi dan sempurna pula ritual yang berlangsung. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

Kita ke informasi berikutnya masih tentang makanan khas dari suku Toraja dan makanannya itu sawat budaya. Tadi sudah saya hadirkan piyong atau pak piyong. Kali ini piyong bokbo. Piyong bokbo merupakan versi lain dari makanan khas Toraja piyong. Jika pak piyong menggunakan bahan daging babi maka piyong bokbo menggunakan bahan beras ketan. Jadi bisa dibilang piyong bokbo ini adalah makanan piyong yang halal. Adapun cara memasaknya sama dengan pak piyong, yakni menggunakan bumbu-bumbu tradisional yang dibakar dalam tabung bambu. Wangi khas dari beras ketan yang dicampur dengan santan yang kental akan menggugah selera untuk menyantapnya. Untuk menikmati piyong bokbo ini juga biasanya tersedia di warung-warung makan tradisional yang ada di Toraja. Ada namanya Patalo Lendong. Pantalo Lendong adalah salah satu kuliner khas Toraja juga yang memiliki cita rasa lezat dan nikmat. Karena itu makanan ini sahabat budaya wajib untuk dijajal saat berkunjung ke Toraja atau wajib dicoba saat kita ke Toraja. Nah, makanan ini dibuat dari bahan utama belut atau dalam bahasa Toraja atau bahasa lokalnya itu dalam bilang lendong. Sehingga nama makanan ini namanya Patalo Lendong. Belut yang menjadi bahan utama dimasak dengan rempah-rempah khas Toraja seperti masakan Patalo lainnya. Olahan Patalo Lendong ini menggunakan kluwek atau pamarasang sehingga tampilannya hitam seperti rawon. Dan makanan ini juga merupakan salah satu makanan wajib saat pagelaran acara adat di Toraja.

0: waktunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

siang hari ini sahabat budaya di acara Solata, dan tadi ada beberapa makanan khas dari masyarakat Toraja. Apalagi sahabat budaya, ternyata di Toraja itu juga punya minuman yang khas. Dan salah satu minuman khasnya yaitu kopi Toraja. Sahabat budaya pasti sudah tidak asing lagi dengan kopi Toraja, di mana kopi Toraja ini adalah salah satu suguhan kopi yang khas dan telah dikenal luas bagi sebagian lah masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Tapi semua tahu nih kalau kopi Toraja, jadi mau Indonesia juga tahu semua nih kayaknya. Dan salah satu kopi Toraja ini telah dikenal luas sebagai rajanya kopi. Daerah Toraja sendiri atau tanah Toraja sendiri itu dia punya ketinggian daratan sekitar 1700 mdpl atau 1700 di atas permukaan bumi. Mdpl itu begitu ya? Ya. Begitu deh nenek. Oke deh. Oke, dan membuat kenapa dia khas karena tinggi ketinggiannya itu pegunungan di sana membuat dia punya ciri khas atau punya aroma yang khas begitu. Kalau Toraja, kalau kita lihat di pasar-pasar itu tuh sahabat budaya, kalau bilang suku Toraja, suku Toraja, kopi Toraja, pasti dia bilang gini, wih harumnya di kalau kopi Toraja bagus ki, harum sekali. Nah, saking dia tumbuh di ketinggian yang 1700 mdpl, membuat tumbuhan kopi Toraja ini tumbuh subur. Dan aromanya yang khas serta unik itu membuat kopi Toraja banyak dicari oleh penikmat kopi di seluruh Indonesia. Selain aroma dan cita rasanya yang khas, konon kopi Toraja ini juga memiliki nutrisi yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Dari tingkat kemasan jenis kopi Toraja ini terbilang rendah. Untuk itu sahabat budaya, keasaman maksud saya, keasaman jenis kopi Toraja ini terbilang rendah. Untuk mencicipi kopi Toraja pun sangat mudah. Kopi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Toraja, sehingga minuman ini dapat ditemui di warung makan maupun kafe. Kayaknya di Sulawesi Selatan hampir ada deh semuanya ya. Dan selain itu kopi ini juga banyak dijual di pasar sahabat budaya. Sahabat budaya juga bisa membeli kopi yang fresh sambil menunggu kopinya digiling. Jadi bubuk kopi yang dibeli masih panas dan juga wangi. Itu informasinya sahabat budaya di siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Yang menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang Aye itu E-nya E keras ya. Tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas. Benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, iya, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, Bu Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Bu Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal,
1: iya. Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Bu Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya. Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya benar. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan
1: saya. Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi,
1: itu udah bener Jowo. Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rawe-rawe rantas Malang Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bu De, katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit, harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bu Deme, begitu Pak.
1: Oh, oke, okay, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya?
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bu De ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silakan Bu De.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya, ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perompat, Studio Perompat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam Hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Iya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno PDME bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira.
2: Okay,
3: ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali, ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya, wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Yeah.
3: F yang pertama adalah food, makanan.
2: Okay.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya.
2: Okay.
3: Nama makanan tertentu
2: okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wakir misalnya.
2: Uh-uh.
3: Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wakir.
2: Oke, Wakir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi okay. Dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon,
2: yeah,
3: pecel,
2: soto.
3: Rujak cingur,
2: iya. Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener, ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara,
2: okay,
3: kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya pemerintah, okay,
2: pemerintah.
3: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti
2: ya,
3: itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, yeah, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu enggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya.
3: Yeah.
2: Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan. Sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka.
3: Yeah.
2: Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan, yeah, kita ini mulai tergeser.
3: Yeah. Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media,
2: okay,
3: cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya,
2: yes,
3: dari
2: betul.
3: Sumatera spesialnya, ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika?
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: Iya 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Ya. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan ya, juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu.
2: Betul.
3: Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari ya, brand luar gitu.
2: Betul.
3: Ya. Nah. Maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau dikopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia.
2: Iya, iya, iya.
3: Ini kan pasar.
2: Iya.
3: Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
2: Separuh lebih orang Indonesia.
3: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food,
2: yes,
3: yang pertama ini.
2: Betul.
3: Maka dari itu, ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
2: Ini bisnis bro, ya.
3: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelorakan lagi semangat yeah, cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal
2: ya,
3: makanan.
2: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
3: Iya.
2: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya untuk menghidupkan kembali begitu ya.
3: Iya.
2: Ini untuk F pertama.
3: Food, F pertama, gitu. Food.
2: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, iya.
3: Ah, sekarang campur sari, tayub, wayang, jaranan, nah, itu sudah mulai tersingkir.
2: Tersingkir ya.
3: Kalah Ludruk. Dengan AI itu, Ludruk.
2: Ya, padahal saya itu sangat mengagumi Ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
3: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
2: Iya betul. Ini sudah gak ada Pak Eko, jadi yeah, gimana ya Pak Eko ya?
3: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir, bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
2: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu iya, bisa ya bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
3: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini apa dracin gitu ya, nonton dracin. Maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta separuhnya ke sana loh.
2: Iya.
3: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
2: Bukan itu yang
3: bisa iya.
2: Sedih banget ya.
3: Benar. Ini kan menjadi sebuah sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini.
2: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
3: Masih.
2: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
3: Iya. Maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
2: perkembangan, ya?
3: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan Prolog Haya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
2: yes.
3: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
2: Gimana sekarang Bu Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali. Okay. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
2: Monggo Pak Eko.
3: Ya, ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
2: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya dengan perkembangan teknologi. Seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko ya.
3: Karena begini Bu Demi ya, oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
2: Udah jelas beda begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
3: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti itu.
2: Betul.
3: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau sementara situs-situs kan open source.
2: Ini mengerikan sekali Pak Eko ya.
3: Ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu. Nah ini yang saya kira negara harus hadir. Badan sensor harus lebih ketat lagi.
2: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu. Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
3: fashion ya?
2: Iya.
3: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
2: Prancis.
3: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
2: pernah
3: menjadi. Sekarang sudah
2: pernah, ya.
3: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion. Itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya.
2: Dikuasai sudah.
3: Ya, bahkan itu ada nek penjaringan beli baju batik di Solo misalnya. Itu ada kalau beli borongan ya, satu kodi itu borongan. Itu masih ada yang per pieces-nya itu sangat murah sekali yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh? coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
2: dari luar.
3: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
2: Persaingan di pasar ya.
3: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis misalnya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, nah, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya, kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
2: Peluang.
3: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini, butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi Rawi Rantas Malang Malang Buto.
2: Luar biasa tuh.
1: Keren.
2: Tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
2: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Mm-hmm. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi, Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon?
3: Oh iya, ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa, Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211124928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro4 RRI Malang, yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah, Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nova, blaam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Ya, kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikgu Ria, alhamdulillah semua.
4: Inge, udah lama ya. Habis presenter Jose, anak ini wedo ya. Berubah. Bingung aku lihatin, wah suaranya kok wedo. Tapi di sini lanang ya, Papa. Memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya,
4: salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria, Cikgu Ria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikgu Ria. Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Iya. Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe, rantas, malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko ucapannya? Betul ya, tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang, rawe, rantas, malang, putung ini kan, apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul ya.
4: Nah memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis kali satu yang panjang. Nah seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas Malang-Malang itu putung. Nah itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa nih ya kan. Nah itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke,
4: yuk. Demi, matunun ge, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas Malang-Malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur, tuh rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul, tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur, memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Dewi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes.
5: Betul. Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Kluthuk ya, nah, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa, Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah gempuran makanan-makanan asing. Yeah. Kalau menyebut merek kan enggak bisa Pak Eko, ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur enggak?
2: Saya enggak suka, Bude. Karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang di haluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong, congor.
2: Iya kan.
3: Itu kan saya gak ngomong.
2: Iya. Tukar, tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja, ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.

0: perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
1: Betul.
0: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih udah sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
2: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang putung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan rintangan. Atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
0: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Iya, 081-3569-1053.
0: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum yang benar.
3: Iya.
0: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
3: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
0: Udah diangkat. Baik.
3: Ponova sebelum
0: apa
3: aku
0: nih?
3: Mau ini.
0: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
1: Iya.
3: Bude Mei.
0: Iya.
1: Ya, halo, selamat siang Kak Ica.
3: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
0: Iya, bagus.
3: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
0: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
3: Jalan-jalan ke Kota Malang.
0: Cakep.
3: Jangan lupa beli apel Malang. Tenang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
0: Blam-blamnya enggak perlu dipakai.
3: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova itu aja.
0: Nah enggak ada pertanyaan.
3: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku.
0: Mau pantun doang?
3: Enggak tadi.
0: Aduh.
3: Iya cuma.
0: Ya udah.
3: Oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
0: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
3: Assalamualaikum Pak Nova. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
1: Siap.
0: Iya, udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakon, racin-racin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul. Digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa. Drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
2: Sangat bisa.
0: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
1: Iya benar Mbak Nova.
0: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
1: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
0: Iya,
1: ini.
0: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
2: Iya, saya kira

0: Pak Nova ya, sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah, yang ada aja dioptimalkan.
1: Iya betul.
0: Apa namanya, leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
1: Iya. Nah,
0: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI, itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
1: ya, kemudian betul.
0: Apa namanya, yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
1: ya,
0: kemudian akan sukses,
1: akan jadi CEO gitu ya.
0: CEO. Nah, itu kan sering berseliweran ya, FYP di apa smartphone kita. Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
1: Betul.
0: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
2: Menstarakan lah ya.
0: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
1: Iya benar-benar benar.
0: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira.
1: Setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko ya.
0: Betul sekali.
1: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan betul, aja ya. Bude menyampaikan.
2: Iya, kenapa saya hanya tersenyum saja kok.
1: Iya, saya hanya menyampaikan. Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
2: Iya.
1: Betul. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu. Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
2: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
0: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu, kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi, bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
2: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk nah menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
1: Iya.
2: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita, monggo.
0: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk kembali dari hal yang sederhana. Apa itu makanan, kesenangan, hobi,
2: dan juga fashion.
0: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya, nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
1: Setuju.
0: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
2: Yes.
0: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
2: Kembali pada masa itu.
0: Iya,
1: amin, amin.
2: Oke, seperti itu Pak Nova.
1: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
2: Kembali sayang Kak Nova.
1: Terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
1: Abang Po, Nyoba Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur. Salah satunya di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rivaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya, Daniel, mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Riam bersama
1: Ines,
2: Dila,
0: dan juga
1: Sri.
0: Oh, Sri. Oh. Bagaimana kabar kita semua sahabat budaya dan adik-adikku yang di sini yang sudah ada di ujung mic ya. Di ujung mic di acara
1: Sirina Pace, senandung lirik laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, bagi sahabat budaya yang bergabung di acara kami di sore hari ini. Sampai berapa jam ya? 5? 2?
1: Iya, 2
0: jam. 2 jam. Jadi yang mau bergabung silakan sahabat budaya. Kami membuka kesempatan untuk kalian telepon. WA bermasalah ya? WA? Tidak, Ji. Yang mau bergabung silakan Ki. Di 0811-400-9250 telepon WA juga bisa sahabat budaya. Kita angkat dulu telepon biasa. Halo Sirina Pace.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Segandung lirik lagunya Pro Pace.
0: Yeah. Dengan siapa di mana?
3: Dari anu. Dari Bahar di Bune Cam ini pun dia ini.
0: Bahar di Bune Cam ini.
3: Iya.
0: Pak Bahar,
3: apa kabar Bun Ria?
0: Sehat, sehat-sehat dengan adik-adik di sini.
3: Iya. Tolong dibacakan lagunya apa?
0: Lagunya. Lagi. Jawab dulu topiknya dulu, tahu gua. Ini pelan-pelan.
3: Tapi apa tadi anunya? Apa? Teman-teman perempuan siapa
0: sih itu? Ada Dila. Ada siapa Dila. Siapa? Dila. Ada Ines.
3: Salam kenal Di.
1: Iya, salam kenal.
3: Iya. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke sini di dekat pabrik gula caming ini makan gula pasir.
0: Gula-gulai.
3: Ya, dekat di sini dulu aku.
0: Nah tahu kalau ada daun muda di sini. Pak Bahar, topiknya seandainya saya enggak doakan Ki. Lebih baik sakit hati atau sakit gigi?
1: Iya.
3: Sakit hati. Berbahaya.
0: Apa?
3: Kalau sakit gigi, kalau sudah di jampi-jampi, kalau dirasa di jampi-jampi, atau sudah dicabut, mesti berhenti. Kalau sakit hati, bagaimana berhentinya?
1: Susah berhentinya, Pak.
3: Bagaimana berhentinya kira-kira?
0: Ada.
3: Misalnya, kita selalu hati.
0: Apa itu?
3: Itu sangat berbahaya kalau sakit hati. Jadi kalau saya menurut saya sendiri lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau sakit gigi, yang paling suruh jampi-jampi atau diukimkan air atau suruh dicabut. Pastinya berhenti.
0: Oh begitu di. Oke Pak.
3: Iya.
0: Lagunya apa Bahar?
3: Lagunya apa?
0: Ada Serat Tarape, ada Sulawesi Parasangatta, ada Petu Renuna, Sikana Kuki, Malasa Dosa, Moderni Linoe, Ale Boko Mariati, Ajiwati, Ia Bujanci, Anadara Ogi Kalimantan.
3: Mariati.
0: Hah?
3: Mariati.
0: Iriati.
3: Iya.
0: Ale Buka Mariati.
3: Ya.
0: Oke, Pak Ale. Ya, makasih banyak.
3: Iya. Ada teman-teman yang berbohong tadi. Selamat pagi bertugas, nah.
0: Iya.
3: Berdua sama Ibu Bandriang. Oke. Lalu tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Semangat sekali.
0: Karena ada daun muda di sini. Kalau giliran Bang Rian siaran enggak masuk itu. Halo, Sirina Pace. Halo.
4: Halo, Sandung lirik Laguna Pro 4. Yes.
1: Iya.
0: Lebih semangat
1: lagi. Semangat
4: gini. Tahu kan semangat, Ki?
0: Apa, Bing? Bing semangat, Ki.
4: Ada cowok-cowok santai di situ, pasti tah.
0: Pantasan.
4: Dia pelih semangat.
0: Dia pelih sendiri atau jamah siaran di?
4: Apa?
0: Jamah siaran. Adik-adik yang siaran di?
4: Iya, biar me adik-adik.
0: Jahat.
4: jangan mi kita.
1: Masa kak?
4: Adik-adik saja.
0: Tunggu mi kursi turun pemancar.
4: Turun mi?
0: Turun ya.
4: Bisa juga streaming.
0: Iya. Dengan siapa? Asar toh?
4: Dengan Asar di Bone.
0: Asar di Bone. Asar.
4: Ya.
0: Seandainya nah, seandainya lebih baik kita pilih mana, sakit hati atau sakit gigi?

0: bisa mi.
1: Jadi sakit gigi saja.
0: Sakit gigi saja.
1: Kalau sakit gigi kalau habis makan obat sembuh sudah. Kalau sakit hati tidak ada obatnya. Asik.
2: Iya iya iya betul betul.
0: Pengalaman kah?
1: Tidak.
0: Nah, tidak. Oke, Vale. Lagunya ada Serat
1: Arab. Itu siapa tadi itu modern Linoy? Siapa tadi
0: penyanyi? Uci Arif. Uci Arif.
1: Lagu Bugis toh?
0: Iya, modern ni Linoy.
1: Itu mi Vale.
0: Oh, itu mi Vale. Tapi
1: tidak capek-capek ki membaca adik-adik di situ. Salam kenal di. Dengan Ines, dengan Dila sama Sri.
0: Sri Ina hafalnya mi.
2: Oh, nah. Salam
1: iya dong, kan sering dengar. Di apa anu, di apal mati mi.
2: Asik.
1: Ya, asik, salam kenal. Selamat bertugas kalian berempat di situ. Bang Rian, di belakang kita.
0: Wah, sembar kita.
1: Asik.
0: Oke.
1: Okay. Oke, assalamualaikum, selamat sore, merdeka.
0: Selamat sore, merdeka. Oke, Vale. Sudah ada mi penelpon kita di dua ya. Kita langsung putarkan tahu dulu lagunya teman-teman di Salam Kimarang Kelinga sama Budaya.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
0: Oh, si artis ini.
1: Iya,
0: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar. Masih bersama kami di acara Sirena Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Masih bersama Bang Rian dengan Adix di sore hari ini. Langsung 0811 400 9250. Halo Sirena Pace
1: Senandung Lirik, lagunya Pro 4 Ces.
0: Iya sih. Dengan siapa di mana?
1: Deng Liwang, Kak Rian.
0: Deng Liwang. Bagaimana kabar tadi, Deng Liwang?
1: Alhamdulillah, Rian. Siapa ini? Temani.
2: Masa dilupa, Deng Liwang?
0: Dilupa, Mike. Apa, Mie? Baru ada kemarin.
1: Ada di
0: siapa?
1: Istri.
0: Istri Mentong.
2: Kalau Deng Liwang tuh Sri Nacar.
1: Kalau orang cantik itu mah Sri Nacar.
2: Iya.
0: Nah, saya cantik Tonji kapan?
1: Di karir tau kecerita
0: aja biasa. Iya. Deng Liwang.
1: Iya.
0: Mana kita lebih pilih, sakit hati atau sakit gigi?
1: Ada, selalu aku pilih. Tidak mau, Jak.
0: Buat tindak kebutuhan lagi lagunya deh. Pilih, Ki.
1: Kalau saya tuh, kalau aku pilih sakit hati. Salah juga.
0: Kan seandainya.
1: Tidak baik. Sakit hati,
0: ya. Sakit hati. Ya, malah kisah sakit gigi.
1: Malah cuma lah, dari mati udah apanya. Tak kasih menangis, kebiasa.
0: Gitu, Kak.
1: Iya.
0: Oke, Pale. Lagunya. Ada Sara Tarape, Sulawesi Parasangata, Petup Renuna, Sikana Kuki, Maladosa, Waji Hajiwati, Ia Mujanci, Anadara Ogi Kalimantan.
1: Sikana Kuki.
0: Ikan kuki.
1: Iya.
0: Sinaka kuki. Oke, Pale. Makasih banyak yang liwat.
1: Ya, tolongku sama adik-adik di situ, nah.
0: Yang mana? Adik-adik siapa? Sri Jika.
1: Istri. Istri sama Dila sama Didi.
0: Dila ada. Ya, Dila sama Ines.
1: Dila sama siapa lagi?
0: Ines.
1: Ya. Tolongku semua. Tapi Sri juga spesial. Makasih ya, Kak Riana. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Oke. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sri Napace.
3: Senandung Lirik, laguna perempat, Cek.
0: Iya, dengan Bunda.
3: Dengan Sri Sinta di MU.
0: Sri Sinta di MU. Kak Sinta. Mana kita pilih, sakit gigi atau sakit hati?
3: Dua-duanya enggak enak.
0: Enak. Ini kan mainan, Ji Bunda. Seandainya.
3: Sakit gigi.
0: Sakit gigi. Takutnya bisa sakit hati.
3: Kan ada obatnya, sakit hati tidak ada obatnya.
0: Ada obatnya itu.
3: Tidak ada obat muka sakit hati.
0: Adalah. Ingat yang di atas. Oke, Kak Sinta, lagunya.
3: Yeah.
0: Ada lagu Sara Tarape.
3: Sulawesi, para sangat.
0: Oke. Banyak
3: kasih. Terima kasih.
0: Makasih banyak, Kak Sinta.
3: Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di acara Sini Pace Jangki kemana mandi. Salam Anggi, salam apa Ines?
2: Salam Akim apa hingi.
0: Iya apa hingi. Oke. Okay.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Kita lanjutkan lagi di 0811-400-9250. Halo, Sirina Pace. Waalaikumsalam.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, bagus.

0: Tarape, Petur, Nuna.
1: Yang penting Bugis.
0: Bugis. Oh, oke, okay, siap, Ale.
1: Iya. Yeah,
0: yeah, oke, okay, makasih banyak, nah.
1: Iya. Yeah. Yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus Sahabat Budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Oh iya, putus ya. Dicoba lagi. 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Halo, Sirina Pace.
0: Iya.
2: Senandung lirik lagu Naporom Pace.
0: Iya, Pak Radin. Selamat sore ini.
2: Sore.
0: Selamat panas-panas, enggak juga?
2: Iya, panas-panas ini.
0: Panas, Di. Hah? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi?
2: Lebih baik sakit hati. Kalau sakit gigi tidak bisa makan, tidak bisa tidur.
0: Iya ya, betul antum. Lebih sakit
2: daripada sakit hati. Kalau sakit hati bisa ditahan. Gigi nongkrong-nongkrong sana hilang sudah. Lupa sudah.
0: Lupa sudah. Cuma sekejap jadi.
2: Kalau sakit gigi lama, dua hari, dua malam.
0: Tidak bisa
2: makan, tidak bisa tidur.
0: Oke, okay, Pale. Pak Radin, lagunya ada Sarra.
2: Apa lagunya ini?
0: Sarra Tarape, ada Mala Dosa, Haji Wati.
2: Itu nih, Mala Dosa.
0: Mala Dosa. Oke, makasih banyak, Pak Radin.
2: Siapa temannya?
0: Ada Sri, ada Dila sama
2: ada Sri,
0: ada Ines.
2: Ines.
0: Iya, Ino, itu mau Ines.
2: Ya, gimana tugas berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4. Cus.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Masih bersama Bang Rian dan juga Sri, adik-adik Dillah sama Ines lagi balik sahabat budaya. Oke, kita lanjutkan lagi 0811 400 9250. Ada siapa di belakangnya? Halo, Sirina Pace. Halo.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, dengan yeah. Ibu Lina.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar ta? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Rian.
0: Alhamdulillah sehat, Tawa. Yeah. Bu Lina, seandainya baik, seandainya. Lebih pilih sakit hati atau sakit gigi?
1: Kodong. Dua-duanya susah, Bang Rian.
0: Dua-duanya susah.
1: Tapi kalau harus memilih sakit hati mau deh.
0: Sakit hati mau.
1: Namanya sakit gigi ya, deh. Bahaya sakit gigi.
0: Bahaya, di. Lebih anu, di. Lebih sakit sekali,
1: oh, di. Oh, deh. Semuanya tidak enak.
0: Semuanya tidak enak. Mau bicara tidak bisa, mau makan tidak bisa.
1: Itu, Mi. Semuanya tidak enak. Biar orang ribut sedikit, mau jadi mengamuk.
0: Waduh.
1: Bahaya memang. Okay, iya, Bang. Oke, lagunya anu mo.
0: Apa?
1: Itu ya, Hajiwati.
0: Hajiwati. Oke.
1: Iya, makasih Bang Rian. Lanjut tugas nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Lina sahabat budaya. Di belakangnya Bu Lina 0811 400 9250 di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Nah, lagunya sahabat budaya sahabat Bang Rian sebutkan ya. Ada lagu Serat Tarape, ada Iamu Janci, Anak Dara Ogi Kalimantan, ada Bambang Barapepe, ada Burane Papindokang, ada Parewe Madecenga, ada Sabita Pantelosari, ada Cenina Adamu. Nah, silakan sama boleh di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik, lagunya Perempat.
0: Iya, dengan siapa, Ki?
2: Dengan Ibu Musi.
0: Siapa?
2: Ibu Musi di Jalan Haji Kalla.
0: Ibu Musi di Haji Kalla. Bagaimana kabar tuh Ibu Nda, Cu?
2: Iya.
0: Sehat-sehat aja, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, Ki. Dengan Bung Rian ini, Di.
0: Iya, sama Bung Rian. Kita kenal aja, toh.
2: Iya.
0: Iya, Bunda, Cu.
2: Iya. Nah,
0: topiknya lebih baik sakit hati atau sakit gigi?
2: Sakit hati mu deh.
0: Berarti
2: jangan sakit gigi.
0: Berarti lebih sakit mentong sakit gigi pada sakit hati, Di?
2: Iya, karena kalau sakit gigi lama sekali di bawah. Kalau sakit hati ya tidak, Ji. Gigi makin itu jalan-jalan, nah. Ayo dilupa nih.
0: Nangis sebentar hilang, Midi.
2: Iya.
0: Oke, pada Bunda Cu lagunya. Ada Sarah Tarape, Iamu Janci, Anak Dara Ogi Kalimantan, ada Bambang Barapepe.
2: Hey, Bambang Barapepe mo,
0: Bunda. Oke, Bunda Cu, makasih banyak, Kina. Sia-sia, Ki.
2: Alhamdulillah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
0: Selamat sore juga. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali bersama Anda. Sabar, Kina. Masih ada 1 jam ada 50 menit ke depan, masih banyak waktu tak sahabat budaya. Ada lagu Hajiwati sama Bambang Barapepe. Salam kiamaran keringan sahabat budaya.

0: ada SMS datang, dibaca.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Masih bersama kami di sore hari ini di acara Sirine Pace Senandung Lirikna Pro 4C. Langsung bikin 0811-400-9250. Halo, Sirine Pace. Halo, Sirine Pace.
1: Senandung
0: Lirik,
1: lagi
0: ngapain Pace? Iya, kecil sekali suara Ata. Halo, ya, ya kecil sekali suara Ata.
1: Senandung Lirik, lagu Laporan Pace.
0: Iya, Bunda Nur.
1: Iya, saya.
0: Bagaimana tadi ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baru muncul, dari mana kisah aja, Bunda Cu?
1: Tidak kemana-mana, kita tetap menitor.
0: Sehat juga, kita? Alhamdulillah.
1: Tidak kemana-mana, kita tetap menitor.
0: Ah, tapi sehat juga, kita?
1: Ya, sehat.
0: Ah, Bunda, mana kita pilih, ya, sakit hati atau sakit gigi?
1: Sakit gigi.
0: Sakit gigi. lebih baik kalau sakit hati, Di.
1: Iya.
0: Oke, okay, pilih Bunda.
1: Sakit hati, tidak ada obatnya.
0: Masa? Tidak ada obatnya kalau sakit hati, kah?
1: Kalau sakit hati, tidak ada obatnya. Kecuali
0: jam 3. Oke, pada bundaku.
1: Ada jawabannya.
0: Dah ada jawaban jadi. Oke, pada bunda. Lagunya ada Ia Mujanci, Anak Darah Ogi Kalimantan, Sarah Tarape, Burane.
1: Darah Kalimantan, Darah Kalimantan.
0: Oke, Bunda Cie. Makasih banyak, Kina. Sia-sia, Kina.
1: Ya, sama-sama. Lanjut tugas, sehat sekeluarga.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Maros. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Sirine Pace.
2: Assalamualaikum. Senandung Lirik, laguna Pro 4C.
0: Iya, Ibu Arsina.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, selamat sore, Bunda.
2: Sehat-sehat. Apa kabar?
0: Baik.
2: Sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Ba, amin. Makasih, Bunda. Sore-sore begini di mana kini?
2: Di rumah.
0: Di rumah? Mau keluar Bambang ini?
2: Iya. Panas nambah apa ini mau keluar, ya?
0: Panas hitam-hitam jika keluar nanti, Di. Bunda,
2: iya.
0: Sakit hati atau sakit gigi?
2: Sakit hatimu deh.
0: Sakit hatimu. Berarti lebih parah itu sakit gigi, Di.
2: Kalau sakit gigi, sakit juga hati. Oh, karena iya, tidak bisa makan.
0: Oh iya, Di.
2: Kenapa sakit tidur?
0: Sakit dua-dua, Di.
2: Jadi sakit dua-dua, Di.
0: Berarti lebih baik sakit
2: anu. Kalau sakit hati, cari hiburan.
0: Iya, iya.
2: Menyanyi-nyanyi.
0: Kalau diputuskan, Ki, cari yang lain, Di.
2: Sakit gigi, deh.
0: Sakit dua-dua.
2: Segala-galana.
0: Segala-galana. Lagi sensitif kalau begitu orang, Di. Oke, Bunda Cu, lagunya. Ada Sarah Tarape, Ia Mujanci, Burane Pampindokang, Parewe Manecinga. Ya mana?
2: Lagu Makassar, Kang, Burane.
0: Oh, Burane. Oh, siap. Oh gitu, Bunda. Siap.
2: Makasih.
0: Makasih, Bunda.
2: Sehat selalu, Bunda, bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Sirine Pace Senandung Lirikna Pro 4C.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Chamada me llama.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Masih bersama Bang Rian di sore hari ini bersama dengan Sri sahabat budaya di 0811 0811 400 9250. Halo Sri Nepace. Halo Sri Nepace.
1: Senandung lirik laguna Perom Pace.
0: Iya Bunda Cu.
1: Assalamualaikum Bang Rian.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabar tak?
0: Sihat-sihat Haji Bu Fatma. Kita kabar tak bagaimana Bu Fatma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tunggu dulu Bunda.
0: Apa kenapa Bunda?
1: Bertanya itu nomornya tadi Nur Hikmah.
0: Iya. Yeah.
1: Biasa atau ya?
0: Nomor biasa Bunda. Oh, nggak ada WA-nya Bunda. Ya? Iya.
1: Nur Hikmah. Mm-mm. Bisa minta nomornya. Mm-mm. Karena ada nomor juga nomor biasa enggak misalnya enggak nyambung sama kamu. Saya mau jalan-jalan ke rumahmu karena saya lebih banyak di Maros begitu.
0: Oh tahu iya.
1: Saya mau ketemu Nur Hikmah, silaturahim tak kenalan langsung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nanti Bu Nur kalau masuki lagi kita sebut nomor tak tahu. Mau.
1: Iya.
0: Mau,
1: atau kalau memang itu nomornya cocok aktifkan dulu deh.
0: Oh gitu. Gitu. Oh,
1: iya, Nur tawa, ya.
0: Bu Nur nah mau silaturahmi tawa Bunda Cu ini.
1: Iya Gang.
0: Ada proyeknya di Maros.
1: Ada. Ada betul itu ada.
0: Iya, lagi banyak tahu proyek di Maros.
1: Apa salahnya dibagi sedikit?
0: Iya.
1: Tidak usah yang bandri. Iya.
0: Anakmu saya, buahmu saya. Bunda.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih baik sakit hati atau sakit gigi nih?
1: Sakit hati dong. Siapa yang tadi itu bilang tidak ada? Obatnya ada pada diri kita sendiri.
0: Abi
1: bukan
0: itu.
1: Obat. Apa kata Pak? Kita aja bisa menentukan
0: obat apa?
1: Sembuhnya atau tidak.
0: Obat apa?
1: Memang sakit hati karena pacar, ya cari gantinya dong.
0: Jadi simple nih cari ganti ya, dong.
1: Simple. Dunia ini tak selebar dong kelor.
0: Betul, laki-laki cuma laki-laki masih banyak.
1: Ya, betul.
0: Iya. Oke, Bunda, lagunya. Ada iya
1: mujan. Coba deh.
0: Ada lagunya Ia Mujanci Seratarape Parewe Madecengnya Sabita Panterosari Jenina Damu Tosugina Tosengkang Angkelnya Ki Saribatang Kelongkaru Atingku. Itu Bunda.
1: Itu Kelongkaru Atingku.
0: Oke Bunda siap. Makasih banyak.
1: Sehat selalu ya. Salam juga. Sehat sama istrinya.
0: Siap perintah. Salam
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma sahabat budaya di belakangnya di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Halo Sirina Pace.
2: Halo Senandung Lirik Laguna Perom Pace.
0: Iya dengan siapa di mana Ki?
2: Dari Astri di Wotu.
0: Astri di Wotu. Bagaimana kabar teh ini Pak Astri?
2: Alhamdulillah, ada cengmong.
0: Panas-panas di sana atau dingin-dingin?
2: Lagi panas.
0: Jadi posisi di mana ini? Di rumah kah?
2: Hah?
0: Posisi di rumah kah?
2: Di rumah saja monitor ini.
0: Rumahnya siapa?
2: Di rumahku.
0: Atau rumahnya Beb. Pak Sri.
2: Nah,
0: lebih sakit hati atau sakit gigi?
2: Wah, lagi suka sekali sakit hati daripada sakit gigi.
0: Ya. Curhat dong. Iya. Oke, Pak Sri lagunya ini. Ada lagu dari Angkil.
2: Ada tadi lagunya saya dengar itu. Apa? Lagu itu Tosuginya Tosengkang.
0: Iya, Tosuginya Tosengkang. Yang itu mau?
2: Ya, oke. Terima kasih banyak, Bu Rian. Selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Astri di Wotu, sahabat budaya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Sabar Kipa Marsukina. Masih ada berapa menit lagi ke depan lah. Sabar, masih ada waktu kita. Ada lagu dari Kilong Karuatingku sama Tosingin atau Sengkang. Selamat Kipa Marsukina.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi miah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya.
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar... ...masih bersama kami di acara Serina Pace... ...Senandung Lirikna Pro 4 Jazz... ...langsung bikin 0811-400-9250. Halo Serina Pace.
5: Halo juga Serina Pace.
4: Iya, Senandung...
5: ...Senandung Lirikna Laguna Pro 4.
4: Iya, Cez. Pak Marsuki di Telkomas. Bagaimana?
5: Dengar dulu.
4: Yeah.
5: Inna Allah masabirin.
4: Iya.
5: Habis 2 jam menunggu.
4: Itu tepat untuk kita itu, sabar ya.
5: Cocok. Sambil gitu. Kerja-kerja lain, sambil monitor, luar biasa.
4: Enggak apa-apa lah. Sambil bagosip enggak apa-apa juga.
5: Iya, karena ini acara bagian daripada hidupku.
4: Iya, supaya hatiku
5: tidak sakit.
4: Ah, kalau begitu, yang mana kita pilih, sakit hati atau sakit gigi, Pale?
5: Kalau saya sakit gigi.
4: Sakit gigi.
5: Buat sakit hati. Makanya kalau kita kenal sama seorang, jangan diserahkan semua. Setengahmu
4: di. Nanti jadi sakit nanti di.
5: Iya, biar cari setengahnya. Kalau sakit hati jangan, lebih pergi situ nyanyi. Kilontarong.
4: Ini cocok tawa. Iya, nyanyi di Kilontarong. Oke.
5: Kalau lagunya mungkin masih bisa menyerap 1-2 orang karena sekarang pukul 16:49 menit.
4: Lagunya ada Ia Mujanci, Sarata Rape, Parewe Wadecenge.
5: Itu mie ada jancinya.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Marsuki.
5: Jadi Sirna Pace.
4: Iya.
5: Selalu dilara untuk Indonesia.
4: Iya.
5: Meniru, Kak.
4: Meniru.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sirna Pace.
6: Halo.
4: Halo Sirna Pace.
6: Lirik Laguna Pro 4 Tech.
4: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
6: Nur Intan di Takalar.
4: Bu Nur Intan.
6: Yeah.
4: Lebih baik sakit hati atau sakit gigi?
6: Lebih baik sakit gigi, karena kalau sakit gigi kita minum
4: obat.
6: Obat sama piling atau asam penamat itu sembuh.
4: Kalau sakit hati
6: 2-3 kali minum sembuh.
4: Kalau sakit hati minum obat sembuh.
6: Kalau sakit hati itu lain lagi. Sakit gigi tuh banyak obatnya tuh.
4: Jadi tahu deh. Kalau sakit hati nggak bisa di.
6: Kalau sakit hati tuh
4: bilang orang cari ganti.
6: Badan kurus apa dan lain-lain.
4: Cari pengganti bede.
6: Lagunya.
4: Oke, lagunya ada Sarata Rape, ada Parewe Madecenga, Sabita Pantelosari, Cinina Adamu. Ada Agi Lingki Saribatang.
6: Mati listrik jadi tidak kudengar di radio.
4: Ada lagunya Sarata Rape, Parewe Madecenga, Sabita Pantelosari.
6: Lagunya Pantelosari saja, Bung.
4: Oke, makasih Bu Nur Intan.
6: Iya, sama-sama.
4: Sehat-sehat, Kina.
6: Selamat bertugas, Ki. Sehat selalu.
4: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita di sore hari ini di acara Sirena Pace. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini dan minta maaf belum sempat bergabung di sore hari ini, sahabat budaya. Nah, baik, Bang Rian nanti akan ketemu lagi di bersama Anda di program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Air Makassar di 92,5 FM di Radio Kesayangan Ta. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Baik, sahabat budaya, kue tar adalah jajanan khas Ambon yang biasanya hadir saat bulan Ramadan. Kue ini dibuat dari tepung, mentega, dan susu dengan tambahan rempah seperti kapulaga. Memiliki rasa manis dan cita rasa yang khas, kue tar menjadi salah satu kuliner yang banyak dinantikan masyarakat saat bulan Ramadan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: 17 Agustus nanti, Indonesia genap berusia 80 tahun. 8 dekade kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang panjang. Di antara deretan nama pahlawan, ada seorang gadis muda yang namanya jarang disebutkan dalam buku sejarah. Namun keberanian dan semangatnya tak pernah padam. Ia lahir di Maluku. Pada tahun 1817, saat usianya belum genap 17 tahun, ia maju memimpin rakyat Maluku yang hampir putus asa melawan penjajah Belanda. Bersama sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, ia terjun dalam Perang Patimura, membawa pedang dan dengan suara lantang menyerukan, "Hidup atau mati, kita harus merdeka." Ia tidak gentar menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Baginya, kemerdekaan lebih berharga dari nyawa. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dibawa kapal dagang Belanda. Dirantai, disiksa, dan jasadnya dibuang di tengah laut. Ia adalah bukti kalau keberanian tidak menunggu usia, tidak memandang kamu laki-laki atau perempuan. Namanya adalah Martha Christina Tiahahu, prajurit muda yang memilih mati daripada menyerah pada penjajah. Semangatnya mengajarkan kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang teguh mempertahankan prinsip berani bersuara dan pantang menyerah menghadapi setiap tantangan.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya, perih?
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui risalah. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang moderasi beragama, apabila kita menelisik atau meneliti, melihat, memandang lebih jauh hakikat dari moderasi beragama di dalam Islam, sudah dijelaskan secara detail dalam surah Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Lalu bagaimana sejatinya memaknai moderasi beragama yang saat ini menjadi istilah yang banyak dijumpai di Indonesia? Secara lebih luas, moderator dipahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah. Moderator, ya, kita pahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit dan sebagainya. Pemimpin sidang dalam diskusi misalnya, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau diskusi dalam sebuah masalah. Alat pada mesin pengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Itu juga disebut dengan moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderato, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata moderasi itu artinya dengan penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah. Ya, yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita sehari-hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat dan bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya dibaca wasit. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit. Yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antara dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar
dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Istilah ini memang sangat indah untuk didengar dan secara teoritis begitu elegan, yaitu dalam beragama kita tidak boleh terlalu ekstrim baik ke kiri maupun ke kanan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur dan plural, moderasi menjadi sebuah keniscayaan menurut mereka. Namun benarkah yang dimaksud moderasi beragama adalah yang demikian? Atau jangan-jangan juga terjebak ke dalam pluralisme agama yang memunculkan keyakinan semua agama adalah sama? Islam sejak awal kehadirannya telah memberikan pedoman dalam beragama, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, makna dari ummatan wasatan adalah umat yang pertengahan, tidak condong kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yaitu berpegang teguh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna ekstrem sendiri juga perlu didefinisikan dengan benar, karena banyak orang yang mencap ekstrem seseorang padahal sejatinya dia berpegang teguh pada syariat Islam yang hanif. Merujuk pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, dipahami bahwa Islam telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan, moderat, atau pertengahan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konteks ayat ini tentu saja terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan dengan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan, sementara kaum Nasrani berlebih-lebihan dengan menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam berada di antara keduanya, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam dan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tersebut, kaum muslimin, masih banyak lagi ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk beragama dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum qablakumul ghulu fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan ghulu dalam beragama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini secara jelas memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan istilah lain, hendaknya kita beragama sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna moderasi beragama, sejatinya Islam telah sempurna dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Merujuk pada ayat ini kaum muslimin, maka Islam sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam sikap beragama. Baik sikap beragama secara individual, komunal, dan kemasyarakatan. Demikian pula sikap beragama dengan sesama Islam, serta dengan pemeluk agama lainnya. Islam telah mengatur semuanya. Moderasi beragama yang saat ini berkembang sejatinya hanya sebuah slogan untuk memperbaharui syariat Islam yang sejatinya sudah sempurna. Semacam upaya mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Islam sudah sejak awal sudah toleran dengan semua agama. Tentu saja pedoman umat Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jika moderasi beragama saat ini justru kebablasan, atau memang disengaja dengan memaknainya dengan menghormati agama lain hingga menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ini tentu sebuah kesalahan karena bertentangan dengan ayat yang mulia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula jika moderasi beragama kemudian mencampur adukan antara dengan agama dan kepercayaan lainnya, maka ini adalah salah satu dari pemikiran pluralisme dan liberalisme agama, di mana memaksakan satu agama, dalam hal ini Islam, untuk melebur dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran kepercayaan lain atau agama lain. Sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Islam tetap menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar, bagi agama lain, bagi kepercayaan lain. Demikian risalah kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupimu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Oh, ternyata Allah memerintahkan mengeluarkan harta kita. Salah satu tujuan daripada zakat adalah konsepsi ajaran Islam agar mampu dan mempunyai rasa sosial yang tinggi untuk berbagi terhadap sesama. Dan ingat, dalam surah Az-Zariyat ayat 19, Allah berfirman, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Kenapa Allah memerintahkan mengeluarkan zakat? Ternyata Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Untuk apa? Pertama, membersihkan diri kita dari sifat kikir, coy. Karena sekarang banyak orang yang kikir, pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berbagi. Allah menginginkan membersihkan hati kita dari sifat serakah, membersihkan diri kita dari memandang rendah orang lain, dan membersihkan diri kita dari sifat keras hati terhadap orang-orang miskin. Itu tujuannya zakat. Jadi kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, supaya hati kita tenang, hati kita bahagia, kemudian harta kita juga itu tidak bakalan habis. Belum ada sejarahnya orang berzakat jatuh miskin. Seberapa banyak pun yang dikeluarkan zakatnya, itu tidak bakalan jatuh miskin. Kenapa? Allah yang janji. Kalau Allah yang janji, tidak bakalan diingkari janjinya. Beda kalau janji kampanye. Tuh, maka ayo, harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada hak-haknya orang lain. Oke, coy?

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di malam hari ini, di malam malam Kamis di tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya kita berada di program acara apresiasi budaya lokal, dan kali ini tentunya kita akan membahas tentang pemetaan realita dan tren kasus, atau mungkin temanya remaja dan ancaman narkoba. Dan tentunya kami telah menghadirkan narasumber di penghujung layar Anda, tentunya di live kami streaming di YouTube dan juga di frekuensi 92,5 FM Pro 4 R Makassar. Dan kami telah menghadirkan narasumber bersama dengan PJ Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bapak Anas Kaharudin. Dan beliau sudah bersama kami di studio saat ini, tentunya di live streaming. Kita langsung terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
2: Amin. Bagaimana kabar malam hari ini Pak Anas?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Anas sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar. Tentunya kita akan membahas tentang pencegahan narkoba kalau secara umum, dan tentunya untuk subtemanya kita mempersempit tentang remaja dan ancaman narkoba, Pak Anas. Nah, sebelumnya Pak Anas memang sudah benar ya dengan Pak Anas Kaharudin Esos selaku PJ Pencegahan BNN Sulsel ya Pak?
3: Iya, betul Pak.
2: Baik. Pak, ini menarik pembahasan kita di pagi hari ini, di malam hari ini, tentunya sekaitan dengan ancaman narkoba. Nah, kalau kita melihat Pak Anas, bagaimana BNN Sulsel memetakan peta kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Sulsel saat ini? Apalagi sekarang kalau kita melihat tren-tren jenis-jenis sabu ini sangat bervariasi, bahkan bisa menyusup ke yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti rokok elektrik dan sebagainya. Bagaimana melihat BNN ini untuk pemetaannya, Pak Anas? Silakan Ki.
3: Iya, yeah, saya panggil Pak Febri ini, atau
2: Bang Rian? Saya Bang Rian. Bisa sembarang saja Pak Anas.
3: Oh, siapa Rian? Jadi terima kasih atas undangan dari RRI untuk kita kolaborasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang narkotika. Yeah. Dan salam untuk semuanya yang sementara mungkin ada online. Salam sehat untuk kita semua. Nah, jadi berbicara tentang narkotika, kita secara nasional dulu bahwa ancaman narkotika di Indonesia itu sudah tidak main-main lagi.
2: Iya.
3: Ya. Dari tahun 2023, dari 1,73 prevalensinya, ini tahun 2025 justru meningkat menjadi 2,11.
2: Peningkatan.
3: Iya, peningkatan secara nasional. Artinya apa? Bahwa tidak tertutup kemungkinan juga provinsi-provinsi lain itu mengikut. Nah, sebagai gambaran untuk kita semua, bahwa dari pemetaan Indonesia Alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan itu berada pada posisi yang kelima, Pak Rian.
2: Luar biasa, posisi kelima ya.
3: Iya, posisi kelima. Yang pertama DKI, kemudian Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Jawa Barat, dan kita berada pada posisi yang kelima. Iya. Jadi ada data bahwa jumlah kasus di Sulawesi Selatan itu sekitar 2.585 untuk tahun 2025.
2: Wah.
3: Kemudian tersangkanya itu sekitar 3.600 lebih. Jadi itu bukan lagi persoalan-persoalan yang mungkin bisa dimain-maini, tapi ya ini persoalan yang urgent. Sehingga di tingkat nasional bahwa Presiden Republik Indonesia itu memposisikan dari 17 program unggulannya, dia memposisikan pada program yang keenam, ya, tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu. Nah, untuk di Sulawesi Selatan dengan angka prevalensi sekitar 2,11 dengan jumlah penduduk usia 16 15 sampai 60
2: tahun.
3: 4 tahun usia produktif itu sekitar 139.000 sekian. Penyalahguna yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dari keseluruhan penyalahgunaan itu 27% itu remaja.
2: Wah, ya.
3: Remaja. Jadi kalau kita hitung-hitung seperti itu ya agak miris
2: besar.
3: Lah kalau kita melihat besar, memang kita melihat kondisi remaja kita saat ini. Dan itu mungkin strategi mereka, Pak Aryan, bahwa untuk ya proxy war menjatuhkan satu negara. Ya, tidak bisa dengan kontak fisik ya, kita dia serang generasi muda kita. Dengan berbagai macam cara, karena sebenarnya bahwa kalau kita melihat narkoba itu datang di kita itu bukan dalam bentuk kekerasan. Ya, tapi dia humanis, dia berteman dengan kita dan sebagainya, mengajak kita berbicara. Ya. Nanti ya ada peluangnya mereka untuk masuk. Dan itu yang perlu kita antisipasi sejak harian.
2: Berarti kalau kita melihat dari tadi data yang disampaikan dalam Pak Anas sendiri bahwa ini memang 27% ini cukup besar. Berarti ini memang targetnya memang ini usia-usia yang produktif ya.
3: Usia produktif Pak.
2: Yang menyasar para pengedar-pengedar itu ya.
3: Iya, karena kan bagaimana kalau sudah orang tua yang dia sasar, masanya itu singkat.
2: Iya.
3: Tapi kalau remaja dia sasar di usia 15, karena sekarang itu di Makassar itu sudah ada yang usia 14 tahun, usia 12 tahun itu sudah menyalahgunakan. Nah kalau itu yang dia sasar, artinya potensi pasarnya itu akan lama.
2: Ya, betul.
3: Iya.
2: Tapi
3: kan
2: kita
3: kan konsumsi.
2: Iya. Dan kita dari melihat Pak Anas, ini kan sempat ini proxy war, apa tuh perang tidak secara kontak fisik atau senjata perang secara militer. Memang BNN selama ini melihat memang ini memang murni betul ada suatu oknum negara yang memang sengaja menyerang Indonesia dari sisi peredaran narkoba, atau memang hanya semata bisnis toh saja ini peredaran narkoba ini yang telah masuk Indonesia menyasar anak muda kita, Pak Anas, kalau kita melihat dari BNN.
3: Iya, jadi kacamata BNN tidak ada bahwa negara ini akan menyerang negara kita.
2: Iya.
3: Itu tidak terfokus kepada di situ, tapi kita melihat bahwa masuknya narkotika di Indonesia, di Sulawesi Selatan ini, itu kan ada beberapa negara. Ada negara Cina, negara Thailand, Malaysia, ya Kamboja, bahkan dari Amerika ada masuk di Indonesia.
2: Baik.
3: Nah, sekarang yang yang perlu kita waspadai, Pak Aryan, untuk teman-teman anak-anak remaja kita yang ini waspada terhadap produk-produk yang ada.
2: Ya, berupa
3: ada produk-produk
2: itu?
3: Baru mungkin. Ya, produk apa saja, Pak Rian. Ya, seperti mungkin permen, mungkin ada coklat, pep, dan minuman-minuman yang lain. Yang mungkin itu mencurigakan. Ya. Kemudian yang kedua, waspada terhadap teman. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal asal usulnya, tidak kita ketahui dari mana sumbernya ini orang.
2: Betul.
3: Kita langsung bergaul saja. Kemudian ya, nah ini lagi yang lagi tren sekarang, Pak Rian, waspada terhadap penggunaan digital. Ya, karena ada kemungkinan bahwa promosi-promosi penyalahgunaan narkoba itu dia melalui media digital. Ada grupnya, kemudian jual beli lewat media, kemudian transaksi senyap di dalam HP anak-anak kita. Jadi saya biasa katakan bahwa dulu itu waktu kita sekolah, kita diperiksa kuku. Siapa yang kotor, toh kotor tangannya, itu dilarang masuk kelas. Nah, sekarang bukan zamannya lagi, Pak Rian. Nah, sekarang anak-anak kita periksa bukunya. Ada apa di dalam buku itu? Ada terselip benda-benda lain selain daripada perlengkapan pendidikan? Itu patut untuk kita curigai.
2: Baik-baik ini.
3: Terutama dengan HP.
2: HP, betul. Berarti dia ada jejak digitalnya gitu, Pak Anas, ya?
3: Jejak digital, betul, Bapak.
2: Baik. Nah, kalau kita melihat dari pola modus, Pak Anas, pola modus yang secara umum atau mungkin secara spesifik dilihat dari BNN sendiri yang terjadi saat ini, terlebih pada kelompok generasi muda, bagaimana opera modus yang dilakukan oleh para oknum-oknum pelaku pengedar ini yang dilakukan untuk menyerang anak-anak muda kita, khususnya remaja?
3: Ya, Pak Rian dan pemirsa yang mungkin lagi on, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita waspadai. Itu yang saya bilang tadi, dari mungkin jejak digital, kemudian pertemanan, hal-hal lain mungkin lewat makanan-makanan, lewat minuman, itu tidak tertutup kemungkinan. Karena yang sekarang lihat lagi tren ini adalah penyalahgunaan liquid.
2: Vape.
3: Vape. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir secara pribadi, liquidnya aman-aman saja. Dari produsen itu. Tapi di setelah perjalanan distribusinya itu mungkin sudah ada yang ini, ada yang suntikan masuk bahan narkotika, mungkin ganja cair atau sabu cair dan sebagainya, yang bisa menyebabkan anak-anak itu fly. Kemungkinan besar bahwa awalnya dia tidak ketahui bahwa liquid ini mengandung, nanti dia konsumsi, waduh enak ini, rasa mangga, rasa apel dan sebagainya. Selain itu ada mungkin yang terasa lain daripada liquid itu. Nah, selain itu kalau dilihat dari dunia nyata bahwa bisnis peredaran narkoba di Makassar ini sudah unik sekali, Pak Rian. Ada mereka anak-anak kenal dengan sistem tempel.
2: Bagaimana maksudnya itu, Mas?
3: Jadi ada tidak tertutup kemungkinan bahwa editian listrik dekat di depannya RRI, sudah dia gunakan anak-anak muda kita. Ini bro, saya tempel di tiang listrik depannya RRI umpamanya. Saya gunakan isolasi warna ini. Kemudian pembeli itu dia langsung ke tiang listrik itu, ada isolasi seperti ini yang dimaksud barangkali. Hasil transaksinya itu dia tempelkan juga di situ. Atau dia transfer. Kalau memang dia tidak ada transfer, dia tempel di situ. Oke, bro, saya tempel harganya di situ. Kembali. Jadi antara pembeli dengan penjual tidak pernah ketemu. Ya, dia lewat media sosial saja, DM, ya Instagram, bahkan saya dengar informasi juga sudah Telegram dia gunakan itu.
2: Berarti tidak habis cara ini pengedar bagaimana barang-barangnya didistribusikan kepada pengguna gitu ya, Panas.
3: Lebih pintar mereka daripada kita-kita.
2: Tadi sempat disebutkan bahwa ternyata vape juga ini sudah masuk di situ. Nah, ini sejauh ini bagaimana pengawasan bahkan penindakan yang dilakukan oleh pihak BNN dan juga mungkin penegak hukum lainnya untuk mencegah yang sebut tadi vape ini bukan lagi menjadi sarana dari peredar narkoba itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh BNN dan penegak hukum lainnya?
3: Ya, jadi yang kita lakukan di BNN itu secara keseluruhan bahwa pencegahan yang kita tingkatkan, sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada remaja, kemudian ya otomatis bahwa penindakan itu sendiri terbukti dengan digagalkannya ya 2, sekian ton itu bunga ganja yang masuk ke Indonesia. Nah, itu diindikasi bahwa itu adalah bahan baku dari pembuatan cairan liquid itu. Kemudian di Makassar sendiri itu beberapa ada pernah kita dapatkan di Parepare digagalkan di pelabuhan-pelabuhan karena ya yakin dan percaya bahwa itu tidak bisa diperiksa dengan X-ray karena itu kan ya barang-barang ini. Selanjutnya bahwa untuk tahun 2026 program utama kita sebenarnya di BNN itu adalah Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, memang kita sasar remaja, Pak Aryan. Jadi kita kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan, terutama Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota. Ya, kita berharap bahwa informasi-informasi PMPGN, informasi-informasi tentang bahaya narkoba itu masuk di kalangan anak-anak remaja kita. Saya pikir itu, Pak Aryan.
2: Baik. Tadi kan sempat dijelaskan tadi, ternyata ini pendekatan-pendekatan peredaran narkoba ini cukup-cukup unik. Bahkan melalui minuman, makanan, bahkan juga vape. Ketika anak-anak yang tidak mengetahui, Panas, dan memang dia ada niatnya untuk menggunakan barang haram ini, setelah dilakukan konsumsi barang-barang tersebut, kecanduan, apakah itu anak-anak remaja ini bisa dijerat hukum? Bahwa dia tidak tahu ini dia konsumsi ternyata ada kandungan dari barang haram ini.
3: Ya, makasih Pak Arya. Jadi BNN itu ada tagline-nya War on Drug for Humanity. Iya. Jadi kepada bandar mungkin kepada jaringan itu kita agak keras ya. Tapi kepada korban kita humanity, kita humanis, pendekatan kemanusiaan. Jadi kita anggap bahwa penyalahguna itu adalah korban. Orang sakit yang butuh pengobatan. Kita BNN itu hadir kepada mereka untuk melakukan pengobatan. Dalam hal ini mungkin adalah rehabilitasi. Jadi ada yang kena proses hukum, ada yang tidak. Kan ada SEMA terakhir itu bahwa didapatkan pada dirinya mungkin di bawah 1 gram sabu, itu rekomendasinya rehabilitasi. Kemudian di bawah 5 gram ganja itu rehabilitasi. Kita pakai itu, Pak Aryan. Jadi tidak semua bahwa ini kita, ini penyalahguna narkoba, ini pengguna sabu dan sebagainya, langsung proses hukum, langsung dipenjara. Tidak. BNN dah seperti itu.
2: Ada langkah-langkahnya.
3: Jadi kita asesmen dulu. Kita asesmen. Kalau toh memang dari hasil asesmen itu dia ada hubungannya dengan jaringan, ya proses hukum. Tapi kalau dalam asesmen itu tidak ada kontak dengan jaringan apa dan sebagainya, ya kita perbaikilah mereka, kita rehabilitasi dan sebagainya.
2: Ya. Ini kan tadi angka 27% ini cukup mengkhawatirkan, bahkan mungkin bisa menjadi darurat lah bagi remaja kita ini, ancaman untuk narkoba. Nah kalau Panas ini melihat remaja kita ini, kan masa depannya cukup masih panjang Panas, ya, kita harus cegah ini ya. Nah remaja kita ini kan biasa pergaulannya luar, kita tidak tahu dari 27% ini apakah memang itu gaya hidupnya atau memang modus yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan, atau memang bagaimana ini sehingga ini angka remaja ini tinggi dalam penggunaan narkoba, atau memang atau broken home, mungkin dari mungkin di rumahnya tidak nyaman dia lampiaskan di luar, atau mungkin gaya hidupnya memang yang sekarang anak remaja yang bebas, atau bagaimana ini faktor utama penyebaran penggunaan narkoba itu sendiri di remaja Pak Anas?
3: Ya Pak Dian dan pemirsa yang hadir, bahwa penyalahgunaan narkoba khusus untuk remaja ini ada beberapa faktor penyebabnya sebenarnya. Yang pertama bahwa kita kenal remaja itu mencari jati diri. Remaja mencari siapa saya ini? Ya, saya bisa bergaul dengan siapa? Ya kan? Tiba-tiba dia dapat kelompok-kelompok yang seperti itu, ya, saya mungkin masuk di kelompok ini. Bergaullah dengan mereka. Yeah. Kamu bisa masuk di kelompok saya, tapi persyaratannya harus seperti ini. Ya kan? Harus merokok lah, harus apa dan sebagainya. Karena remaja itu pikir, oh mungkin saya ini di sini. Mereka ikut. Ya. Jadi kemudian yang kedua bahwa ya ketidakpercayaan lah mungkin, atau ketidakapalah remaja itu dia coba. Kalau mungkin mendengar sosialisasi tentang bahaya narkoba, ya, apa benar yang dikatakan Pak Anas seperti itu? Ya kan? Wah, saya coba dulu dah. Ya kan seperti itu. Kemudian selanjutnya ya pengaruh lingkungan itu tidak bisa kita pungkiri. Di sekitar-sekitarnya mungkin marak dengan sabu umpamanya, di sekitarnya mungkin marak dengan ganja, dan mungkin banyak penyalahguna yang ada di situ. Kemudian ya tidak tertutup apa yang dikatakan Pak Rian tadi, broken home. Ya keluarganya.
2: Mungkin tidak diperhatikan orang tuanya.
3: Tidak nyaman di rumahnya sehingga keluar mencari pelampiasan. Sampai di luar ditada sama bandar. Kamu kesini saja. Kan saya katakan tadi bahwa narkoba itu tidak datang dengan kekerasan, tapi datang dengan kelembutan, dengan wajah yang cerah ceria. Weh, kamu kesini saja deh. Om temani atau kakak ya temani supaya kamu bisa keluar dari masalahmu seperti Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau narkoba mengatasi masalah dengan masalah baru.
2: Itu salah, jelas salah.
3: Iya.
2: Baik.
3: Sampai terjerumus dan sebagainya. Nah ini juga biasa saya infokan kepada teman-teman pendidik. Ya guru. Ya, janganlah dikeluarkan anak-anak kalau umpamanya tidak kerja PR, tidak selesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena pada saat kita suruh keluar itu, maka di pikirannya galau. Keluar dan tinggalkan sekolah, mungkin ada yang tangkap di luar. Oh, kenapa kok nak? Saya di ini seperti ini. Iya. Oke, saya mengatasi masalahmu. Kayak coba minum dulu deh. Duduk-duduk di sini minum-minum dan sebagainya. Mungkin hari pertama okelah, nyaman kita rasa. Hari kedua datang lagi, ketemu lagi deh kita. Hari ketiga bukan lagi dia, bukan lagi dia datang, tapi kita mencari.
2: Iya betul.
3: Di mana lagi Om kemarin itu yang kasih air minum? Nanya.
2: Jadi ya, itulah tujuannya itulah. Sebenarnya Pak Anasia.
3: Itu tujuannya.
2: Dia mencari.
3: Mencari.
2: Nah kita melihat ini mencari seberapa mengerikannya sebenarnya itu narkoba, pengaruh narkoba itu sendiri Pak Anas, bagi sebuah kelompok umur khususnya remaja itu sendiri, seberapa mengerikannya dampak negatif yang ditimbulkan.
3: Kalau kita melihat dampaknya sebenarnya mengerikan, Pak Rian. Kenapa? Karena yang dia serang narkoba itu adalah alat vital yang ada dalam tubuh kita. Seperti otak, ya, jantung, paru-paru. Jadi sebenarnya bahwa narkoba itu tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah akibat dari narkoba itu sendiri. Iya, bayangkan kalau salah seorang pengguna narkoba dan kita belak otak lah, belak kepala, dan kita melihat otaknya ini, ya otak penyalahguna narkoba itu sudah bocor-bocor, Pak. Sudah hitam, sudah tidak mulus. Jadi biar berteriak bilang tubles ke ayah, sudah tidak bisa ditubles lagi.
2: Oh gitu, ngeri betul ya, Pak Nasya.
3: Kemudian ya penyakit-penyakit yang lain gampang masuk. Kenapa? Karena antibodi kita pada saat kita menyalahgunakan itu akan menurun.
2: Oh, imunitas
3: ya,
2: kita.
3: Dia serang antibodi. Imunitas kita dia serang. Sehingga gampang masuk, dia serang jantung karena penyakit jantung, penyakit paru-paru, ya bahkan penyakit kulit, ya penyakit mata. Ya, justru dua ini. Kalau penyakit mata dia udah serang. Mata yang ada di kepala kita dengan mata pencaharian.
2: Oh iya. Nah, Pak, kalau sisi mata pencaharian ini mengerikan bagaimana itu dengan dampak dari narkoba ini?
3: Yang jelas kita berpikir. Narkoba, anggaplah kita contoh sabu-sabu.
2: Iya.
3: Yang sekarang ada pahenya. Paket hemat,
2: oh,
3: katanya.
2: Oh, pahe. Baik.
3: Paket hemat. Mungkin 100.000 per gram. Per apa namanya? Per ons. Gitu. Iya, satu kali pakai lah. Iya, 100.000. Iya. Itu setiap hari. Kalau sedikit kecanduan itu bisa pakai 1-3 hari. Jangan 3 kali per hari.
2: Wow.
3: Nah, kalau kita hitung, salah satu contoh saja, 100.000, satu kali pakai, berarti kalau tiga kali makan ikan 300.000. Di mana kita mau ambil uang ini seperti ini? Akhirnya apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu yang mau memasak tidak menyala kompornya, karena tidak ada tabungnya, hilang.
2: Betul-betul, berarti mengarah ke tindak kriminal gitu ya?
3: Tindak kriminal, betul. Tindak kejahatan.
2: Berarti segala habis. Cara dia bagaimana cara dia dapat uang gitu? Segala cara, gitu.
3: Dihalalkan segala cara. Dia sudah berpikir bahwa narkoba ini adalah Tuhannya.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Kalau kita melihat juga di beberapa berita-berita, bahkan orang tua berani dibunuh, dipukul, dianiaya untuk memperoleh uang itu sendiri ya. Bahkan rumah dijual sepitikat, dah.
3: Wah, nah itu yang terjadi. Berarti, artinya kalau kita berpikir itu dari kecil-kecil saja, Pak Riana.
2: Iya.
3: Dia jual HP-nya. Dia ambil anggaplah yang berharga di dalam rumahnya itu ya tiap hari hilang. Uangnya mamanya ada ada yang 1 juta dia simpan, hilang tak 300. Ya toh dia pikir ambil mi perakan kapan uangku ini.
2: ternyata
3: anaknya yang ambil,
2: anaknya yang perakan. baik.
3: Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada di rumahnya, habis.
2: Ya.
3: Barang habis di rumahnya. Otomatis hijrah ke tetangga-tetangganya kan?
2: Betul. Nah,
3: sehingga terjadi ya ke kriminalitas, gangguan lingkungan dan sebagainya.
2: Baik. Nah, Panas, ini juga kalau kita kaitan dengan budaya kita. Ini budaya kita yang luar biasa ini dari leluhur kita dalam pencegahan apapun. Kalau kita kaitkan dengan budaya kita dalam pencegahan peredaran narkoba itu, tepatnya di mana ini? Kalau kita kaitkan ini dengan budaya kita, apalagi budaya Bugis Makassar ini kan dikenal dengan berbagai sirine Apache dan sebagainya.
3: Nah, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada keluarga. Iya kan? Di dalam keluarga itu adalah benteng pertama sebenarnya. Ya, di dalam keluarga adalah benteng pertama. Nah, di situlah kita mendapatkan teladan dari orang tua kita, ya kan? Orang tua kita mendidik kita dan sebagainya. Ya, tapi persoalannya kemudian, "Woi, jangan kamu rokok, Nak." Ternyata rokok berada di bibirnya orang tua. Kan seperti itu.
2: Betul. Berarti orang tua cerminan dari anak
3: itu.
2: Iya,
3: cerminan keteladanan itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ya dari adat kita kan ada namanya sirik, Napace.
2: Iya.
3: Ya, kita sirik, kita malu kalau ada keluarga kita yang menyalahgunakan narkoba. Iya toh? Kita apa itu pace?
2: Hargadi apa? Iba ya.
3: Iba terhadap anggota keluarga kita yang ditangkap sama polisi. Iya. PC. Seperti apa yang terjadi dengan penyalahgunaan PC ini? Oh, kasih keluar itu anak mulai. Iya, berapa pun kita bayar umpamanya. Iya, padahal itu sebuah metode atau sebuah tindakan yang sangat salah sebenarnya.
2: Empati gitu ya.
3: Iya.
2: Baik, baik. Nah, kan biasa orang berpikiran begini Pak Anas. Misalnya ini si korban ini. Saya pengguna sudah berat sekali nih candunya ini. Mungkin dia pikiran ujung-ujungnya saya rehabilitasi sembuh tonja. Memang sebegitu mudah orang direhab langsung sembuh atau bagaimana ini? Jangan sampai orang berpikirannya pakai mah deh nanti ujungnya direhab juga sembuh aja begitu. Itu yang bagaimana itu kita, apakah memang sebegitu mudahnya orang mau sehat ketika sudah terpapar dari narkoba itu sendiri?
3: Tidak seperti itu, Pak Adi. Jadi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Sebentar itu sembuh, sebentar itu sembuh. Rehabilitasi itu sebenarnya itu bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Memulihkan. Mungkin kita menyalahgunakan maksud rehabilitasi, keluar dari rehabilitasi itu sudah tidak menggunakan lagi. Tapi apakah kita yakin bahwa efek samping yang ditimbulkan itu bisa sembuh? Iya kan?
2: Betul.
3: Nah, seperti yang saya katakan tadi, otak, jantung dan sebagainya, paru-paru, apakah itu sudah bisa sembuh dengan rehabilitasi? Iya, kan tidak, Pak. Itu mempunyai menggunakan proses waktu yang sangat lama. Seperti saja akibat daripada penyalahgunaan narkoba dan itu kulit gatal-gatal. Tidak semestinya bahwa dikasih minyak gosok langsung sembuh kan? Perlu pengobatan yang rutin, mungkin beberapa bulan atau bertahun baru bisa sembuh. Tapi mungkin ya kalau dia sadari dirinya penyalahgunaan dan tidak menggunakan narkoba bisa saja tidak menggunakan lagi. Tapi itu saya bilang tadi efek samping yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
2: Baik, ini kan pencegahan tidak hanya saja dilakukan oleh para BNN, penegak hukum dan lain-lainnya, dari orang tua juga. Berarti memang ada juga dorongan dari lingkungan juga ya yang mendukung harus menjaga agar generasi kita ini, anak-anak muda kita tetap terjaga. Itu sangat besar pengaruhnya dari lingkungan kita untuk melindungi sesama gitu ya Pak Anas.
3: Jadi ada tiga faktor yang sangat berpengaruh di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Yang saya katakan tadi orang tua, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini tiga ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional pada tahun ini memang mengarahkan program kegiatannya itu kepada remaja kita. Jadi kita sasar itu sekolah-sekolah memberikan informasi. Baik. Bahkan ada namanya sekarang integrasi kurikulum anti narkotika IKAN.
2: IKAN.
3: Kita berharap bahwa guru-guru itu bisa memberikan bukan mata pelajaran tambahan atau bukan mata pelajaran baru, tapi informasi tentang P4GN itu masuk di dalam setiap mata pelajaran. Nah, salah satu contoh mungkin pelajaran PPKN atau agama. Ya, bagaimana membentengi diri remaja itu supaya tidak terpengaruh kepada penyalahgunaan narkoba. Ya, kemudian mungkin di biologi tentang tumbuh-tumbuhannya, masuk di di kimia, fisika, tentang zat yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian masuk di olahraga. Itu bagaimana supaya badan kita sehat tanpa penyalahgunaan narkotika.
2: Baik.
3: Jadi kita berharap bahwa di sekolah-sekolah itu bukan cuma BNN yang hadir di situ, tapi memang kita harapkan guru-gurunya itu hadir sebagai
2: garda ya.
3: Provokator P4GN.
2: Ini provokator dalam hal positif.
3: Dalam hal positif
2: baik. Nah, kalau ketika ini kita perumpamaan Pak Anas, kalau ketika orang tua atau masyarakat mendapati anggota keluarganya atau masyarakatnya yang masih remaja terindikasi mengkonsumsi narkoba, Mungkin langkah awal yang harus dilakukan itu bagaimana ketika kita menemukan, ya mungkin ada keluarga ta, tetangga ta itu sudah terang-terangan terindikasi mengkonsumsi narkoba. Langkah awal apa yang kalian dilakukan itu?
3: Ya, yeah, oke. Okay. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil, jangan menjauhi mereka. Itu. Biasanya kan kalau ada orang tua, ah urus dirimu sendiri.
2: Yeah.
3: Saya sudah bosan mengurus, umpamanya kan. Jangan kita jauhi. Kemudian yang selanjutnya kita ajak, kita diskusilah apa sebenarnya keinginannya. Kemudian setelah itu mungkin ya kita arahkan untuk ke tempat-tempat rehabilitasi. Ya kalau mungkin ke BNN ya ke BNN, ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Karena ya rehabilitasi itu bukan cuma BNN yang laksanakan, Pak Rian. Jadi ya, rumah sakit juga ada, bahkan ada
2: LSM,
3: apa
2: organisasi
3: rehabilitasi masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.
2: Oh.
3: Iya. Nah, terserah mereka dia mau kemana.
2: Iya. Nah, sebaliknya bukan dari penggunanya, pengedarnya melihat ini sudah menjadi tontonan umum lah, dilihat bahwa ini ada transaksi secara terang-terangan, bahkan mungkin sembunyi-sembunyi tapi kelihatan. Apa langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya ketika ada melihat hal-hal kegiatan-kegiatan ilegal begini?
3: Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat itu menginginkan lingkungannya itu bersinar. Ya, bersih narkoba.
2: Oh.
3: Ya, dari apapun juga, dari penyalahguna mungkin, ya dari rehabilitasi, dari mungkin ada bandar, ya bisa melaporkan, Pak. Dari melaporkan ke aparat penegak hukum. Ya baik itu di kepolisian, ya maupun BNN itu sendiri. Ya, jadi silakan. Kalau toh memang umpamanya takut saya ketahuan, nanti ditahu sama bandar dan sebagainya. Ya, ya kan ada undang-undang perlindungan
2: saksi.
3: Saksi. Iya. Jadi dijamin kerahasiaannya, Pak. Iya. Jadi silakan kalau mau langsung ke BNN, bisa langsung ke BNN untuk melaporkan itu. Dan saya yakin percaya bahwa itu pelapor itu akan dirahasiakan. Kita tidak mungkin, woi, kaya itu lapor kok. Iya kan? Tidak mungkin, Pak. Jadi setelah laporan itu masuk, ya tidak serta-merta juga bahwa teman-teman yang ada di lapangan itu langsung melakukan aksi. Tapi kita taping dulu, kita perhatikan dulu bagaimana gerak-geriknya. Kapan saya bisa masuk?
2: Nah,
3: jadi itulah terkadang bahwa sudah dilaporkan, belum ada kegiatan-kegiatan ini. Belum ditangkap. Nanti tunggu saatnya lah. Karena sementara dilakukan proses di mana saya bisa masuk. Karena ya harus tertangkap dua-dua, Pak. Harus ditangkap orangnya dengan barang buktinya. Tertangkap tangan lah.
2: Karena kan kita melihat kejadian-kejadian di televisi bahwa mungkin ini masyarakat sudah tidak sabar. Jadi dia melakukan tindakan secara pribadi. Dia panggil orang langsung menyergap itu si lokasi pengedaran. Tapi ternyata memang ada tahapan-tahapannya sebenarnya, Pak Anasya. Tidak serta-merta langsung begitu ya, Pak.
3: Iya, ditindak. Tidak serta-merta. Karena kan kita tidak enak juga kalau sampai di dalam, ada orang, tidak ada barang buktinya kan. Dituduh bahwa dia pengedar, mana barang saya? Tidak ada.
2: Apalagi sekarang si pengedar lebih pintar lagi. Pintar lagi mengelabui bahkan juga ya.
3: Mengelabui, iya.
2: Nah, kita kan tadi berbicara bagaimana pencegahan, baik itu dari orang tua, lingkungan, anak itu sendiri, remaja sendiri. Nah, ketika ya tanda kutip ya Pak Anas ya, ketika penegak hukum itu sendiri yang melakukan pelanggaran atau melakukan peredaran barang haram ilegal ini, bagaimana itu tanggapan dari Pak Anas sendiri?
3: Ya, karena petugas itu juga masyarakat dan manusia biasa, Pak.
2: Tergiur.
3: Iya, tergiur dengan hal-hal yang mungkin ini. Dan hukum itu tidak mengenal siapa. Iya kan? Terbukti, Pak. Beberapa kasus yang kita dapatkan.
2: Iya.
3: Ya, tidak usah disebutlah APH yang ada di luar sana terjerat penyalahgunaan narkoba, bahkan diberhentikan dari pekerjaannya.
2: Maka dipidanakan. Jadi
3: dipidanakan, Pak.
2: Bahkan jabatan yang berbintang gitu ya.
3: Dipidanakan, diproses. Jadi hukum itu tidak mengenal siapa. Yang penting dia melanggar, ya kena dong. Seperti itu.
2: Walaupun sebenarnya bahwa berarti ini sebagai bentuk keseriusan memberantas peredaran narkoba gitu ya.
3: Betul, Pak. Walaupun mungkin di sana sini masih ada kekurangan, Pak Rian. Kita akui itu. Ya, karena ya mungkin belum saatnya. Tuhan belum memberikan hukuman kepada dia sehingga terlepas daripada jeratan dari aparat penegak hukum ya nada. Oh, terlolos gitu. Mungkin Tuhan belum kasih itu. Tapi pada saat Tuhan sudah memberikan itu ya waktunya. Pasti waktunya sudah sampai.
2: Ya. Orang bilang mungkin waktu cilakanya gitu ya. Cilaka. Apesnya.
3: Apes. Waktu nemi.
2: Ya, waktu nemi. Mungkin ibaratnya juga sebusuk apapun disembunyikan akan tercium sendiri nanti ya gitu ya.
3: Oh iya, Pak.
2: Baik. Nah, berikutnya pertanyaannya Pak Anas. Bagaimana BNN merangkul komunitas kepemudaan dan penggiat seni atau budaya untuk mengkampanyekan hidup tanpa narkoba?
3: Oh iya. Ini kayaknya yang paling penting, Pak Aryan. Iya. Bagaimana masyarakat itu terlibat ke dalam program P4GN? Jadi kita beberapa memang komunitas-komunitas yang LSM yang sudah bergabung dengan kita BNN, bahkan dengan komunitas-komunitas seni dan terakhir ini kita sementara menggalang kerjasama dengan Pramuka. Jadi BNN seperti lembaga-lembaga lainnya ada juga Saka Satuan Karyanya.
2: Oh iya.
3: Jadi kalau kita di BNE itu namanya Saka Anti Narkotika.
2: Iya.
3: Jadi kita sementara MOU dengan Kuarda, dengan Kuarcap Kota Makassar, dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pengukuhan Saka Anti Narkotika binaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi banyak memang mitra-mitra kita yang kita ajak bekerja sama. Dari kepemudaan, ada LSM, kemudian dari pihak swasta kita ajak juga untuk bermitra seperti ada PT Pale, kemudian Pelindo, Pertamina, dan mungkin di ojek online itu kita kerjasama dengan Maxim.
2: Luar biasa.
3: Betul. Berarti, karena kita berpikir varian bahwa program ini tidak mungkin kita bisa selesaikan sendiri.
2: Iya, betul.
3: Iya, kita harus bermitra dengan orang. Seperti yang kita lakukan pada malam ini. Ya. Kita bermitra dengan RRI.
2: Mengedukasi melalui udara.
3: Mengedukasi masyarakat lewat RRI. Seperti itu, Pak.
2: Baik. Nah, di penghujung acara kita ini, Pak Anas. Mungkin ada pesan atau closing statement dari dialog kita di malam hari ini. Apa mungkin ingin disampaikan kepada orang tua anak, generasi tentang pencegahan dan mungkin tangguh menghadapi ancaman narkoba, mungkin bisa disampaikan dari closing statement obrolan kita malam hari ini.
3: Silakan, Pak Anas. Terima kasih, Pak Rian. Yang pertama bahwa saya katakan narkoba itu datang dengan wajah yang cerah ceria. Jangan sampai kita terkecoh dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa benteng yang kuat untuk tidak menyalahgunakan narkoba itu tiga, keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Mungkin Anda bertanya, di mana agama? Agama itu masuk di lingkungan keluarga, masuk di semuanya. Jadi di sekolah juga orang belajar agama, di lingkungan rumah tangga juga, bahkan seperti itu. Oleh sebab itu, jagai anak-anak dari hal-hal yang mungkin berbau negatif dan segeralah melaporkan diri apabila ada hal-hal yang di mungkin dicurigai dari kondisi pergaulan anak kita. Saya pikir itu, Pak Rian.
2: Baik. Terima kasih, Pak Anas, sudah bersama dengan RRI tentunya memberikan edukatif kepada masyarakat tentunya agar tercegah dari pengaruh peredaran narkoba itu sendiri. Dan tentunya jangan bosan-bosan panas untuk berjuang mencegah peredaran narkoba ini demi masa depan generasi anak muda kita ke depan. Dan siap. Terima kasih juga sudah menyita waktunya di malam hari ini, Pak Nas.
3: Oh iya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sahabat muda, demikian obrolan kita bersama dengan Anas Kaharudin Esos selaku PJ Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema obrolan kita remaja dan ancaman narkoba. Saya Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Perempat RM Makassar. Nanti ada rekan kami yang akan melanjutkan siaran di pukul 8 hingga pukul 12. Bang Rian pamit undur diri dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: 24.
1: Baik sahabat Bodi, ampas tarigu adalah kue tradisional khas Maluku yang berbahan dasar tepung terigu. Kue ini memiliki cita rasa manis dan khas karena menggunakan kelapa merah serta bubuk kayu manis. Ampas tarigu biasa disajikan sebagai tempat minum teh atau kopi, terutama pada pagi maupun sore hari. Keberadaan kue ini menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner tradisional Maluku yang masih dikenal hingga kini.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Eh, kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Pro 4 FM, suara budaya
4: Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari batang malam biriku Depar Empar Bung Rijat, jam 8 hingga di jam 12 malam menemani Ki di Alo Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kita hadirkan dulu ya lagu-lagu seluruh Nusantara. Dan malam hari ini informasi budaya, kita hadirkan dulu informasi mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Nah, sahabat budaya, momen ini terjadi saat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara secara konkret, di mana kerjasama mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok berpartisipasi dalam latihan bersama, di mana langkah tersebut menunjukkan kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekedar komunikasi dan diplomatik. Nah, karena itu setiap kerjasama pertahanan perlu diarahkan pada kepentingan strategis nasional, termasuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, teknologi industri, dan kemandirian pertahanan Indonesia. Kemitraan Indonesia dan Tiongkok harus terus dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Dengan demikian, kerjasama strategis dapat memperkuat pertahanan sekaligus kontribusi bagi stabilitas kawasan. Nanti kita lanjut lagi di Kareba Budaya berikutnya, sahabat budaya. Bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Sahabat Widya dari rri.co.id Jakarta, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan salawat dan pengajian, masyarakat juga merayakannya melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun, di mana keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan nilai antara nilai keagamaan dan juga budaya. Kementerian Agama menyebut sejumlah tradisi Maulid Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endo-endogan, baayun maulid hingga ngurisan, di mana tradisi-tradisi tersebut memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda-beda. Setiap berkembang, semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mari kita jelajahi satu persatu sahabat budaya. Yang pertama, sekaten. Salah satu tradisi maulid yang dikenal luas adalah sekaten yang berkembang di lingkungan kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi tersebut menjadikan bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaten sebagai karya budaya dari Surakarta, Surakarta, di mana disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalam keraton yang dilaksanakan pada bulan mulud atau Rabiul Awal. Di mana tradisi tersebut kemudian berlanjut dengan gerebek mulud yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan maulid ya. Nah, kemudian ada baayun di Kalimantan Selatan. Masyarakat di Banjar Selatan memiliki tradisi baayun maulid. Tradisi ini sobat muda dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil mengiringi pembacaan doa dan selawat Nabi. Tradisi ini juga menjadi nilai keteladanan bagi masyarakat ya, di mana baayun maulid menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak sekaligus mengajarkan keteladanan beliau. Nanti kita lanjut lagi di daerah berikutnya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Bapak, ini jalan umum, Pak.
1: Keselamatan pejalan kaki dan pesepeda di jalan raya wajib diutamakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai pesepeda juga wajib menghormati hak pengguna jalan yang lain.
2: Bersepedalah dengan mengikuti aturan yang ada dan saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Bersepeda. Woi, pelan-pelan, Mi.

0: Sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa

Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 9 malam, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama-sama dan masih terus setia mendengarkan Perompak TRI Makassar. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan suasana menyenangkan untuk semua. Sari Batang Malabiriku.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja

0: Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro.
2: Sahabat budaya, Roti Kaya Sarinda. Roti Kaya Sarinda adalah roti khas Ambon yang berdiri sejak tahun 1977. Roti Kaya Sarinda terkenal dengan teksturnya yang lembut dan selai srikaya yang khas. Selain roti kaya, Sarinda juga menyediakan roti kacang dan roti moka. Roti ini dibuat tanpa bahan pengawet dan umumnya bertahan sekitar 4 hingga 6 hari di suhu ruang. Roti Kaya Sarinda sering dijadikan oleh-oleh khas Ambon dan dapat dibeli di Jalan Rijali nomor 7, Kota Ambon.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita. Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
1: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
0: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Eh Ana, supagi ini, mari ketan hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kam dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat webe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kita mo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Eh, Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Apakah tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu?
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka kenyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evan! Evan! Evan! Evan! Hembohma! Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong per rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: Sule itu beda. Mama, mama ulang di dekat ketoran, ho.
1: Serapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk narin yuk, hani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
5: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
4: Oke.

0: Oke, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Kelong Tarong. Mari silakan yang mau bergabung, Bung Rica tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Halo, selamat malam Kelong Tarong.
1: Ya, selamat malam juga.
0: Iya. Selamat malam. Denong Pudi.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Ada juga Pak Radin, ada juga Pak Arjuna. Selamat malam semuanya.
2: Iya, malam.
0: Iya. Sebentar, Bung Rica catat namanya dulu satu-satu ya. Ketemu di
2: telepon, Bung Rica.
0: Iya.
2: Alhamdulillah meskipun ketemunya di ujung.
0: Deng Liweng di Jeneponto. Kemudian Pak Arjuna di Bukit Baruga Antang. Ada juga Pak Radin. Selamat malam Pak Radin.
3: Malam.
0: Oke. Kita ke Deng Liweng dulu, silakan Tabe Laguta. Silakan Deng Liweng, Kelong Ta. Halo, selamat malam Deng Liweng. Halo Deng Liweng. Halo. Oke. Silakan Pak Parjuna Tabe Kelong Ta, silakan Parjuna.
2: Saya mau minta lagunya ini. Ansar S ya.
0: Iya.
2: Halo Siri Polo Halo sih. Apa namanya ini? Aleting. Yang persibusnya Bung Ricak ini.
0: Aleting, coba Bung Ricak dulu ya.
2: Iya.
0: Ansar S ya.
2: Ya, versi Bugisnya ya.
0: Ansar S.
2: Ya.
0: Aleteng. Sebentar. Aleteng.
2: Ada pun dicek.
0: Polo Leteng.
2: Ya, ya, ya, betul-betul. Polo Leteng.
0: Oh, oke. Okay.
2: Betul-betul ya. Versi Bugisnya ya. Kan ada juga itu yang versi Makassarnya itu.
0: Oh iya. Mudah-mudahan bisa ya, soalnya ini dia live ini. Takutnya iya. Nanti ada suara-suaranya nanti.
2: Poluang aletek ya, betul.
0: Pololetek. Silakan mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Pertama-tama Bapak Tuan di Sunggunasa, Pak Radin di Bantimurung di. Opa Is, terus siap bersama Pak Umarnya, sampai Anitas pun di Sopen, Asri Wotu, Mbak Tantri di Pare-Pare, terus apalagi yang di Veteran ini, Bu Lina, di Veteran ini, terus apalagi di MU ini, ada Sinta di MU, terus Pak Mas Gun juga di MU ya. Udah Sofi di BTM Pau-Pau, di Nekri Selara di Moncong Loe, Kakak Uki di Dayak, dan semuanya pun dicek.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Radin, selamat malam Pak Radin, Tabe.
4: Selamat malam, yeah.
0: Silakan Pak Radin, iya. Yeah. Silakan Pak Radin, Kelong Ta.
4: Mupak bate siliman no.
0: Oke. Iya, mau jumpa buat siapa Kelong Ta?
4: Ada yang baru lihat Pak Arjuna. Ada Pak Asis di Maros. Pandato di Pindah. Mania Mahyanitas mau di Sopeng sama Nurmina Nur. Indah Dembaji di Sopeng juga. Pak Umar di Indonesia. Bu Marlina di Petra. Sri Sinta MU. Opa Ding, Opa Is. Ada Pak Sani juga maju. Ada Esdenom Pujane Ponto. Sumi Delukmu. Ya, semuanya mi Bunda Jay.
0: Iya, terima kasih. Halo. Oke, tapuki. Selamat malam, Bunda Sri Sinta di MU.
5: Malam, Bunda Sri Sinta.
0: Iya, silakan Bunda. Kelong tarong, iya, kelong tak.
5: Bisa pesan, masih bisa pesan.
0: Mari, silakan, ya? Silakan.
5: Ini Pak Balu Bunga.
0: Yap, oh Pak Balu Bunga.
5: Iya.
0: Ina ke Pak Balu Bunga, iya. Mau jumpa siapa kita, mau punca lagu tak?
5: Ada tadi Pak Buna, Pak Arif, Pak Radir, ada Pak Umar dan Ibu Nisya, Ibu Wati, ada Ibu Nia, Ibu Nawar, terus ada Madi di Ambon, terus ada Ibu Madi, ada Ibu Siti Medaya, Ibu Lima, Pak Bin, Pak Aki, Santi, Uki, terus ada Bonggan dan kawan-kawan.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya.
5: Ya,
0: terima kasih Bunda, iya selamat malam. Iya. Iya. Kelong tarong.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Selamat malam dengan Fadil Andi Tondro.
0: Oh, oke, silakan Mas Fadil.
1: Oh, enggak bisa nih, request lagu.
0: Silakan, silakan, silakan.
1: Iya, lagu daerah ya.
0: Boleh, yang mana judulnya?
1: Lariki.
0: Iya.
1: Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji.
1: Iya, jumpa dulu ya.
0: Tabe, tabe.
1: Ada Cinta DMU, Pak Rading, Arjuna, Depo di Jeneponto. Ada Bunda Sofi, Inak Jalar di Maros. Iya, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Yeah.
1: Oh, Pak Isu, Pak Din. Lanjut. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Kakak Ajeng, selamat malam.
6: Malam,
0: Adi. Silakan kakak. Yang mana kelong tanah nanti Bung Richard putarkan.
6: Saya pengen lagu Talasaku.
0: Talasaku.
6: Iya.
0: Talasaku. Mari kakak mau jumpa buat siapa kelong tak?
6: Pengen buat cerita. Terus ada juga tadi Bu Lina, Bu Lina udah masuk ya?
0: Belum.
6: Oh, Ibu Lina di Kecelan. Terus buat semua ini di tempat terkecuali. Oke, makasih.
0: Iya kakak, sambil. Terima kasih. Oke, kita putar lagu dulu nanti sebentar Bu Lina balik lagi ya, sahabat Uda ya. Jangan kemana-mana.

PKB, Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk Kamaki Bakata Ewako Makassar.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
3: Selamat malam, Kakak Fatma.
4: Malam, Linda.
3: Iya, silakan Kakak.
4: Rindu bayangan.
3: Rindu bayangan
4: Tommy sebentar. Jadi bisa ya?
3: Coba dicat dulu. Sebentar, sebentar. Rindu bayangan.
4: Ada?
3: Rindu bayangan. Oke, silakan Kakak, mau jumpa buat siapa?
4: Tommy Japisa ya?
3: Iya.
4: Salam sehat semuanya saja ya. Salam bahagia semuanya, tanpa terkecuali semuanya, semuanya. Terutama Mama Rija ya.
3: Terima kasih Kakak, ya.
4: Selamat malam Rija.
3: Selamat malam. Selamat malam Kelong Tarong.
5: Selamat malam. Ayah Anda ini.
3: Iya. Haji Saleh Tabe, silakan.
5: Abdullah Sewang.
3: Oh, astaga, iya Tabe. Ayah, iya.
5: Saya ikut tambah lagunya nih.
3: Oh, boleh. Kalau mau pesan lagu juga boleh.
5: Iya.
3: Mau pesan lagu boleh.
5: Oh, boleh jadi.
3: Iya.
5: Anu mau paling ini ada lagunya ini. Leko Kayu Jimarunang.
3: Leko Kayu Jimarunang. Oke. Okay. Siapa ayah Anda mau jumpa?
5: Buat Pak Gapur sama Pak Lubu sama Arjuna.
3: Iya.
5: Anwar, Puan Datu, Indah Ica Dibone, Bunda Sopi, Tantri, Tembe Yusuf, Bobobi, Asri Diwoto, Junedi Tika di Sabang. Sidan, Pio, Fajar, Arpa di Silayar, Samsia Mahibar dan Ibu Dewi, Ibu Dukunyu, Nur Intan di Takalar, dengan Mbak Sumiati di Delumo. Iya, semuanya nih.
3: Iya, terima kasih.
5: Buat Rica, saya selalu lanjut tugas sih. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Lina, ada juga Pak Ahmad Yani. Selamat malam.
6: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam. Iya.
6: Pak Ahmad
3: Yani. Selamat malam. Iya. Saya ke Pak Ahmad Yani sebentar dulu, Kakak Lina.
6: Iya.
3: Silakan Pak Ahmad Yani, Tabe.
7: Lagunya Nurul Rica.
3: Iya.
7: Noloniaga at Taniola.
3: Okay. Mau jumpa buat
7: jumpa
3: siapa? Iya, silakan.
7: Yang Bu Marlina, di Petra Utara, ada Tika, ada Pak Radir, Pak Amsa, Pak Aisis, Opa Ding, Opa Is, ada Uki, ada Putri Puandati, dan semua-semuanya pun Rica.
3: Iya.
7: Kasih. Assalamualaikum.
3: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Kalina.
8: Ya, mau lagunya.
3: Iya.
8: Seratu kurang satu CD.
3: Siratu.
8: Kurang CD.
3: Oke, nanti kita mainkan lagunya.
8: Ya, mau jumpa-jumpa.
3: Tabe, silakan.
8: Buat Opa Is, Opa Din, Pak Asis, Pak Ahmayetas, tadi terima kasih sapaannya, Pak Radin, Bu Nursia dan Pak suaminya, lupa, dan semuanya mau memberi cat, lanjut tugas Ki.
3: Terima kasih,
8: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ashar.
9: Halo, selamat malam Bung Rijal.
3: Selamat malam.
9: Okay.
3: Boleh, mari silakan.
9: Anu, lagu Bugis Liwa Udah Niku.
3: Sebentar.
9: Dari Leoni Angel.
3: Sebentar. Saya tulis dulu namanya Pak Ashar.
9: Ashar Luwono.
3: Yang mana judulnya?
9: Liwa Udah Niku.
3: Liwa Leoni Angel.
9: Iya.
3: Ya, mau jumpa buat siapa ini?
9: Jumpa-jumpa di.
3: Iya. Yeah.
9: Sama yang berlewat tadi, Bu Lina, salam kenal sama Ahmad Yani, Sopeng, Andi Taraf, sama Pak Har, Safar di Bone. Satu beda kecamatan saja. Dan Ama di Kalimantan bersama Abdul Rahimnya. Apa kabar di sana? Jan Uli Ape di Sinjai. Semuanya Ibu Richard, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam. Yeah. Selamat malam Bunda Mawar.
10: Malam. Apa kabar Richard? Sehat?
3: Oh, torang pe kabar bye-bye noh.
10: Halo.
3: Ya, selamat malam.
10: Iya.
3: Ada bye-bye
10: masih
3: bye-bye
10: di service lah.
3: Boleh yang mana?
10: Lagu pop atau daerah?
3: Boleh. Mau lagu nostalgia
10: lagu
3: boleh.
10: Iya.
3: Lagu nostalgia boleh.
10: Saya silakan. Minta lagunya ada ya. Ada nostalgia tuh?
3: Boleh, iya.
10: Ada. Patah jadi dua.
3: Patah jadi dua.
10: Iya.
3: Oke. Silakan mau jumpa-jumpa buat siapa Bunda?
10: Buat semua-semuanya yang sudah nelpon sama yang belum nelpon.
3: Oke, dah.
10: Iya, makasih.
3: Sama-sama, terima kasih.
10: Malam.
3: Selamat malam Bundaku. Oke, Bung Rica tahannya telepon dulu, nanti sebentar balik lagi ya. Nanti baru sebentar kita putar lagunya lagi. Sabar. Semua pasti dapat giliran.

sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata Ewako Makassar.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Selamat malam, Bundaku.
4: Selamat malam, Bung Richard.
3: Selamat malam. Iya.
4: Kelong tarong.
3: Iya, Bunda Nelly di mana, Ki?
4: Lagi di Petarani.
3: Oh, Petarani. Mari silakan, lagu yang mana nanti Bung Richard putarkan?
4: Boleh punya Tommy J. Pisa?
3: Tommy J. Pisa yang mana?
4: Nakoda Cinta.
3: Nakoda Cinta. Aduh, kita sudah punya dua lagu. Nostalgia.
4: Berarti iya. Lagu daerah aja.
3: Boleh, boleh, boleh, boleh.
4: Tunggu ya.
3: Iya.
4: Lagunya Ilya Syapar.
3: Ilya Syapar yang mana itu, Bunda? Nanti diputarkan.
4: Jandana Repo Kaling.
3: Oke. Siapa kita mau jumpai?
4: Untuk Ibu Nursia dan Pak Umar di Pampan 1. Terus ada Ibu Niar di Monsibi. Ada Kak Ula. Ada Tante Unga. Untuk Bung Richard.
3: Yeah.
4: Sehat selalu.
3: Amin. Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebentar kita lanjut lagi ya, sahabat budaya. Kita putar lagu dulu. Nanti sebentar Bung Richard balik lagi. Untuk terima penelpon selanjutnya.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
3: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
4: Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya untuk lagu Leko Kayu Jimarunang sama Mauni Maga. Iya. Yeah.

Balik Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: Malam, Galong Tarong.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya.
1: Galong Tarong.
0: Oke, Mas Asis Iwan Putra Bima ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, silakan. Yang mana lagu tak nanti Bung Rijal putarkan?
1: Lagunya Laut Tepajeling.
0: Laut Tepajeling. Oke.
1: Iya, Tepajeling ya. Salam-salamnya buat ada Bang Datu, terus ada Nur Insan, terus ada Gina Kristalara, ada juga Kak Dula, ada juga Pesani, terus Ibu Nusa dan Umar, dan semua anak-anakku, ada Alfa, Alia, Alfian, semuanya, pokoknya semua-semua anak-anakku ya. Buat yang bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Salah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan Putra Bima. Silakan di belakangnya Mas Iwan Putra Bima, sahabat budaya yang mau bergabung. Oke. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Halo.
0: Iya.
2: Dari Putri Jahe.
0: Oke, Putri Jahe di mana
2: Ki? Kelong Tarong.
0: Di mana Ki? Di mana Ki?
2: Kamu masih berharga itu.
0: Putri Jahe di mana Ki?
2: Iya, di Pangkep.
0: Oh, di Pangkep.
2: Saya minta
0: mana,
2: lagunya Putri Jahe. Bisa?
0: Ye, boleh, boleh yang mana?
2: Atau ikutan aja.
0: Lagu yang mana nanti diputarkan? Halo.
2: Iya, halo.
0: Yang mana lagu tak nanti Bung Richard putarkan?
2: Lagu apa kah di situ mau diputar?
0: Lagu daerah Nusantara.
2: Terus?
0: Mau yang mana?
2: Mana lo kecil kan bilang.
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya itu lagu Makassar.
0: Ya, judulnya?
2: Malah.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, yang mana judulnya?
2: Iya, salam-salam dulu.
0: Judulnya dulu. Wah. Lagunya yang mana nanti Bung Richard putarkan?
2: Iya.
0: Yang mana judul tak lagu Makassar yang mana kita mau nanti Bung Richard putarkan?
2: Yang lagu anu mau bisa lagu Bugis.
0: Boleh. Yang mana judulnya?
2: Sembarang.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang Cimutaroy.
0: Ada.
2: Iya, Janji Mutaroy.
0: Nah, silakan.
2: Tapi saya mau kirim salam
0: buat
2: dulu.
0: Iya, silakan.
2: Ya, buat Kak Nurmala yang ada di tempat. Mariska di Perlampe. Arjuna. Ibu Arsina. Sri Dewi. Itu tadi yang masuk. Saya lupa namanya. Yang laki-laki. Terus buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh, oke, okay. Nanti diputarkan.
2: Ya.
0: Terima kasih, selamat
2: begitu
0: malam.
2: Begitu aja, Bu Rija.
0: Terima
2: dari
0: kasih,
2: Putri
0: selamat
2: Jahe
0: malam. Iya. Bu Rija putar lagunya dulu ya, nanti sebentar balik lagi.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.
3: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
4: Selamat malam Kelong Tarong.
5: Selamat malam Kelong Tarong.
4: Pak Asri ya?
5: Asri di waktu.
4: Oke, Pak Asri. Silakan Pak Asri.
5: Mau request lagunya Cekik Subuh Pali Sudan.
4: Ya?
5: Cekik Subuh Pali Sudan.
4: Cekik Papole Udani.
5: Iya. Yeah.
4: Mau jumpa buat siapa lagu tak?
5: Ya, kirim salamnya yang baru lewat tadi ada Putri siapa? Putri Jahe.
4: Putri Jahe. Yeah.
5: Salam kenal dari Asri. Lagunya buat Putri Jahe. Bunda Sopi di Papau, Ina Kristalara, Tensya Maisa, Rosudana Yasir, ada Angga di Limbung, Berbuka di Maros, Pak Maros, Opadi, ada Pak Kalir Pokaling, Pak Sani Sukamaju, ada Pak Dula Sewa, ada buat Tantri Pada bersama Hesti, ada di Soping ada Ahmad yang dikasih mundur sama Nurbina Imnur, ada Uki di Dayak, buat semua yang saya tahu.
4: Oke, terima kasih
5: banyak.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu dulu, sahabat budaya.

Adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang.

0: Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang...
1: Anda masih mendengarkan Prompat Makassar.
2: Iya, sahabat muda Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu besok malam ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat untuk semua sahabat budaya.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata. Ewako Makassar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program Mampat kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RR Makassar. Senang sekali masih menemani Anda. Saya Dewi Satriani, berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan untuk Anda. Mengawali kebersamaan program acara pengajian Al-Quran, akan kami hadirkan ruang dengar Anda bersama Surah Ma, terjemahan Darlis dengan Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33. Nuansa Fajar juga sebentar akan kami hadirkan untuk Anda bersama Yunjung Ding Nangga dan Ustaz Awaluddin dengan judul yaitu Menjaga Kehormatan Wanita. Dari Riburani nomor 3, Makassar. Selamat mengikuti.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, tentunya di acara Nuansa Fajar. Pendengar, sebagai judul yang kami perbincangkan dengan Ustaz, yaitu menjaga kehormatan wanita dalam Islam. Namun sebelumnya kami terlebih dahulu menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dengan
0: Alhamdulillah juga Ustaz, sehat walafiat. Begitu juga orang di rumah Ustaz.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu
0: walafiat. Nini Ustaz,
1: ya, gimana itu
0: seperti judul yang kita angkat ini, menjaga kehormatan wanita dalam Islam.
1: Ya.
0: Kalau tidak salah Ustaz, Nabi berpesan selain as-salat juga kaum wanita. Rasulullah.
1: An-Nisa.
0: Nah ini Ustaz, di zaman sekarang ini, sampai sekarang pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya ini untuk menjaga kehormatan wanita ini bagaimana di dalam Islam?
1: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Denangga katakan tadi, itu saya langsung tersontak itu apa yang disampaikan Denangga itu sesuai dengan topik pembahasan kita subuh hari ini. Sebelum Rasulullah meninggal itu, Rasulullah berpesan itu tadi itu, as-shalah, an-nisa. Kenapa begitu? Rasul bilang solat, jagalah solat. Wanita, jagalah kaum wanita. Dua hal ini, menjaga solat dan menjaga kaum wanita, itu memang berat, Denangga. Bahkan Imam Ghazali bilang pekerjaan yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Itu artinya solat itu berat sekali untuk dilaksanakan, untuk didirikan. Termasuk juga wanita ini. Kenapa Rasul jauh sebelumnya, artinya di 1400 tahun silam, Rasul berpesan seperti itu? Karena wanita ini, peribahasa mengatakan, seperti telur di ujung tanduk. Itu Denangga. Seperti telur di ujung tanduk.
0: Seperti telur di ujung tanduk yang sedikit jatuh bagaimana?
1: Itu artinya sekali jatuh pasti hancur, Denangga. Itulah wanita.
0: Perlunya berhati-hati nih Ustaz.
1: Berhati-hati. Kenapa telur di ujung tanduk? Tidak mungkin dia bisa bertahan di ujung tanduk.
0: Betul.
1: Dan sekali dia jatuh itu telur, diyakinilah 99,9% itu
0: bisa pecah.
1: Pecah.
0: Tidak bisa melenting Ustaz.
1: Jadi seperti itulah wanita. Jadi kalau jatuh ya hancur. Makanya Rasul perintahkan jaga kaum wanita itu. Sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini, Denangga, karena melihat juga fenomena ini, bahwa wanita itu mudah dihancurkan. Yang menghancurkan adalah kaum laki-laki. Wanita sekarang ini, Denangga, itu fenomenanya di masyarakat dilecehkan, dizolimi, dianiaya, dipukul. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan adalah terhadap kaum wanita. Maka Islam memiliki begitu banyak cara untuk menjaga kehormatan wanita itu. Penjagaan ini dilakukan melalui hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang ditetapkan khusus bagi kaum wanita. Jika aturan ini dilaksanakan, kehormatan wanita benar-benar terjaga.
0: Terjamin Ustaz.
1: Wanita akan berada di posisi yang sangat mulia. Dan ini diangkat langsung oleh Rasulullah. Al-jannatu tahta akdamil ummahat.
0: Artinya Ustaz,
1: surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya surga yang kita tahu bahwa sebuah nama simbol ketinggian,
0: kehormatan, kemuliaan.
1: Tetapi Nabi datang dengan menyampaikan al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga lebih di bawah dibandingkan dengan kaum wanita.
0: Itu begitu terhormatnya.
1: Terhormatnya itu kaum wanita, dimuliakan oleh Rasulullah. Di antara beberapa ketentuan bagaimana menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum wanita. Yang pertama, Denangga, Islam menetapkan adanya dua kehidupan bagi wanita.
0: Kehidupan yang mana itu, Ustaz?
1: Kehidupan khusus, Denangga.
0: Artinya?
1: Yaitu di dalam rumah.
0: Artinya dalam runa di sini tidak dikunci rumahnya.
1: Tidak dikunci.
0: Oh iya.
1: Artinya dia selalu di rumah. Kehidupan dalam rumah. Yang kedua itu yang disebut dengan al-hayatul khas, kehidupan khusus bagi seorang wanita di dalam rumah. Dan yang kedua kehidupan umum, al-hayatul ammah,
0: bisa di luar rumah. Ustaz.
1: Kehidupan di luar rumah. Dalam kehidupan umum, kehidupan di luar rumah maksudnya, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Ini kalau dia di luar rumah. Kalau ini dijalankan atau dilaksanakan oleh seorang wanita, maka insya Allah kehormatannya terjaga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang gadis jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan telapak tangannya hingga pergelangan.
0: Begitu, semakin menjaga diri, menutupi.
1: Nah, kalau dia sudah haid, Denangga, itu dia harus menutupi seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangannya hingga di pergelangan. Ya, al-jariyah di sini bermakna al-bintu, artinya anak perempuan. Jadi sesungguhnya seorang gadis atau al-jariyah jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan tangannya hingga pergelangan. Nah, ini cara yang pertama, Denangga. Supaya wanita itu terhormat,
0: terjaga.
1: Karena dia menutup seluruh badannya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya.
0: Artinya kalau dipikir, Ustaz, berpakaian atau menjaga diri seperti itu, memang kita bisa segan sebagai laki-laki.
1: Ini Denangga. Jadi ketika wanita memakai pakaian yang santun, yang rapi, tertutup ini, pasti segan itu laki-laki. Apalagi laki-laki yang beriman, laki-laki yang ada imannya.
0: Selain, dia pasti segan. Artinya ada pikiran-pikiran, jangan sampai dibalik pakaiannya ini ada senjata dia sembunyi. Padahal walaupun tidak, tetap itu terjaga.
1: Itu bukan anu Denangga, tapi menakutkan. Jadi begitu, Denangga. Ini cara yang pertama ini. Artinya seorang wanita itu harus memakai pakaian yang sopan, yang santun, Denangga. Jangan kelihatan sebagian anggota tubuhnya. Pakai rok pendek, pakai celana pendek, pergi di mall. Pakai tali satu, Denangga. Istilah baju tali satu itu. Ya, cuma talinya saja, enggak ada lengannya itu baju itu. Pakai pergi ke mall, ke tempat umum. Gimana itu, Denangga? Itu artinya wanita itu tidak mau menjaga kehormatannya, tidak menjaga dirinya. Seorang laki-laki mau menjaga kehormatan wanita, tetapi wanita itu sendiri tidak mau menjaga kehormatan. Dengan cara berpakaian seperti itu, Denangga.
0: Artinya bisa-bisa mengundang perkelahian, Ustaz.
1: Ini Denangga, ini yang dilanggar oleh wanita.
0: Artinya banyak sangat wanita menjamin pakaian seperti itu, Ustaz.
1: Artinya bukan 100%, Denangga. Bukan 100%, tetapi paling tidak seorang wanita berpakaian yang rapi seperti itu, insya Allah terjaga. Ya, paling-paling kalau orang yang mau jahat padanya, ya kalau di tempat umum misalnya. Paling-paling orang cuma ganggu dengan assalamualaikum, diganggu dengan salam lah.
0: Sapaan yang terhormat juga.
1: Tapi kalau orang pakai rok mini,
0: paling-paling nak ngapain tu mai?
1: Ngapa mai? Pakai rok mini dan lala, baju tidak ada lengannya. Bayangkan itu cuma tali satu. Ini yang mudah diganggu orang, Denangga. Mudah dicolek, mudah digombal orang. Itu kalau pakai pakaian seperti itu. Jadi ini pertama itu, Denangga.
0: Artinya kalau kita berbicara tali satu itu mudah putus, Ustaz.
1: Mudah putus.
0: Tapi kalau banyak talinya,
1: kan tidak mudah
0: mengikatnya, Ustaz.
1: Begitu, Denangga. Yang kedua, Denangga, Islam melarang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri.
0: Misalnya musafir begitu.
1: Musafir, betul.
0: Bagian jauh, Ustaz.
1: Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan jauh atau musafir seorang diri. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama muhrimnya. Bersama muhrimnya, suaminya, anaknya, saudara laki-lakinya, dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi kalau seorang wanita mau bepergian, Denangga, apalagi kejadian sekarang ini, ada suami yang mempekerjakan istrinya ke luar negeri.
0: Iya, bagaimana?
1: Ah, ini Denangga.
0: Iya.
1: Dia kirim istrinya pergi bekerja di Arab Saudi. Dia kirim istrinya pergi bekerja di Malaysia. Pokoknya ke luar negeri lah.
0: Iya.
1: Ya, ke Taiwan, ke negara-negara luar. Kirim istrinya pergi bekerja, dia tinggal di
0: kampung.
1: Ah, ini sebenarnya tidak dibolehkan.
0: Iya.
1: Nah, ataukah pergi kemana ya? Istri pulang kampung seorang diri, perjalanan jauh misalnya.
0: Tidak boleh begitu.
1: Tidak boleh. Dalam agama kita ini, Islam ini melarang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Ya, bisa jadi ini kejadian ini, Denangga, dirampok di jalanan lah.
0: Iya.
1: Betul. Ya, dizolimi, dianiaya, dilecehkan di perjalanan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, Denangga.
0: Iya, Ustaz.
1: Islam melarang bersepi-sepian atau berdua-duaan antara laki-laki dan wanita tanpa ada muhrim bagi wanita itu. Nah, Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan seorang wanita kecuali disertai mahram. Kalau dua orang bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berdua-duaan, yang ketiganya adalah siapa orang ketiganya, Denangga? Pasti syaitan.
0: Oh iya, syaitan.
1: Apalagi yang berdua-duaan ini seorang gadis dan seorang remaja. Ah, ini.
0: Artinya yang ketiga itu yang lain.
1: Iya, yang ketiga makhluk gaib itu syaitan. Jadi begini, Denangga.
0: Iya.
1: Bagaimana seorang wanita dihormati atau bagaimana kehormatan wanita itu bisa terjaga kalau dia selalu mau berdua-duaan dengan lawan jenisnya? Apalagi masih muda, masih dua-duanya masih muda. Ini terutama anak-anak remaja kita.
0: Betul, Ustaz.
1: Jadi kalau untuk mau menjaga kehormatan wanita, ya jangan.
0: Iya.
1: Jangan mengajak bersepi-sepi atau berdua-duaan. Kalau mau mengajak, ya, harus ada muhrimnya itu wanita. Laki-laki tidak perlu.
0: Iya.
1: Tapi wanita harus ada muhrimnya.
0: Iya.
1: Selagi kita menghindari ini, Denangga, berdua-duaan, bersepi-sepian antara laki-laki dan wanita tanpa muhrim, kita hindari, insyaallah kemuliaan dan harkat martabat wanita terjaga.
0: Terjaga, betul.
1: Ayo itu, Denangga.
0: Tapi Ustaz, sebelum kita membahas tuntas ini yang kita angkat ini, kita break sajalah, Ustaz.
1: Iya, silakan, Denangga.
0: Sebuah lagu.

0: seterusnya Ustaz, iya, atau selanjutnya kita.
1: Kemudian yang iya, keempat dan Nangga,
0: iya,
1: Islam melarang wanita untuk melakukan at-tabarruj.
0: Apa itu sih at-tabarruj?
1: Bersolek-solek di dalam kehidupan umum. Tidak boleh wanita melakukan tabarruj.
0: Iya, iya.
1: Bersolek-solek. Tabarruj itu adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki lain atau laki-laki asing yang bukan muhrimnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atti'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, ay ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Jadi yang keempat ini, Danaga, ayat juga melarang, jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ya, artinya bersolek-solek, berdandan berhias, tetapi bukan untuk suaminya, tapi untuk orang di luar. Contohnya begini, Danaga. Kalau di rumah dia tidak pernah pakai bedak, tidak pernah pakai parfum yang harum-harum.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti dia pergi pesta, baru pakai harum-harum, pakai lipstik, pakai wangi-wangian, segala macam. Bahkan berulang kali dia bolak-balik di depan cermin. Hanya karena ingin tampil dengan aromanya yang harum begitu, dengan lipstiknya yang merah merkah, tetapi di depan orang banyak.
0: Iya.
1: Bukan untuk suaminya di rumah, tapi di tempat umum. Ini dilarang dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu Danangga. Yang kelima, Danangga.
0: Iya, tapi misalnya kalau pergi di pesta bersama suami bisa ya barangkali, Ustaz.
1: Kalau dia pergi ke pesta bersama suaminya,
0: Ya
1: dia pasti berdandan, bersolek, ya seadanya. Ya, jangan di rumah cuma bau minyak gosok.
0: Iya.
1: Tapi kalau pergi pesta itu baunya parfum dengan berbagai merek. Meskipun pergi dengan suami.
0: Iya.
1: Tetapi harusnya ya berdandan seadanya saja.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai 5 meter, 10 meter itu orang sudah cium aroma parfum kita dan lain-lain.
0: Iya.
1: Itu. Tapi kalau dengan suami cuma bau autan, bau minyak gosok.
0: Iya.
1: Itu balsam. Ayat itu dan Naga maksudnya.
0: Iya.
1: Yang kelima dan Naga, Islam mengharamkan wanita melakukan ikhtilat.
0: Artinya Ustaz,
1: bercampur baur dengan laki-laki asing, laki-laki yang tidak dikenal. Bercampur baur.
0: Iya.
1: Akan tetapi Islam membolehkan adanya ijtima, pertemuan dengan kaum laki-laki asing itu dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syarat.
0: Seperti misalnya
1: sholat, haji, jual beli, atau pendidikan. Misalnya dia kuliah, dia sekolah, bercampur pasti dengan orang lain. Laki-laki pergi haji, jual beli dan enggak. Sholat pasti ketemu laki-laki asing. Tapi dalam urusan-urusan lain itu tidak boleh. Ikhtilat berbeda dengan ijtima, karena ijtima adalah duduk di suatu tempat dan di bawah satu atap tanpa adanya pembatas fisik seperti dinding antara keduanya. Misalnya duduk di ruang belajar atau di masjid, ya, dalam rangka belajar atau sholat. Ya, kaum laki-laki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain, atau laki-laki berada di saf bagian depan dalam masjid, kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita. Adapun ikhtilat adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam satu obrolan dan untuk hiburan. Itu yang tidak boleh. Selain memiliki hukum-hukum tersendiri dalam pergaulan, wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar urusan-urusan secara umum itu, Dana. Itu. Kemudian dalam urusan-urusan secara umum itu, yang pertama, wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria dalam urusan yang umum ini. Seperti pendidikan tadi, Dana, enggak? Menuntut ilmu itu wanita mendapat hak yang sama dengan pria. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri atau pertanian dan lain-lain. Itu. Yang kedua, wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan,
0: menjadi guru misalnya,
1: dosen, ya. Pengadilan, menjadi hakim misalnya, dan kedokteran, menjadi dokter, menjadi perawat, boleh. Itu dan angka. Kemudian yang ketiga, wanita memiliki hak, ini masalah urusan umum ini, wanita memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota majelis, apakah majelis permusyawaratan atau DPR, majelis syura,
0: atau sampai kepada majelis ta'lim.
1: Alasannya adalah Rasulullah SAW dahulu jika menghadapi suatu musibah, maka beliau SAW memanggil umat Islam ke masjid baik laki-laki maupun wanita, dan beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Selain itu, Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini contoh. Jadi Islam telah menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan kepada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerja sama dengan laki-laki dalam perkara yang lain. Sebab Allah yang telah menciptakan wanita lebih mengetahui apa yang cocok dan sesuai dengan pembentukannya wanita itu. Dia pulalah yang akan menghisap wanita sesuai dengan apa yang telah dia bebankan kepada wanita. Di dalam Al-Quran, Denangga, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu indahu husnu thawab.
0: Artinya, Ustaz,
1: maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Jadi metode Islam dibangun atas landasan bahwa ada perbedaan yang sangat tegas antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dibekali dengan sifat kelaki-lakiannya, sedangkan wanita dibekali dengan sifat kewanitaannya. Sehingga pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita, dan sebaliknya wanita dapat membahagiakan laki-laki. Oleh karena itu Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan muamalah, sebagaimana Allah membedakan keduanya dalam hal pembentukannya. Jadi ini, Danangga, yang bisa saya sampaikan di subuh hari ini, bagaimana menjaga kehormatan wanita. Terutama tadi itu yang pertama itu, Danangga, harus menutup auratnya, supaya tidak mudah digoda. Meskipun banyak kejadian wanita-wanita yang berjilbab itu korban pemerkosaan, tetapi itu mungkin faktor-faktor yang selanjutnya seperti pergi sendirian, pulang malam, itu yang menyebabkan terjadi kezoliman terhadap kaum wanita. Tapi mari, Danangga, kita semua bagaimana mengimplementasikan pesan Rasulullah tadi. as-shalah, as-shalah, an-nisa, an-nisa. Iya. Salat, jagalah salat, wanita, jagalah kaum wanita.
0: Artinya apabila kita jalankan rasa kebersamaan sesuai perintah Islam agama ini, insyaallah,
1: insyaallah mereka terjaga.
0: Betul, betul. Artinya Islam bukan membatasi, Ustaz, ya?
1: Bukan, itu tadi itu Denang. Ada kehidupan dalam rumah, ada kehidupan di luar rumah. Bagaimana wanita itu hidup di luar rumah.
0: Nah, disinilah ketemunya jalan yang terbaik.
1: Betul.
0: Bagi wanita sesuai apa yang diperintahkan Al-Quran dan kita juga sebagai laki-laki. Bagus ini, Ustaz.
1: Iya.
0: Semoga apa yang menjadi harapan kita, harapan agama kita, harapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Betul,
0: kisah kita senantiasa terjaga dan memelihara menjalankannya, Ustaz.
1: Betul, Denang.
0: Iya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pertemuan kita ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan pada subuh hari ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, terutama juga pendengar Radio Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Baik, pendengar di mana saja berada, demikianlah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

0: Sahabat budaya kue tar adalah jajanan khas Ambon yang biasanya hadir saat bulan Ramadan. Kue ini dibuat dari tepung, mentega, dan susu dan dengan tambahan rempah seperti kapulaga. Memiliki rasa manis dan cita rasa yang khas, kue tar menjadi salah satu kuliner yang banyak dinantikan masyarakat saat bulan Ramadan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Untuk kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Panorama Kota Daeng. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menerima audiensi pengurus Asosiasi Klinik Indonesia ASKLIN Sulawesi Selatan di ruang rapat Wakil Wali Kota Makassar Rabu 26 Agustus 2026. Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan rapat nasional Rakernas ASKLIN yang tahun ini akan diselenggarakan di Kota Makassar pada 21 hingga 22 November 2026. Ketua ASKLIN Sulawesi Selatan Dr. Kasmawati TZ Basalama MHA SPKKLP bersama jajaran pengurus menyampaikan bahwa Rakernas ASKLIN merupakan agenda nasional yang digelar setiap 2 tahun. Tahun ini Makassar dipercaya menjadi tuan rumah dan akan dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan sekitar 500 peserta dari luar Makassar akan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kehadiran para peserta diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi sektor pariwisata dan perekonomian Kota Makassar. Alia Mustika Ilham menyambut baik kepercayaan kepada Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakernas ASKLIN. ASKLIN menurutnya kegiatan berskala nasional seperti ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Makassar sebagai kota tujuan kegiatan nasional sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia kesehatan, dan sektor pariwisata.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan memperkuat penelusuran atau tracking penyakit tuberkulosis TBC dengan dukungan alat X-ray mobile. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penemuan masyarakat yang berpotensi menderita TBC, terutama mereka yang pernah melakukan kontak dengan pasien TBC. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Haji Mansyur SKM, Rabu pagi 26 Agustus 2026 mengatakan penelusuran TBC dilakukan sebagai bagian dari program yang dijalankan Kementerian Kesehatan hingga tingkat daerah. Sasaran penelusuran mencakup orang yang pernah kontak langsung dengan pasien TBC, baik anggota keluarga, teman maupun orang lain yang memiliki riwayat kontak. Menurutnya, penggunaan X-ray mobile membantu petugas menjangkau sasaran pemeriksaan secara lebih mudah. Alat tersebut dapat dipindahkan ke berbagai lokasi sehingga pemeriksaan terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar TBC dapat dilakukan lebih cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mangko ko media sosial le. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balde ta baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangko teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita, ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nania terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan apar di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.

Baiklah sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini panorama Kota Daeng. Kita akan jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah ikut setia bersama kami di Perempat RRI Makassar.

0: Sahabat budaya, ampas tarigu adalah kue tradisional khas Maluku yang berbahan dasar tepung terigu. Kue ini memiliki cita rasa manis dan khas karena menggunakan kelapa, gula merah, serta bubuk kayu manis. Ampas tarigu biasanya disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, terutama pada pagi hari maupun sore hari. Keberadaan kue ini menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner tradisional Maluku yang masih dikenal hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Minggal ada wita berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru.
0: Weh, aja sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi mangkok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika, sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke mangkut ya?
0: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sepo, pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata. Ewako Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi menyapa Anda dengan program acara kita, yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan hadir dengan satu topik, yaitu topik kita terkait dengan pemulung. Kenapa sih kita harus mengangkat pemulung, nasib pemulung ya sahabat budaya? Ya, itu salah satu agenda setting kita sahabat ya. Jadi kita akan hadirkan informasinya seperti ini.

0: Nah, kalau kita berbicara tentang nasib pemulung, kita tuh sekarang ada itu dibilang sampah pilih-pilih, pila-pila dan sebagainya, sahabat budaya. Nah, kalau begitu ya, informasinya seperti ini. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi dampak sosial larangan pembuangan sampah terbuka. Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping, ya, open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung TPA Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang akan diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup mereka. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencarian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anaknya, ya. Nurjana menambahkan, jika selama ini pemulung merupakan pekerjaan yang layak, menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung pada bantuan. Karena itu kebijakan pemilahan sampah tetap memberi ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri. Nah, sahabat budaya, bagaimana kira-kira Anda menyikapi pembahasan yang kita bahas pagi hari ini tentang nasib pemulung, yang di mana ada pelarangan pembuangan sampah terbuka, ya? Pembuangan sampah terbuka. Jadi Anda silakan di komen-komen, sahabat budaya, di 0811 400 9250, di acara Bari Basa Kabar Pagi Abdul and Santai. Baik, sahabat budaya, kalau gitu kita mau terima telepon dulu ini di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Om Limpo?
1: Alhamdulillah, baik Nanda, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Iya,
1: jadi tugas kami pagi ini selesai.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ada di sekolah.
0: Iya.
1: Iya kan,
0: sudah
1: begitu.
0: Mengantar Midi, mengantar
1: anak-anak
0: sekolah. Masya Allah. Oke. Okay. Om Limpo, kita kali ini membahas tentang nasib pemulung, yang dimana kan saat ini kita sudah tahu bahwa ini ada pelarangan pembuangan sampah terbuka. Nah, sedangkan pemulung ini mengharap bahwa pekerjaannya itu jangan sampai hilang, karena pekerjaannya yang memulung itu kan bisa menghidupi biaya keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita lihat ini?
1: Jadi kalau saya, yang kita tidak tahu selama kisur ini berulang, itu tentang sampah yang sudah dipilah itu, siapa yang ngambil ki? Ya. Jadi kalau misalnya dibagi ke pemulung yang ada di sana, itu kan bisa konflik. Ya, kau jangan nugap pada keskede.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak tahu juga arahnya ini atau tujuannya daripada pemilahan sampah. Kan selama ini itu pemulung kita dibawa, itu dua hal yang dicapai.
0: Iya.
1: Artinya sampah itu sudah terpilah, dia memilah beliau itu hanya perlu arahan, karena anen rini boleh itu. Kemudian yang bisa saja jadi uang itu yang kita ambil, kan arahan begitu yang penting. Jadi kalau begini itu sudah dipilah dari sononya ke TPA, itu kan nanti bisa jadi rebutan. Tapi kalau tidak diberikan peluang, ini yang kita tidak inginkan.
0: Iya.
1: Karena kalau seperti itu, nah karena mengkasar, katanya mau nanggap pemulung aku dong.
0: Iya.
1: Nah sekarang kalau tidak dapat, apa yang mau dijual?
0: Iya.
1: Ya kalau dia menjual kan dapat uang, kalau tidak tidak dapat uang.
0: Iya.
1: Ya jadi sekarang itu kita mau makan di mana mau ambil uang karena tidak ada uangnya.
0: Iya.
1: Ini kita bicara-bicara tradisional ini ya. Ya, dialek-dialek kita di lokal ya.
0: Iya.
1: Supaya gampang dipahami. Iya, jadi inilah yang jadi pertanyaan karena kita itu kita belum pernah baca bahwa itu sampah yang sudah dipilah kemudian diantar ke TPA. Itu ditujukan ke sana itu sampah.
0: Iya.
1: Ya, tentu yang tidak kan semua berguna ya. Kecuali barangkali kaca, pecahan kaca itu yang tidak berguna ya.
0: Iya.
1: Ya, itu yang perlu diamankan supaya kita tidak menjadi korban bagi orang lain lah. Iya, jadi kalau yang tema yang diangkat hari ini oleh apa namanya Prompat itu oke banget ya. Karena kan sekarang ini ya apa namanya gencar-gencarnya membicarakan ini.
0: Iya.
1: Ya, padahal akhirnya terbukti juga bahwa ada yang kena efek dengan sistem begini. Ya, itu yang dapat efek tentu itu pemulung yang dibawa.
0: Iya.
1: Ya, jadi mudah-mudahan Bapak kita ini yang ya yang punya program jangan semata-mata berharap bahwa kalau kota ini bersih oke. Semua orang inginkan itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada yang kena efek artinya karena mungkin ada sesuatu hal yang kita ingin capai kemudian ada orang jadi korban kodong, itu kan tidak bagus. Ya, jadi bagusnya itu program kita enak, orang lain juga enak.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau cuma satu hal saja yang capek kata tonji patah ero enak-enak, itu salah, Pak.
0: Tapi, iya, betul.
1: Iya, jadi pikir di rakyat, jangan karena itu tidak semua yang kita perintah itu orang-orang mapan hidupnya, artinya sukses. Iya, ada tong orang tergantung ya dari sampah. Jadi itu sampah ya jangan bilang bahwa ini kendala untuk kota menjadi indah. Ya, jadi itu harus ada cara lain. Ya, selama ini kan itu usianya TPA, saya kira sudah lama itu.
0: Iya, betul.
1: Ya, sudah puluhan tahun ya. Ya, jadi mungkin semasa Bapak kita ini, wali kota kita sekarang sebelum duduk, itu sudah ada tempat sampah di sana.
0: Iya.
1: Ya, tapi tidak ada cara begini. Bahkan Pak DP juga dulu pernah memilah itu, Bahkan kita sudah dikasih apa namanya tempat, itu tiga tempat itu yang plastik, yang ini yang plastik, yang ini yang itu. Jadi ada tiga macam kalau tidak salah waktu itu. Tapi tidak berdampak jika pemulung.
0: Iya.
1: Ya, tidak berdampak. Ya, tapi kalau misalnya ini yang dikerjakan, kemudian itu yang sudah dipilah, kemudian bisa jadi uang itu misalnya salah memahami, ya untuk kita ini, maksudnya untuk yang punya niat itu, kita bagaimana pemulung kita, apa mau dapat?
0: Iya,
1: jadi saya kira itu, kita ini ngomong seperti cara tradisional saja, karena
0: betul.
1: Memang untuk kepentingan lokal ya.
0: Iya,
1: saya kira itu saja Nanda.
0: Terima kasih, Om Limpo.
1: Berapa tahu Prompat?
0: Iya,
1: makasih dia.
0: Iya, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Limpo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Limpo yang ada di Pau-Pau sana. Terima kasih atensinya. Ya, jadi ini Om Limpo. Menurut Om Limpo ini, oke, kalau memang ada pengaturan seperti apa, tapi ingat kembali jangan sampai merugikan orang lain, apalagi pemulung. Yang dimana pemulung itu kan tempatnya untuk mencari uang juga, Towa. Iya, ada penelpon lain ini. Oke, di 0811-400-49250 ini bisa telepon kembali. Ini yang nomor terakhirnya 807, karena ini nomornya muncul di komputer duanya kita. Bisa telepon kembali ya. Bagaimana menurut Anda ini terkait dengan pelarangan pembuangan sampah secara terbuka, bagaimana dengan nasib pemulung yang ada di Kota Makassar? Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Ya. Bardi Basa. Gimana kabar hari ini, Pak Arjuna?
2: Alhamdulillah sedikit agak pulih nih, Mbak Ijus.
0: Iya.
2: Pengaruh dingin.
0: Pengaruh cuaca. Ngapa na dingin? Di mana dingin?
2: Dingin kalau malam, Mbak Ijus.
0: Iya kah?
2: Iya, kalau siang panas.
0: Perasaan kalau malam tidak terlalu dingin tuh, jika apa?
2: Menjelang pagi sudah ini baik dingin.
0: Kodong, begitu di. Oke deh kalau begitu. Langsung palek dengan topiknya kita ini, kita membahas tentang nasib pemulung ini. Kita tahu sekarang ada pelarangan, apalagi kita berdomisili di Antang, pasti lebih tahu ini Pak Arjuna. Kalau menurut.
2: Ya, ya. Jadi mungkin ini pemulung perlu juga diperhatikan keberlangsungan, karena dia juga kan punya anak-anak bersekolah, butuh biaya juga.
0: Iya.
2: Jadi mungkin pemerintah bisa kasih solusi, ya paling tidak dikasih keterampilan lah untuk kerja.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini pekerjaan sampai ini kan termasuk kerja apa ya? Kotor, tapi karena kan nggak ada lagi kerja lain, jadi udah kerja begitu.
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa kasih solusi, bisa kerjanya ya lebih baik daripada yang sekarang di pemulung.
0: Ya. Apa solusinya biar tidak ada yang dirugikan gitu loh?
2: Dikasih keterampilan, Pak Inces ya.
0: Benar.
2: Ya.
0: Seperti
2: dikasih keterampilan.
0: Iya. Ya, mudah-mudahan saya kita harapkan seperti itu. Pemerintah bisa perhatikan yang namanya nasib pemulung seperti apa. Jika sudah ada aturan tentang pelarangan pembuangan sampah terbuka gitu.
2: Karena pemulung itu di sana menjelaskan orang-orang jauh sebagian ya. Dari atas itu tadi.
0: Orang
2: Kumba, ada yang dari Selayar. Dia juga merantau ke Makassar cari hidup.
0: Cari uang kodong di.
2: Ya sudah puluhan tahun di situ. Dia bekerja kotor, tapi alhamdulillah dia punya anak-anak itu mereka bersekolah sih.
0: Iya iya.
2: Dengan susah payahnya di situ.
0: Betul.
2: Dia datang kan yang kos-kos di rumah-rumah yang sederhana di tempat yang kotor ya.
0: Iya.
2: Tapi dia juga senang sih karena sudah lama di situ.
0: Iya iya ya. Betul.
2: Gitu Mbak Ijus ya.
0: Iya, kita ya kita berharaplah, insya Allah ada solusi gitu ya Pak Arjuna ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Jangan sampai kembali ke kampungnya lagi menderita kesedihan anaknya sampai bersekolah kan. Tidak ini juga ya.
0: Betul. Ya. Betul sekali. Oke deh kalau begitu.
2: Iya. Kalau sesekali pengen lewat situ bisa ditengok-tengok itu sampah. Hanya enggak terlalu ini juga. Enggak terlalu macet.
0: Enggak kayak kemarin-kemarin dulu tuh macet terus.
2: Iya.
0: Iya, sekarang aman Mi, alhamdulillah.
2: Iya. Tinggal itu antri itu kemarin selewat yang truk-truk antri solar barangkali situ di Pertamina.
0: Iya, di Pertamina Mamin yang antri nih yang truk-truk solar.
2: Kemarin selewat jam-jam 10 ya.
0: Iya.
2: Antri itu sampai di ujung naik sampai itu sampai Pertamina yang sana.
0: Iya.
2: Duh.
0: Saya juga mau isi bensin kemarin itu. Kayak apa deh, saya bilang, tidak bisa masuk mobil kok. Saya bilang, biar mi deh, cari kali tempat lain kok dong.
2: Iya.
0: Karena tidak bisa masuk, terlalu mengantri.
2: Oke. Ya paling berkesan selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Belum pi masuk Pak Jono di.
0: Belum pi.
2: Oh iya, masuknya sebentar ini.
0: Ba.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Pak Arjuna yang ada di Barugasana. 8 yang 79807, kalau bisa telepon kembali Ki karena kita muncul di komputer 2 ya. Boleh untuk deringkan Ki kembali bagaimana tanggapan tak tentang nasib pemulung ya yang saat ini kita bahas adanya pelarangan tentang pembuangan sampah secara terbuka. Boleh telepon kembali ini yang nomor teleponnya HP-nya yang terakhir 79807. Telepon kembali Ki karena ini kita muncul di telepon komputer 2. Bisa kederingkan kembali ya. Untuk para pendengar kita yang saat ini lagi siap-siap menjalankan aktivitas atau mungkin sudah ada di tempat aktivitasnya, selamat pagi. Ada Pak Jono yang ada di Barukang Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat aja. Ibu Niar yang ada di Mongin Sidi Baru, sehat kayak selalu pastinya, semangat untuk menjalankan aktivitas, nak. Ada tong juga Pak Hamsa. Pak Hamsa apa kabar yang ada di Pampang sana? Sehatkah untuk Pak Hamsa? Pastilah insya Allah sehat. Ada juga Pak Arifin yang ada di Pampang, ya. Apa kabar bersama Pak Umar dengan Ibu Nursianya? Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat, Kak? Yang berikut juga Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Apa kabar? Apa kita bikin ini, Pak Saleh? Pak Sewang yang ada di Faisal. Biasa juga Pak Sewang ini ikut berkomentar, Tongi. Coba mikir deringkan ke teleponnya di 08 11 409 250. Apa yang Anda komentari terkait dengan nasib pemulung saat ini dengan adanya pelarangan membuang sampah secara terbuka? Oke deh, sembari menantikan atensi Anda di 08 11 409 250, gimana kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita yaitu Bari Basa. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
1: Waalaikumsalam. Bari Basa, lagi seger-segernya.
0: Iya, segar-segarnya seperti orangnya segar-segar. Ibu Nelly tahu Adi Petarani. Iya, apa kabar kini Ibu Nelly?
1: Baik-baik sih sayang.
0: Baik-baik. Pagi-pagi begini, apa aktivitas tak selain telepon Pro 4?
1: Lagi-lagi mau OTW.
0: OTW kemana?
1: Tapi saya sempatkan dulu berkomentar sedikit ya.
0: Iya boleh. Apa ini komentar tadi?
1: Yang masalah pemulung Incesto.
0: Iya.
1: Semestinya itu pemulung diberi ruang untuk mendapatkan penghasilan.
0: Iya. Betul.
1: Kan pemerintah harus memberi wadah. Kita bisa membina, mengajari keterampilan. Jika ia bisa ngelas-ngelas, ya kita arahkan ke bidang itu.
0: Iya ya, betul.
1: Agar para pemulung itu kan bisa mendapatkan juga hasil kasihan. Bahkan ada pemulung yang sukses loh.
0: Oh masa?
1: Iya. Masya bisa Allah. Mengajari para pemulung itu belajar bersama.
0: Kasih pelatihan kapan?
1: Iya. Diarahkan toh,
0: iya,
1: supaya enggak membiar begitu ke jalan-jalan begitu, kasihan juga.
0: Iya, kodong.
1: Saya biasa ngelihat di jalanan itu ibu-ibu kasihan, dia narik beca, terus anaknya di atas itu, miris sekali.
0: Iya, cocok. Betul. Jadi jangan sampai membuat pelarangan namun tidak ada solusi yang terbaik buat para pemulung.
1: Iya.
0: Gimana nasib para pemulung lah?
1: Betul kan, dia juga manusia, punya anak, punya keluarga, butuh makan sama dengan kita, Inces.
0: Betul. Pemulung juga manusia.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan saja kedepannya ini kalau memang ada pelarangan seperti itu ada solusi ya.
1: Iya.
0: Bu Nelly. Ya oke deh kalau begitu.
1: Itu saja Incesku. Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam.
1: Sukses selalu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kalau pagi-pagi kalau didoakan ke orang bilang sukses selalu, kayak apa dia merasa bahagia sekali kak, karena pagi-pagi itu didoakan kak. Ya bagaimana komentar yang lain juga di 08 11 400 92 50. Halo Bari Basa.
2: Halo. Halo. Bari Basa.
0: Iya Bari Basa.
2: Berdesali ini minjang HP ini kasihan karena rusak HP ku.
0: HPnya HPnya siapa ini Desali?
2: HPnya anak-anak ini di rumah saya pinjam.
0: Oh HPnya anak-anak, anak kecil. HPnya anak-anak.
2: Saya ter sekali kayak ini sama topi ini. Baik Ces, makanya saya kalau mengandung saya pinjam HP dulu.
0: Tunggu dulu, ku catat dulu nama tak Desali di mana?
2: Iya Desali ya. Ada itu kalau nggak bilang Islam.
0: Desali di mana?
2: Di Macini, di Macini Pasar Malam.
0: Oh iya tahu, aku lupa. Iko dong. Desale, jadi menurut Taine tentang nasibnya pemulung kah?
2: Betul. Ini kan pernah dibahas ini beberapa yang lalu ini Inces ya. Saya bilang memang dulu. Ini masalah ini sebenarnya tidak mengurangi masalah tapi menambah masalah.
0: Menambah
2: itu
0: masalah.
2: Kalau sampai dipilih-pilih.
0: Iya.
2: Karena itu saya bilang dulu. Saya komentar dulu itu bahwa ini yang pilih-pilih itu sampah sudah ada seperti pemulung itu tadi.
0: Iya.
2: Dia pilih-pilih. Jangan kan pemulung Bences ya. Itu saja yang aku sampai itu dipilih-pilih itu ada itu tak gantung-gantung yang di belakang itu yang mau dijadikan uang itu.
0: Yang mana tak gantung-gantung di belakang?
2: Iya, ada di belakang itu sudah dipisah itu Bences itu.
0: Yang digantung.
2: Tinggal ditimbang di itu baru di yang plastik seperti gelas-gelas, botol-botol apa itu. Anu itu dia pisah-pisah itu baru tak ada. Pokoknya tiada mobil, istilahnya itu mobil sampah itu pasti ada tak gantung di belakang itu.
0: Oh, yang di belakang mobilnya, mobil sampah.
2: Iya. Yang sudah sampah yang sudah dipilih-pilih itu. Makanya saya bilang dulu, kalau ini pemerintah menerapkan ini kita pilih-pilih memang mie sampah baru dibuang. Ini ada yang kehilangan lapangan kerja pekerjaannya.
0: Kodong,
2: termasuk itu pemulung. Iya, makanya saya kalau bisa itu pemerintah itu harus dirubah. Artinya jangan itu. Kalau itu terus diterapkan itu saya bilang dulu itu bukan mengurangi masalah tapi menambah masalah lagi.
0: Iya.
2: Nah, seperti ini sekarang contohnya toh?
0: Iya.
2: Abang para sudah mengeluh kehilangan pekerjaan karena banyak juga yang jadikan alternatif itu. Orang yang biasa macet di tempat kerja yang lain ke situ. Malah ada lagi yang sukses dengan kerjaan itu.
0: Iya, dia betul.
2: Makanya cocok itu kalau memang pemerintah berniat untuk menetapkan ini program harus ada sosialisasinya itu.
0: Iya, iya.
2: Harus
0: iya.
2: Dicarikan itu apa namanya pemulung itu pekerjaan bagaimana diarahkan tuh begitu. Iya. Kalau begini artinya bukan mengurangi pengangguran, kalau begini malah ya, menambah.
0: Bukan mengurangi pengangguran tapi menambah. Iya, menambah.
2: Tambah bertambah, sedangkan ini lagi susah diatasi, siapa lagi ditambah lagi. Ya jadi itulah anu saya kalau memang bisa apa namanya kalau pendapat saya itu ya dirubahlah. Kalau dirubah, memang tidak bisa dirubah, harus pemerintah mencarikan solusinya bagaimana ini para nasibnya para pemulung
0: jangan
2: ini.
0: Jangan dijadikan pusing gitu ya, pusing
2: orang. Iya, dicarikan anu solusinya. Kalau memang pemerintah mau tetapkan ini program ini bahwa sampai itu harus dipilih-pilih sebelum ke tempat akhir, ya harus jelas kalau begitu caranya jelas ini pekerjaannya ini pemulung ini sudah hilang ini, Bancis ya. Jadi mas, anu pendapat saya kalau memang pemerintah ingin menetapkan program seperti itu harus dicarikan solusinya itu para pemulung itu.
0: Iya.
2: Supaya betul. Dia bisa kembali, dia bisa dapatkan kembali dirinya yang pecah.
0: Iya. Iya betul.
2: Iya. Makanya saya ada sekali ya pinjangan ini HP ini banjir supaya rusak gitu. Jadi dah belum baik. Makanya saya tertarik sekali nih
0: topik kan?
2: Ini.
0: Iya.
2: Jadi mungkin itu kalau pendapat saya. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau memang pemerintah mau tetapkan ini program seperti ini, harus pemerintah mencarikan itu lapangan kerja pemulung itu yang selama ini dia hidup di atas itu kerjaan itu.
0: Iya, betul.
2: Ya, supaya tidak menambah lagi beban pemerintah. Karena jelas pasti ya, kalau terus ini pasti banyak berteriak ini.
0: Iya, banyak. Betul.
2: Tadi. Padahal banyak ini kesan artinya sudah bisa bahagia di dengan pekerjaan itu malah saya dengar tadi ada yang sukses dengan pekerjaan ini.
0: Betul.
2: Nah, jadi inilah itulah sekali lagi saya dengar-dengarkan memang pemerintah bertekad untuk menetapkan ini program harus mencarikan solusinya itu bagi para pemulung itu. Begitu. Cuma mungkin itu Mbak Ece saya bisa
0: anugerah. Oke,
2: saya pinjam HP dan saya tertarik sekali di topik ini.
0: Masya Allah.
2: Jadi Profesor Budaya Susurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Deng Saleh yang ada di Macini. Ibu Niar, telepon ulang Ki karena muncul Ki di telepon 2, di komputer 2. Coba telepon ulang Ki Bu Niar di 08 11 400 9250 biar muncul Ki di komputer 1 karena enggak bisa Ki terima telepon ini kalau umpamanya ini yang akhirnya dikala lincah Ki. Halo, assalamualaikum. Bari basa.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Yeah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, bari basa Om Jono.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, yang ada di Bari Kang. Bagaimana menurutnya kita ini Om Jono? Ini terkait terkait dengan nasib pemulung.
3: Kebijakan itu tidak akan pasti akan ada dirugikan.
0: Ada yang dirugikan pasti.
3: Iya.
0: Ya.
3: Iya.
0: Kenapa kita semua bisa kebijakan begitu?
3: Tidak semua itu dia kebijakan tidak menyenangkan hati orang.
0: Tidak semua menyenangkan hati orang. Tidak
3: itu. Semua kebijakan begitu.
0: Padahal kita berharap supaya kita disenangkan hati orang.
3: Tetapi itu kebijakan memang negatifnya itu paling minimalisir lah. Paling sedikit. Itu diambil.
0: Iya, jangan terlalu banyak, tapi minimalisir misalnya.
3: Iya, diminimalisir itu. Jadi itu namanya kebijakan. Jadi jangan berharap itu sebagai kebijakan akan menyenangkan atau menguntungkan semua, tidak. Dimanapun itu kebijakan pasti seperti itu.
0: Iya.
3: Pasti akan selalu ada merasa dirugikan.
0: Iya.
3: Nah, yang dilihat di situ, apakah yang dirugikan itu atau yang diuntungkan itu lebih besar atau tidak? Yang mana lebih besar di situ yang diuntungkan? Karena itu kebijakan yang diambil. Gitu. Jadi, yang kedua susah juga sekarang, Ces.
0: Iya.
3: sampah di pila, itu kan sampah juga itu yang seperti tiga roda itu. Dia memang dia sudah pilih-pilih juga. Kalau ada sampah di situ dia ambil sendiri itu.
0: Yang roda tiga tuh
3: roda. Ya roda tiga. Roda tiga maupun yang roda lima.
0: Roda lima.
3: Roda tiga itu ada roda tiga itu.
0: Ada kah roda tiga, roda lima itu apa?
3: Yang Fukuda itu.
0: Iya.
3: Iya yang biasa masuk lorong-lorong itu.
0: Iya.
3: Ini juga pintar tuh ini juga. Wah ternyata ini kan seperti plastik kan bisa dua. Iya. Atau dua. Jadi dia ambil sendiri dia ada sortir di situ. Jadi dia kasih.
0: Tapi ambil semua gitu. Karung. Ambil semua gitu yang roda begitu.
3: Ambil semua. Iya. Tapi memang pada banyak. Walaupun seperti sudah berita bilang pila sampah, dia sudah seperti dia bawa karung itu. Dia terus diperuntukkan untuk yang bisa jadi uang.
0: Oh begitu.
3: Misalnya sampah-sampah plastik itu, botol-botol plastik dan sebagainya. Dos-dos juga itu seperti itu.
0: Iya.
3: Ini ada seperti itu di truk-truk juga begitu. Ya sudah pila-pila memang itu karena dan sekarang lebih memudahkan mereka. Karena sampah sudah dipilah, yang mana sampah yang basah, yang mana plastik itu apa namanya? Lebih memudahkan mereka itu. Harus kali dikasih masuk di karung apa dan sebagainya.
0: Iya.
3: Dan saya kira memang tidak perlu kita terlalu apa? Dan kalau wali mau mencarikan sebuah solusi, maka itu pemulungnya di sana perlu didata kembali.
0: Harus didata kembali?
3: Harus didata. Betul nggak ini anak penduduk Makassar?
0: Apa gunanya untuk didata tahu Om John?
3: Itu untuk kemudian, apakah di sana yang pemulung semua itu adalah warga Makassar atau bukan? Atau pendatang?
0: Oh begitu, Di.
3: Iya.
0: Iya.
3: Perlu didata. Kita kembali kalau memang mau dicarikan apa namanya solusi pekerjaan.
0: Tapi apa salahnya kalau bukan di warga Kota Makassar tahu Om John? Tidak ada salahnya.
3: Tidak ada salahnya, tapi itu kan menjadi beban pemerintah juga, Kota Makassar juga.
0: Begitu, Ji.
3: DKI saja, kota ibu kota itu semua itu didata itu kembali itu.

0: pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir itu dengan cara menumpuk atau membuang sampah begitu saja di permukaan tanah secara terbuka tanpa ada proses pengolahan, pemilahan, penutupan lapisan tanah secara rutin maupun sistem pengendalian lindi atau air limbah sampah.
1: Sebenarnya juga kita begini melihat juga karena warga di sana juga menolak.
0: Iya. Ya. Betul.
1: Menolak untuk membuang sampah cairan. Jadi jangan kita juga salahkan semata-mata. Oh, ini aja kebijakan ini, tapi juga lihat juga reaksi warga di sana juga.
0: Iya.
1: Ya kan selama ini kan ada penolakan di sana.
0: Iya.
1: Makanya itu diharapkan yang sampah dibuang di sana memang sampah-sampah yang seperti apa namanya itu yang sampah kering.
0: Iya.
1: Apa dan sebagainya. Mm-mm. Jadi itu yang ditolak di sana itu warga di sana itu yang sampah basah.
0: Iya.
1: Tapi ini memang celakanya, ketika disudupi di sampah, ini kan sampah-sampah yang dipilih ini kan seperti sampah apa namanya, plastik atau plastik, gelas plastik itu, terus itu kan, ini kan bisa jadi uang.
0: Iya.
1: Jadi tukang sampah juga kan berpikir juga, wah, daripada di bawah ini kan kita ambil.
0: Iya, betul.
1: Jadi, mungkin yang disampai di sana mungkin plastik-plastik aneh itu, atau kantong lah, ataupun sebagainya.
0: Mm-mm.
1: Sedangkan botol-botolnya itu apa namanya lagi tidak sampai di sana.
0: Iya, jadi apa harapan tak ini Om Jun?
1: Jadi saya kira memang apa namanya kita harus berpikir positif lah.
0: Iya,
1: berpikir positif lah. Dan mungkin pemulung di sana mungkin bisa alih profesi lah.
0: Mm-mm.
1: Kan ini kupas bawang sekarang kan 700.000 per kilo. Iya tuh.
0: Aduh, ale bor.
1: Iya,
0: tak bangka aku dindi.
1: 100 per kilo.
0: Iya. Pengat
1: semen sekarang itu 100 per sak. Dituntunnya itu. Bagaimana itu?
0: Amma.
1: Iya. Tapi sebenarnya banyak lah pekerjaan. Cuma banyak juga orang yang tidak mau.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jangan selalu bertumpuk pada pemerintah.
0: Iya.
1: Karena itu yang diurus itu bukan hanya itu, bukan hanya pemulung, bukan hanya an. Tetapi itu lebih banyak lagi apa namanya yang perlu diurusi.
0: Iya.
1: Maka apa namanya ketika ada kebijakan seperti ini,
0: mm-mm.
1: ya memang harus kita siap-siap seperti itu.
0: Iya.
1: Risiko. Ini kan pekerjaan informal.
0: Iya.
1: Ya kan? Ini kan bukan pekerjaan terdaftar sebenarnya ini. Ini kan keterpaksaan sebenarnya itu.
0: Iya.
1: Jadi perlu kita melihat secara bijak lah. Apa-apa salah sih. Jangan kita selalu melihat menganggap kebijakan ini berdasarkan kebencian.
0: Iya.
1: Salah gitu.
0: Salah itu
1: hanya, kebencian. Salah gitu karena hanya karena calon tadi kalah. Sehingga apa-apa kebijakan dia salah
0: dimana. Iya.
1: Seperti itu.
0: Siapa tahu calonnya dikalah sembarang.
1: Banyak lah. Iya. Makanya ketika kebijakan baiknya kita bilang baik. Gimana kita harus kritisi.
0: Iya.
1: Tidak membabi buta itu harus ini semua itu. Segala kebijakan itu harus jelek di mata Anda.
0: Udah.
1: Iya kan ini kan kebijakan bukan untuk seseorang. Satu orang.
0: Iya.
1: Tapi itu untuk semua masyarakat. Dan ingat. Bila sampai ini bukan hanya berlaku satu.
0: Oke Pak Lek.
1: Tapi seluruh Indonesia. Ini begini.
0: Oke deh Om Jono.
1: Iya. Tapi ya benar-benar kedepannya memang Pak Wali punya juga kebijakan yang artinya bisa melihat ke rakyat kecil ke bawah lah.
0: Iya betul.
1: Seperti itu.
0: Oke.
1: Sehingga mereka tidak teriak-teriak.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalian teriak-teriak itu yang biasanya memang yang dibawa.
0: Iya.
1: Kalau perlu kalian teriak Pak Wali kasih saja bantuan sosial itu berhenti di teriak-teriak.
0: Iya.
1: Karena begitu selamanya terjadi. Jadi mari kita lah. Hanya setiap kebijakan, bahwa kebijakan itu tidak akan menguntungkan semua.
0: Iya.
1: Pasti akan ada yang dirugikan.
0: Oke deh.
1: Jadi mari kita ambil hikmahnya lah. Mungkin dengan ini salah satu inces kebijakan ini, mungkin saudara kita yang pemulung bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lah. Beralih ke pekerjaan yang lebih layak. Ya kan?
0: Oke deh.
1: Saya seperti itu.
0: Oke, Om Jono. Terima kasih banyak, Om Jono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk komentarnya Pak Jono yang ada di Barukang sana, ya. Sudah ikut berpartisipasi untuk hari ini. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan pemerintah, ya. Mungkin ini ada ada baiknya juga yang dibuat aturan seperti itu.